0: Anda sedang layan Now FM, pilihan anda. Pemirsaan diteruskan melalui Orta 2. Kuasa 2 akan kembali. Kuasa 2 dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM, stesen pilihan anda.
1: Ya, lagu Kuasa Dua Kita itu dia tadi, lagu daripada kumpulan ST12 Aku Masih Sayang, lagu Kuasa Dua Kita yang kedua. Ini dia Putri Iklan. Terus dengarkan.

Ya, dan WFM pilihan anda 8.24 minit pagi waktu ini. Menghampiri 8.30 untuk kita bersama dengan rakan-rakan kita bagi perkongsian di hari sana sini. Dan 8.45 minit pagi nanti kita ada ingin tahu. Dan rakan-rakan kita yang sudah respon tajuk kita pagi ini, ada siapa? Ada Sam, ada Faldi Sari, ada Didi, ada si Jamal Lopep, Mami Jun, si Aida Wahyuni. Itu yang respon kita menerusi WhatsApp atau WFM. Yang lain juga boleh respon tajuk kita. Sudah pun Azza kongsikan di Facebook atau WFM. Dan juga di WhatsApp atau WFM. Ya. Dan selamat memulakan hari anda, pekerjaan anda untuk pagi ini. Dan juga yang masih lagi dalam perjalanan, dalam kesesakan, mungkin ada perjalanan jauh pagi ini, pandu dengan berhati-hatilah ya, ke mana saja arah destinasi tujuan anda. Mudah-mudahan selamat sampai.

0: Perkongsian dari sana sini tepat 8.30 minit pagi kita bersama rakan penyambut pagi kita pagi ini di Tau FM kita bersama Azhar pagi ini. Assalamualaikum, selamat pagi Azhar.
1: Ya, waalaikumsalam. Hai rakan-rakan saya Rafiq dan juga Iqlaik di Sabah FM.
0: Hai juga dari Sabah FM.
2: Okay, NY di Sandakan.
0: Hai NY. Okay,
3: hai. Selamat pagi.
2: Assalamualaikum, selamat pagi.
0: Risau kita lambat sepahannya tu. Hai.
2: Hujan di Sandakan.
0: Hujan
2: syukur.
3: Termenung
0: sekejap. Patutlah kan dengan boleh tengok di cermin tu lagi kan di konti tu.
2: Wow. Ya, betul.
0: Okay. Di FM kita ada Hex. Selamat pagi Hex.
4: Selamat pagi juga semua.
2: Hex macam mana? Boleh tengok di luar ke ataupun dengan dinding juga? Bestnya.
4: Tidak, ada cermin. Kalau tengok di pandangan di luar, kedengar pun hujan pagi ni.
0: Okay.
1: Laporan terus.
2: Okay.
0: Laporan terus.
2: Tahu okay. Macam mana pula cuaca okey.
1: Cuaca kita mendung lah di tahun ni. Tadi pagi semua
2: sama
1: berimis.
2: Juga ya.
0: Ya. Memandangkan Tawau pagi ni mendung kan, kita bagi Tawau lah dulu.
1: Baik.
0: Tawau mendung pagi ni. Kan Azhar?
2: Silakan Azhar.
1: Terima kasih rakan-rakan saya di Sabah FM. Dan perkongsian dari Tawau FM dikongsikan hari ini berkaitan dengan jadual kempen derma darah unit perubatan transfusi Hospital Tawau. Ya, di mana hari ini bukan seperti biasa di tabung darah Hospital Tawau bermula 8 pagi hingga 4.30 petang. Dan juga hari ini tim tabung darah Hospital Tawau akan berada di lobi Wisma Persekutuan Tawau yang bermula sekarang 8.30 pagi hingga 12 tengah hari ya. Jadi itu perkongsian bahan dari Tawau FM dan kita terus bersama dengan rakan kita di Sandakan FM. NY, silakan NY.
3: Baik, terima kasih Azhar dan dari Sakin FM. Dua perkongsian hari ini saya mulakan dengan pelancaran rasmi kick-off Rumah Mesra SMJ tahun 2026 bagi daerah Beluran yang berlangsung hari ini seawal pukul 8 pagi bertempat di Bilik Mesyuarat Beludan Pejabat Daerah Beluran ya. Dan seterusnya petang nanti juga ada dialog di 4 Sandakan FM pukul 4 petang hari ini 9 September 2026 bersama dengan tetamu Puan Nur Azila Hadin merupakan pegawai pemulihan perubatan fisioterapi unit fisioterapi klinik kesihatan Sandakan. Itu dia dua perkongsian dari Sandakan FM untuk pagi ini dan untuk perkongsian dari seterusnya bersama dengan Hex di Keningau. Silakan Hex.
4: Baik, terima kasih NYD Sandakan FM. Dua perkongsian untuk edisi 9 September 2026 sedang berlangsung waktu ketika ini adalah program Meniti Bakti Mengukir Legasi bertempat di Dewan SK Luagan Keningau. Dan program kedua sedang berlangsung adalah Bengkel Kerja Penataran Kurikulum Persekolahan 2027 tahun 1 dan program Pembentukan Karakter. Ini berlangsung di Dewan SJKC Yukong dari 8 pagi tadi hinggalah ke pukul 5 petang. Dua perkongsian dari Kening FM dan berikutnya kita ke Sabah FM kembali bersama dengan Iqlaik dan juga Rafiq. Silakan.
0: Baik, terima kasih Hex. Dari di Sabah FM kita ada 4 perkongsian bermula pukul 9 pagi nanti Majlis Perasmian Persidangan Pengurusan dan Profesional Kinabalu kali ke-7 2026 bertempat di Dewan Bangkuasi UMS disempurnakan oleh Yang Berhormat Dato' James Ratif, Menteri Pendidikan Sains, Teknologi dan Inovasi Negeri Sabah. Dan 9.20 minit pagi nanti juga sambutan Bulan Kebangsaan Hari Sabah dan kempen Kibar Jalur Gemilang bertempat di Anjung Sri Adi Pejabat Daerah Pita disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Rudi Awah, Pembantu Menteri Kejaraya dan Utiliti Sabah.
2: Okay, seterusnya pukul 11.30 pula temu bual di Konti Sabah FM dalam segmen ekspresi dan slot sembang ekspresi bersama dengan Puan Jenita binti Nordin iaitu pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka Cawangan Sabah yang bakal berkongsi mengenai Malam Anugerah Pena Kinabalu. Dan sejurus lepas itu 12.30 tengah hari pula akan berlangsungnya program lawatan Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sabah bersama mangsa bencana kebakaran penempatan Lok Buta Kampung Numbak Sepanggar di Dewan Damai Luyang.
0: Itu dia 4 perkongsian untuk jari sana sini Rabu ini 9.9.
2: Okey, terima kasih kawan-kawan kita di stesen daerah. Kita ada Tawau di Tawau Azhar, Keningau Hex dan NY di Sandakan.
4: Terima kasih kembali.
2: Selamat bertugas semua.
1: Sampai jumpa lagi.
4: Selamat tugas.

0: Jihan Anda.
1: Ya, Tahu FM pilihan anda, 8.45 minit pagi. Sekarang kita dengarkan ingin tahu mengenai tangisan ketika memotong bawang.
2: Tahukah anda, semakin banyak yang kita pelajari, semakin banyak yang tidak kita ketahui. Ingin tahu?
3: Kembali lagi menerusi ingin tahu. Bagi mereka yang rajin memasak atau bekerja di dapur, pasti anda pernah mengalami keadaan yang mana setiap kali kita memotong bawang, terutamanya bawang merah, air mata kita akan mengalir, kan? Tangisan ini bukanlah disebabkan oleh emosi atau dibuat-buat, ya. Sebaliknya, ini yang berlaku. Apabila kita memotong bawang, tindak balas kimia yang berlaku dalam sel bawang berkenaan menyebabkan mata kita berair. Bawang mengandungi asid sulfoksida yang tersimpan dalam vakuol dan enzim alinase yang berada dalam sitoplasma. Apabila bawang dipotong, struktur selnya pecah lalu membebaskan kedua-dua komponen berkenaan. Interaksi antara asid sulfoksida dan enzim alinase ini akan menghasilkan sebatian yang dikenali sebagai sinpropanethyl S oxide, iaitu sejenis gas yang mudah meruap. Gas ini akan bergerak ke arah mata anda dan kemudian merangsang saraf trigeminal yang sangat sensitif pada permukaan kornea. Saraf trigeminal ini kemudian menghantar isyarat kepada otak bahawa terdapat bahan yang merengsa dan berbahaya. Sebagai tindak balas, otak merangsang kelenjar lakrimal untuk menghasilkan air mata. Air mata ini berfungsi sebagai mekanisme pertahanan semula jadi untuk mencairkan dan menyingkirkan bahan kimia tersebut daripada permukaan mata. Proses ini memastikan mata tidak mengalami kerosakan akibat pendedahan kepada bahan sulfur yang dilepaskan oleh bawang. Selain itu, apabila gas sinpropanethyl S oxide bercampur dengan kelembapan pada permukaan mata, ia boleh membentuk sejumlah kecil asid sulfurik. Walaupun jumlahnya sangat kecil dan tidak berbahaya, ia cukup untuk menimbulkan rasa pedih yang merangsang pengeluaran air mata yang lebih banyak sekaligus meningkatkan keberkesanan mekanisme perlindungan mata. Fenomena menangis ketika memotong bawang ini sebenarnya adalah tindak balas fisiologi semula jadi tubuh manusia terhadap rangsangan kimia, bukanlah berkaitan dengan emosi.
4: Lebih fakta dan informasi menerusi.
2: Ingin tahu?

bersama dengan Lesti, Pasha dan juga Nasha, Nasar ya, untuk udang di balik batu. 8.52 minit pagi. Dan tadi kita dengarkan ya, baru tahu kan kenapa kita menangis ataupun mengeluarkan air mata. Mata jadi pedih kan bila kita memotong bawang. Apabila pisau memotong bawang tu, sel-sel di dalam bawang itu menjadi rosak dan juga pecah. Jadi membentuk membebaskan enzim, dan enzim itu menukar kepada gas, dan juga gas ini akan naik ke udara masuk ke dalam mata kita dan bercampur dengan air pada permukaan mata, dan itulah yang membuat mata kita merembeskan air mata kan. Sedih kalau kita potong bawang merah kan. Okey, dan 9 pagi nanti kita akan ikuti utama 9 pagi dan terus bersama Azhar untuk jam yang terakhir di Rentak Pagi. Teman-teman kita, kamu enggak sendirian. Lagi bersama dengan Type X.

0: Nahas helikopter di Sarawak, operasi SAR dimulakan pagi ini. 80% graduan mandat Bumiputra disasar miliki pekerjaan sepadan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi. Dimulakan dengan insiden helikopter terhempas di Sarawak. Lebih 20 anggota pelbagai agensi termasuk 12 anggota bomba digerakkan pagi ini bagi operasi mencari dan menyelamat helikopter yang terhempas berhampiran lapangan terbang Long Lelang, Ulu Baram. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Marudi, Penolong Penguasa Bomba Jasper Janus memaklumkan pasukan itu dijadual berlepas kira-kira pukul 9 pagi menggunakan helikopter JBPM jenis Mi-171. Perjalanan darat dari Marudi ke lokasi mengambil masa kira-kira 10 jam. Terdahulu, Pesuruhjaya Polis Sarawak Dato' Muhammad Zainal Abdullah memaklumkan operasi mencari dan menyelamat bergantung kepada bantuan penduduk kampung, anggota rela dan polis bantuan Long Lelang. Semalam, bantuan udara dari Pangkalan Udara PRM Kuching tidak dapat digerakkan berikutan cuaca berjerebu. Pada masa sama, pesawat tidak mendapat kebenaran terbang daripada pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia. 80% graduan daripada institusi pendidikan yang mempunyai mandat Bumiputra disasar memperoleh pekerjaan yang sepadan dengan kelayakan dan kemahiran mereka. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, sasaran itu perlu diberi perhatian susulan kira-kira 35.2% pekerja berpendidikan tinggi ketika ini masih berada dalam pekerjaan yang tidak sepadan dengan tahap kemahiran mereka. Kejayaan pendidikan tidak seharusnya diukur pada jumlah graduan yang dilahirkan. Sebaliknya, sejauh mana pendidikan membawa kepada mobiliti sosial dan peningkatan ekonomi. Tambah beliau, kerajaan menyasarkan lebih 60% lepasan sijil pelajaran Malaysia mengikuti laluan TVET menjelang 2030. Dalam pada itu, Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid menyeru ilmuwan Islam perlu memahami perkembangan teknologi dan perubahan semasa bagi memastikan penyampaian ilmu agama kekal relevan dalam menghadapi pengaruh kecerdasan buatan, algoritma dan media sosial.
1: Medannya sudah berubah. Dahulu orang mencari guru. Hari ini, algoritma mencari mereka terlebih dahulu. Persoalan agama tidak lagi hanya dibawa ke mimbar atau majlis ilmu. Ia turut dibentuk oleh ChatGPT, oleh TikTok dan banyak lagi. Artinya banyak lagi ruang media sosial dan aplikasi AI yang digunakan oleh da'i.
0: Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Sokongan guru yang tinggi menjadi antara kekuatan utama murid Malaysia berdasarkan dapatan Program Penilaian Pelajar Antarabangsa 2025. Menteri Pendidikan Dato' Sri Fadlina Siddiq berkata, dapatan itu membuktikan peranan guru bukan sekadar menyampaikan ilmu, malah penting dalam membimbing serta membina keyakinan murid ketika berdepan cabaran pembelajaran.
2: Menunjukkan bahawa guru-guru Malaysia telah mendidik, membimbing anak-anak kita dengan jiwa, dengan ihsan, kasih sayang dan nyala rasa yang cukup tinggi. Sebab itu, saya fikir kita ambil peluang ini untuk rakamkan ucapan tahniah dan terima kasih kepada guru-guru kita kerana selamanya guru adalah nadi pendidikan negara.
0: Tambah Dato' Sri Fadlina, murid Malaysia turut menunjukkan daya juang yang tinggi termasuk kesediaan mendapatkan bantuan apabila diperlukan dan keupayaan untuk terus mencuba ketika berdepan kesukaran. Dalam perkembangan sama, Dato' Sri Fadlina memaklumkan prestasi matematik murid dalam program penilaian pelajar antarabangsa PISA 2025 merosot 11 mata kepada 397 mata berbanding 408 mata pada 2022. Bagaimanapun, jelas beliau, pencapaian dalam sains dan pembacaan masing-masing menunjukkan peningkatan.
2: Pencapaian sains anak-anak Malaysia meningkat, pencapaian bacaan juga meningkat ketika purata OECD menunjukkan penurunan. Ini kemajuan yang harus kita hargai. Pada yang sama, ada satu dapatan yang kita tidak akan sembunyikan, iaitu pencapaian matematik kita menurun. Dan penurunan bukan satu yang kita boleh lihat sebagai perubahan dalam satu pusingan sahaja, tapi ia harus membuatkan kita melihat masalah itu dengan lebih serius, intensif dan bukan secara defensif.
0: Beliau berkata peningkatan dalam sains dan pembacaan merupakan suatu perkembangan positif, namun kemerosotan prestasi matematik perlu ditangani secara lebih serius dan intensif. Ini pula perkembangan jerebu yang melanda negara ketika ini. Dua kawasan di Sarawak merekodkan bacaan indeks pencemaran udara IPU pada tahap sangat tidak sihat dengan Samarahan mencatat bacaan 216 dan Seri Aman 208. Menurut sistem pengurusan indeks pencemaran udara, 13 lagi kawasan di seluruh negara berada pada tahap tidak sihat. Empat daripadanya di Sarawak selain Selangor, Kuala Lumpur, Perak dan Melaka. Kualiti udara di 31 kawasan dilaporkan berada pada tahap sederhana, manakala 3 kawasan mencatatkan bacaan baik iaitu Kangar, Perlis, Balik Pulau Pulau Pinang dan Langkawi, Kedah.
3: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

0: Berita seterusnya. Susulan pelarasan harga berasaskan risiko ekoran gangguan berterusan di Selat Hormuz, loji penapisan dan inventori yang semakin berkurangan. Harga minyak global dijangka berada dalam jajaran antara $95 Amerika dan $110 setong. Ketua Ahli Ekonomi Global Juai IQI Shan Said berkata, kekurangan inventori boleh melonjakkan harga Brent kepada $120 hingga $130 setong, dengan dolar yang lebih lemah mengukuhkan lagi pergerakan tersebut. Minyak mentah Brent meningkat 1.75% kepada $98.70 setong. Luar negara, jawatankuasa Palang Merah Antarabangsa ICRC menggesa tindakan segera bagi meredakan permusuhan antara Yaman dengan Arab Saudi yang berisiko meluaskan konflik di rantau itu. Presidennya, Mirjana Spoljaric, memberi amaran pertempuran berterusan boleh meningkatkan korban dan memburukkan krisis kemanusiaan yang menjejaskan jutaan penduduk. ICRC turut menggesa perlindungan terhadap orang awam dan infrastruktur penting serta pematuhan undang-undang kemanusiaan antarabangsa. Tentera Amerika Syarikat mengesahkan sebuah drone bawah air miliknya mengalami kerosakan selepas Iran mendakwa merampas aset itu di Selat Hormuz. Markas Pemerintahan Pusat Amerika Syarikat CENTCOM bagaimanapun tidak mengesahkan dakwaan Iran berhubung rampasan berkenaan. Menurut CENTCOM, drone itu mengalami kerosakan ketika menjalankan tinjauan di perairan serantau dan tidak membawa peralatan atau mengumpul data sensitif. Terdahulu, Kor Pengawal Revolusi Islam Iran mendakwa merampas drone berkenaan menerusi operasi risikan dan ketenteraan. Lebih 3,200 kematian dilaporkan akibat wabak Ebola yang terus merebak di Timur Republik Demokratik Kongo. Menurut jurucakap PBB, Stephen Ducharic, kerajaan negara itu bersama rakan kerjasama melancarkan pelan tindak balas dengan sasaran dana $1.3 bilion Amerika bagi tempoh 6 bulan. Dana itu antaranya bagi memperluas pemantauan, pengesanan kontak rapat dan rawatan. PBB turut menggesa sumber tambahan disalurkan segera bagi meneruskan operasi kemanusiaan dan usaha membendung penularan wabak. Sukan bola sepak, Manchester City membuka kempen Liga Juara dengan kemenangan 2-0 ke atas Porto. Erling Haaland muncul wira dengan meledak kedua-dua gol pada babak kedua. Dua jaringan itu menyaksikan Haaland kini mengumpul 167 gol untuk muncul penjaring ketiga terbanyak sepanjang zaman City. Penyerang Norway itu turut mencatat 59 gol dalam 59 penampilan Liga Juara. Dalam satu lagi aksi, Real Madrid membuka kempen dengan kemenangan 2-1 ke atas Inter Milan di Santiago Bernabeu. Kylian Mbappe membuka jaringan sebelum Fede Valverde mengadakan kelebihan tuan rumah dalam tempoh 25 minit pertama. Inter merapatkan kedudukan menerusi Carlos Augusto lewat permainan, namun Real bertahan untuk meraih 3 mata. Tenis terbuka Amerika Syarikat, juara bertahan Arena Sabalenka mara ke separuh akhir selepas menewaskan juara Wimbledon Linda Noskova dalam pertarungan 3 set. Pemain nombor 1 dunia itu menang 7-6, 3-6, 7-6 selepas bangkit daripada ketinggalan pada set penentuan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Nahas helikopter di Sarawak, operasi SAR dimulakan pagi ini. 80% graduan mandat Bumiputera disasar miliki pekerjaan sepadan. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: Sabah. Awal FM.

Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Kemerdekaan bukan sekadar sejarah, tetapi amanah yang perlu kita isi bersama. Selama 69 tahun, kita telah membina tanah air kita yang tercinta, Malaysia, sebagai negara yang aman, berdaulat, berdaya saing dan penuh dengan keharmonian. Marilah kita terus menyemarakkan semangat patriotisme, memperkukuhkan perpaduan, mempertahankan keharmonian masyarakat berbilang kau dan menyuburkan cinta kepada tanah air. Kita mungkin berbeza kaum agama ataupun budaya, namun kepelbagaian inilah kekuatan kita. Kepelbagaian inilah keistimewaan. Mungkin kita berbeza, tetapi kita bersama dan bersatu. Kita mungkin pelbagai, tapi kita satu bangsa Malaysia. Marilah kita terus membina Malaysia yang lebih inklusif dan sejahtera, di mana setiap rakyat menikmati perumahan yang selamat, persekitaran bersih dan komuniti yang penuh dengan harmoni. Semoga Malaysia ku yang tercinta ini terus aman, makmur dan dihormati di pesada dunia. Saya, Saudara Ngah Koming dan seluruh warga keluarga KPKT ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Ya, rentak pagi Tau FM pilihan anda. Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera. 9.21 minit pagi waktu ini. Jam yang terakhir sudah kita bersama di rentak pagi ini. Dan seperti biasa, Azhar akan bacakan respon-respon anda. Dan untuk anda yang mau berdialek tu, juga boleh hantarkan dialek anda, menerusi dialek kita ya, di WhatsApp Tau FM di 019-490-3838. Ataupun anda boleh juga hubungi talian kita 0897-8243. Jadi kita ada siapa, kita bacakan ya, daripada Aida Wahyuni tadi responnya. Katanya kalau saya lah kan, kalau si Aida Wahyuni, saya akan bertahan selagi boleh. Kalau tak kuat sudah, baru saya telan ubat. Oh, dia belum makan ubat, tapi dia tahan dulu. Kalau macam bertahan tu tak boleh juga, memang kuat yang sangat-sangat, makan ubat lah. Itu pun lama ditenung tu ubat. Katanya pernah mama aku tegur, ai panjang juga jampi-jampi mu. Senyum je saya sambil berkata, pahit mama. Lepas tu mak sambung lagi ayat macam ni, yang pahit jangan disangka empedu, yang manis jangan disangka penawar. Cing. Begitu ya Aida. Betul lah kan, selalunya yang pahit itulah ubat, yang manis-manis itu sebenarnya itulah yang selalu menyebabkan masalah kesihatan kepada kita kan, yang manis-manis. Okey, lagi kita ada si Jamal Lopat. Terima kasih responnya Aida Wahyuni. Si Jamal Lopat pula, assalamualaikum Azhar. Kalau saya terus makan dulu bekalan ubat di rumah, maksudnya memang adalah kan simpanan, simpanan ubat-ubat di rumah. Kalau tiada, kesian teruslah ke klinik. Tapi itulah penting juga kan, kita simpan ubat di rumah. Takut rasa-rasa mungkin pening. Tapi ada orang sakit, andalah. Hari-hari dia sakit, tapi dia makan je ubat tahan sakit. Dia tak jumpa doktor. Itu satu masalah juga, bahaya juga kan. Jadi kalau yang berterusan sakit tu, pergilah jumpa doktor kan, dapatkan rawatan. Tanya apa sebenarnya masalah, check semua tu kan. Ini kalau sakit, makan ubat, makan ubat kan. Pandai saya, rupanya sama juga eh. Okey, terima kasih Jamal Lopa. Didi Tamakul Hadatu, assalamualaikum, selamat pagi Azhar. Cerita pasal sakit ni, Didi tetap bertahan lawan rasa sakit. Begitulah kita selalunya kan. Sebab itulah sudah 3 kali Didi dijemput di tempat kerja sebab sakit sikit, Didi lawan sampai tempat kerja, barulah sakit makin bertambah. Terus call keluarga datang jemput. Sakit apa tu Didi? Cuba bertahan kan, akhirnya tumbang. Kalau ada sakit tu, cepat-cepatlah makan ubat kan, jumpa doktor. So boleh mengganggu juga sebenarnya kan, pekerjaan kita. Bila kita biarkan, mungkin kita cuba bertahan, aku kuat, aku kuat. Apapun, mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesihatan yang baiklah ya. Okey, ada lagi siapa? Kita ada Faldi Sari. Assalamualaikum Kak Azhar. Kalau sakit sikit je, kadang-kadang makan ubat sendiri. Kalau semakin melarat, baru jumpa doktor. Terima kasih Kak Azhar. Semoga dalam lindungan Allah dipermudahkan segala urusan dunia akhirat. Amin. Selamat bertugas. Terima kasih untuk Faldi Sari. Ada dialek kita ni mungkin. Kita dengarkan.
1: Assalamualaikum Kak Azhar. Saya nak berdialek dalam bahasa Suluk. Dik kuna ketahanan. Jumpa doktor lah. Bila Kak Azhar. Assalamualaikum. Selamat bertugas.
0: Dik kuna ketahanan, jumpa doktor lah. Ada, dia ada Melayu kan. Okey, terima kasih Faldi Sari. Yang lain juga boleh berdialek ya, bersama dengan Azhar pagi ini. Dan kita berehat seketika. Nanti Azhar akan bacakan lagi respon-respon pendengar kita dan juga dialek-dialek yang telah pun dihantarkan. Sekejap saja lagi 9.30 kita akan bersama menerusi BC Celebrity.

0: kamu mau tahu Kak Artis tuh kan?
1: Bukan selebriti itu, Kak Tung. Bukan, dia tuh pempengaruh.
0: Bisik,
1: bisik,
0: bisik. Selebriti.
2: Ya, sebenarnya 30 minit pagi seperti biasa kita bersama untuk bisik selebriti kita. Dan pagi ni kita berkongsikan penyanyi yang lama menghilang daripada industri seni tapi sebenarnya masih ada. Dan ini membuat kemunculan pertamanya setelah beberapa tahun menyepi daripada dunia hiburan susulan menjalani hukuman lah ya. Selain ditempatkan di Hospital Bahagia Ulu Kinta Tanjung Rambutan Perak, selebriti tanah air kita Yasin Sulaiman telah pun kembali mencuri perhatian ramai apabila mengumumkan kemunculan pertamanya menerusi platform TikTok. Penyanyi yang berwajah kacukan Arab yang terkenal dengan siulan lagunya Mimpi Laila menerusi satu hantaran ringkas berkongsikan bahawa beliau kini secara rasmi untuk pertama kalinya menyertai aplikasi media sosial itu. Dan ruangan komen di laman Instagram milik penyanyi itu juga turut dibanjiri ucapan selamat kembali serta kata-kata semangat lah ya daripada para peminatnya yang menyatakan kegembiraan melihat Yasin kembali aktif di media sosial. Mereka termasuklah beberapa rakan artis juga yang turut mendoakan agar beliau terus diberikan kesihatan yang baik, dipermudahkan segala urusan selepas melalui pelbagai cabaran dalam kehidupannya. Dan antara penyanyi R&B dan juga pop urban, Kakak Azraf yang dilihat juga turut gembira dengan kemunculan Yasin dengan memanjatkan rasa syukur lah ya. Katanya, salam abang, welcome back. Alhamdulillah. Dan perkongsian mengenai perkembangan dirinya itu memberi gambaran positif lah ya. Malah beliau kini mula berinteraksi semula dengan peminat menerusi platform digital. Dan setakat ini Yasin belum lagi mendedahkan perancangan lanjut sama ada dia akan kembali aktif dalam bidang seni ataupun sekadar berkongsi kandungan di laman TikTok. Bagaimanapun, kemunculan sulungnya di platform berkenaan disifatkan sebagai satu permulaan baru untuk anak seni itu. Dan awal bulan ini, Yasin dilaporkan telah pun dibenarkan pulang ke rumah selepas lebih 4 tahun dia menjalani rawatan. Ya. Dan perkara itu dikongsikan rakannya yang juga bekas anggota kumpulan Brothers, Akbar Azmi, menerusi sebuah video yang dimuat naiknya di laman sosial Threads. Jadi, selamat kembalilah kepada Yasin yang mudah-mudahan terus diberikan kesihatan. Dan juga para peminat yang terus mengalu-alukan kembali kemunculan ya dalam dunia hiburan kepada Yasin Sulaiman ya. Jadi itu yang kita kongsikan menerusi bisik selebriti kita.
0: Kamu mau tahu Kak Artis tu kan?
1: Bukan selebriti itu, Kak Tung. Bukan, dia tu pempengaruh.
0: Bisik,
1: bisik,
0: bisik selebriti.

Jerebu melanda. Apa yang kita perlu buat? Kawasan kita kini telah dilanda jerebu. Orang ramai dinasihatkan untuk mengambil tindakan pencegahan bagi mengelakkan komplikasi akibat pencemaran udara. Pastikan anak-anak berada di dalam bangunan atau rumah. Sentiasa menjaga kebersihan diri, kerap membasuh muka. Pakai penutup hidung dan mulut apabila berada di luar bangunan. Tingkatkan pengambilan air kosong. Pastikan bekalan ubat anak-anak mencukupi. Ibu bapa dinasihatkan untuk memantau tahap kesihatan anak-anak. Segera dapatkan rawatan di hospital atau klinik kesihatan berhampiran jika menghadapi gejala pernafasan.

0: sebarkan positivity ke mana jua anda pergi. Bersama geng Rentak Pagi.
1: Ya, Rentak Pagi, Tawa FM, pilihan anda. Kita ada siapa lagi? Kita ada rakan kita. Siapa namaku? Assalamualaikum. Aku jenis, katanya ni di Facebook ya. Aku yang jenis langsung makan ubat. Soalnya aku takut sama jarum suntik. Tapi tak semestinya kalau kita sakit kepala, kita kena suntik kan? Selamat pagi. Selamat beraktiviti. Terima kasih. Siapa namaku? Lagi kita ada siapa? Di WhatsApp pula kita ada rakan kita Aiman. Salam kat DJ, salam tugas, salam rentak pagi. Aiman di Taman Ria 6. Kalau sakit macam pening sikit, saya makan ubat je. Kalau sakit tak boleh tahan sudah, terpaksa lah jumpa doktor. Terima kasih Kak, terima kasih juga Aiman. Lagi kita ada Kak Ros Lahadatu. Assalamualaikum Azhar, Kak Ros LD ni. Okey Kak Ros, respon pagi ni bergantung pada tahap sakit yang dirasai. Kalau boleh makan ubat lah dulu, kecuali sakit gigi. Ini tak ada pilihan ya. Okey DJ, moga sihat-sihat. Selamat selalu. Terima kasih Kak Ros. Lagi kita ada Abu Tidur Dalam Sedar. Assalamualaikum. Hai Azza serta untuk semua pendengar lah Tawa FM. Semua kita semua dirahmati Allah. Respon pagi, jikalau saya makan ubat dululah. Kalau keadaan masih sama atau makin teruk, memang ke klinik. Jaga kesihatan semuanya dan balik nanti hati-hati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk Abu Tidur. Lagi kita ada Sam. Sam Kromok. Hadir ketua katanya. Kalau Sam sakit paling tak suka jumpa doktor katanya. Selagi masih boleh lawan, itu penyakit jangan dimanja dengan ubat. Buat kerja-kerja yang keluarkan keringat. Oi, kalau sakit yang dimanja dengan ubat ni tambah parah. Macam filem P. Ramlee, sakit sikit makan ubat, sakit kepala tampal koyok, sakit sakit gigi mari cabut katanya. Jangan lambat sarapan Azhar. Okey, jom sarapan. Terima kasih untuk Sam Kromok. Lagi kita ada siapa tu? Kita ada Mami Jun pula. Assalamualaikum. Hai Azhar, solo kah? Waalaikumsalam. Ya, solo-solo saja pagi ni. Selamat pagi, selamat tugas layan Tawa FM. Jangan lupa sarapan Azhar. Semoga dipermudahkan segala urusan kita. Terima kasih Mami Jun. Katanya respon pagi ni, kalau saya sakit-sakit biasa, saya terus makan ubat sendiri. Kalau kuat demamku, saya terus mandi baru baru lega katanya. Itulah kalau saya sakit-sakit biasa. Malas mau pergi hospital, sudahlah jauh tempat tinggal. Malas lagi mau berbaris ramai orang. Okey Azhar, selamat tugas. Terima kasih untuk Mami Jun. Jihad Bakar pula. Assalamualaikum Azhar, selamat pagi, selamat bertugas. Kalau saya kalau sakit makan ubat pun tak hilang, saya terus pergi klinik jumpa doktor, kerana doktor boleh tahu sakit kita. Walaupun kita suka minum ubat sendiri, kalau sudah tidak tahan kena juga jumpa doktor, kata si Jihad. Kalau tak hilang lepas makan ubat tu, segeralah kan. Mungkin bukan ini sakitnya ni, sakit yang lain pula ya, yang muncul. Apapun terus menjaga kesihatan kita. Lagi kita dengarkan pula Mina Badrun untuk dialek kita.
2: Assalamualaikum DJ Azhar. Dialek saya ada dalam dua bahasa, bahasa Tidung dan bahasa Blongan. Dialek Tidungnya, nupo ni dah ko tahan tu entamu aku ni maya doktor. Dialek Blongan, lagi aku tahan to bertemu aku namang ka doktor. Buat DJ, terima kasih. Semoga segala urusan DJ Azhar dan keluarga dipermudahkan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih suang-suang, baik-baik takak kodangan.
1: Iya, terima kasih. Terima kasih suang-suang takak. Ada Tidung pula kan? Campurlah. Aminah Badrun ni ada Tidung dan Bolongan. Harap betul lah tu kan? Terima kasih. Okey, ada lagi respon nanti Azhar akan bacakan. Kita berehat lagi seketika ini di Amar Haikal dengan Gila Bayang.

0: Satu saat kelalaian anda. 5 jam anggota bomba bertarung nyawa.
1: Bara puntung rokok boleh mencecah 900 darjah Celsius. Apabila jatuh ke rumput kering, ia boleh mencetuskan kebakaran besar. Hentikan tabiat membuang puntung rokok dari kenderaan. Dan ingat, memijak puntung rokok bukan jaminan bara telah padam. Hormati wira kita. Jangan biarkan kecuaian kecil membawa kemusnahan besar. Cegah sebelum terbakar. Keselamatan tanggungjawab bersama.
2: Terperangkap dalam jam?
3: Jangan risau. I just wanna be part of your soul.
2: Dengarkan kami di Rentak Pagi.

Tawai FM pilihan anda, 9.51 minit pagi, dan kita bacakan lagi respon daripada rakan-rakan kita di WhatsApp Tawai FM. Kita ada siapa tu? Kita ada rakan kita ni, Tamako Abah Az-Zubair tu. Katanya sakit macam demam lah, sebab kalau Didi selalu macam menggeliat atau sudah mau kena demam. Tapi dilawan tu, trip kuat last-last di tempat kerja, pasang penghawa dingin di excavator, katanya nak KO lah kan. Dia tahu sudah lah kan, tanda-tanda mau sakit, tanda-tanda mau kena demam tu. Okey, terima kasih Didi Tamako. Lagi kita ada Kak Siti Saleha kita. Okey Kak Siti, assalamualaikum. Azza, waalaikumsalam. Salam dan tak bagi. Kalau saya makan ubat dulu, begitu ya Kak Siti. Makan ubat lah kan, kita ada bekalan, ada simpanan ubat kan. Kalau Kak Siti makan ubat dulu, yang rimasnya baru sakit sehari, suami yang kelabah mau hantar ke klinik. Tenanglah bang kan. Begitu ya. Saya cakap masih boleh tahan lagi ni, sambil kerja ni. Dan untuk DJ Azza, selamat bertugas. Terima kasih. Kalau perempuan memang dia rasa memang dia boleh bertahan lagi. Maklumlah kan, banyak tanggungjawab yang perlu difikirkan. Walaupun sakit tu kan, selagi boleh bertahan, bertahan. Tapi kalau lelaki dia macam lain sikit kan, daripada perempuan. Dia kalau sakit sikit tu, tapi macam kelihatannya sakit yang agak sedikit teruk lah. Kan manja tu. Okey, terima kasih Kak Siti. Lagi si Om Chai, assalamualaikum. Kalau saya sakit pening ataupun demam, terus banyak minum air suam panas, dan 100 minuman ni lah, isotonik ya. Si Om Chai, sebab saya tidak suka makan ubat. Kalau ke klinik pun bini bawa dipaksa. Tapi suka lawan sakit, kasih keluar keringat. Gitulah kan, tengok badan lah ya Om Chai. Okey, bye. DJ Aja katanya. Salam. Oi. Okey Om Chai, terima kasih. Lagi kita ada siapa ni? Tawa FM, Julie dari Kunak. Terima kasih pendengar kita Julie ya. Assalamualaikum, selamat pagi semua untuk keluarga dan sahabat-sahabat. Semoga sentiasa diberikan kesihatan yang baik. Respon pagi ni, kalau sakit-sakit macam ubat makan ubat macam pula. Kalau sakit-sakit makan ubat lah ya dulu. Kalau berlarutan barulah jumpa doktor. Untuk DJ senyum dan sihat selalu. Terima kasih untuk Julie di Kunak. Lagi kita ada siapa ni? Alina. Assalamualaikum Kak DJ. Lina dari Ladang Giram juga Kunak ya. Kalau saya lah kan, minum ubat sejaklah. Minum ubat sejaklah dulu. Kalau berlarutan baru pergi hospital. Okey Kak DJ, selamat bertugas. Terima kasih untuk Lina dari Ladang Giram. Chicken ini pula makan nilah, makan paracetamol. Makan paracetamol sajalah dulu ya, ubat tahan sakit. Finally semua pun ke hospital tu. Kalau susah nak terbawa. Semoga kita semua dikurniakan kesihatan afiat berpanjangan hendaknya, InsyaAllah, amin. Okey, terima kasih untuk chicken ini. Makan dulu ubat tahan sakit. Kalau tak boleh juga, nak terbawa sudah, paksalah bawa badan tu ke hospital, ke klinik ya. Okey, terima kasih untuk semua respon-respon rakan-rakan pendengar kita yang bersama dengan Azab pagi ini. Respon di Facebook menerusi WhatsApp kita ya, juga di 0194903838. Sudah 9.55 minit pagi, dan nampaknya tugasan Azhar juga bersama anda menerusi segmen rentak pagi ini. Setakat di sini saja kita teman berteman. InsyaAllah hari Jumaat nanti kita akan bertemu lagi untuk rentak pagi. Terima kasih semua dan terus mendengarkan Tawa FM hinggalah ke pukul 7 malam bersama rakan-rakan penyampai kita di Syok Layan dan juga Ritma Petang. Sampai kita jumpa lagi. Bye.

0: Yang Berhormat Senator Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri.
1: Sawah luas berangkai titi, angin bertiup penuh irama. Malaysia teguh bersatu hati, perpaduan rakyat teras utama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Bersempena Hari Kebangsaan ke-69 dan Hari Malaysia 2026, saya mengajak semua rakyat Malaysia untuk bersama menyemarakkan semangat patriotisme, memperkukuh perpaduan demi keamanan dan kedaulatan negara. Dengan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, ayuh kita terus berganding bahu membina sebuah Malaysia yang aman, makmur dan sejahtera untuk generasi kita hari ini dan generasi masa hadapan yang akan kita warisi.
2: Malaysia. Warga Tawau, jom datang ke Sandakan. Di Massif bakal menggegarkan Kompleks Sukan Sandakan 18 Oktober 2026. Jom nikmati diskaun 20% untuk tempahan awal. Promosi hingga 14 September ini, slot sangat terhad. Beli tiket Zone A1 atau B1 dan dapatkan t-shirt percuma. Beli secara pukal pun boleh bah. Hubungi Nizam 016-818-3137. Pintu masuk konsert dibuka 6.30 petang. Jom nyanyi, kita kasih gegar konsert bersama The Massive di Sandakan. Tawau FM.
3: Radio pilihan anda.
4: Tak tahu.
5: Tak tahu.
4: Tak tahu.
5: Tanyalah Mr. B.
4: Tak tahu.
5: Tanyalah Mr. B.
6: Zah.
7: Oi.
6: Begini, bah, ada cerita apa ni?
7: Cerita apa tu, Mai?
6: Bukanlah cerita apa. Kes di rumah, bah. Semalam. Semalam, kan ada adikku ni perempuan 3 orang.
7: Iya, jadi?
6: Mereka ni soalnya sembahyang. Berjemaah ni di ruang tamu.
7: Oh, iyalah, sebab luas kan?
6: Ya, masuk.
7: Iyalah, luas.
6: Luas, kan? Sekali pula tiba-tiba yang adik lelaki ni adalah pula kawannya datang.
7: Oh, kawan-kawannya datang ke rumahmu.
6: Ya, kawan adikku yang lelaki ni ada pula kawannya lelaki datang.
7: Jadi terus masuk ruang tamu.
6: Iya, adikku cuba masuk. Time tu adikku suka
7: sembahyang, yang perempuan
6: dia tengah sembahyang.
7: Iya kan?
6: Jadi macam agak muskil lah juga.
7: Yalah, sebab bukan mahram kan?
6: Iya.
7: Macam mana?
6: Keluarga macam mana atau entahlah. Jadi macam mana tu?
7: Bolehkah?
6: Bolehkah? Mereka berhenti, tukar tempat baru.
7: Atau berhenti. Berhenti ya?
6: Kelah, maksudnya mereka akan berhentilah, tukar tempat baru ataupun teruskan itu sembahyang. Seperti sedia kala. Walaupun ada tamu lelaki di sini.
8: Okey, pertama sekali kita kena fahamlah. Perempuan ni kalau boleh sembahyangnya tu dalam keadaan yang tertutup lah, di kawasan yang tertutup, yang tidak mengundang fitnah. Fitnah ni maksudnya mata-mata yang memerhati. Kalau keluarga tu rasanya tidak menjadi masalah. Tapi kalau orang luar kan, kalau aku pun datang start tengok adik, oh, 3 orang ada perempuan. Mungkin orang pun, ya orang datang tengah sembahyang, terkacau
7: betul. Iya, betul. Fokus tu hilang
8: kan. Tetapi kalau terpaksa macam dalam keadaan tadi kan, tak perlu batalkan sembahyang sebenarnya. Teruskan tiap sembahyang.
7: Habiskan.
8: Kan, habiskan. Untuk akan datang, kalau boleh dipastikanlah. Adik lelaki tu kan, kalau tengah sembahyang, tegurlah. Tapi kalau boleh untuk akan datang, elakkan untuk sembahyang di tempat yang terlalu terbuka. Kecuali memang itu siap tempatnya. Sebab kadang-kadang dalam rumah kita ni ada kawasan-kawasan yang memang itu siap khas untuk jemaah.
7: Iya, betul.
8: Di bilik lain, di bilik sempit dan sebagainya kan. Maka tak perlulah untuk kita batalkan sembahyang dan sebagainya. Teruskan sembahyang dan tidak batal sembahyang. Selagi mana cara-cara dan rukun dipenuhi oleh ketiga-tiga adik yang masih bujang itu.
4: Tak tahu, tanyalah Mr. B.
8: Dengarkan Tawau FM setiap hari bersama saya Mr. B, mengupas isu-isu agama, soal jawab, kemusykilan dan permasalahan di kalangan masyarakat hari ini menerusi Tak Tahu Tanyalah Mr. B.
4: Tak tahu,
5: tak tahu,
4: tak tahu,
5: tanyalah Mr. B.
4: Tak tahu,
5: tanyalah Mr. B.

0: pilihan Anda.
1: Tawau. Ayo ke dapur, siapa hari ini? Yuk ke dapur. Ayo ke dapur. Ayo ke dapur. Ayo ke dapur, siapa hari ini? Assalamualaikum semuanya.
2: Waalaikumsalam. Hai Wal.
1: Hai Azza. Hai Dirwansyah.
2: Tetamu kita ni sibuk.
1: Ada tengah pilih-pilih resepi.
3: Tengah-tengah memilih resepi, menyediakan bahan-bahannya juga.
2: Kita persediaan ni memang banyaklah di meja ni dengan persediaan untuk resepi kita yang ketiga hari ni ya Wan.
1: Dengar-dengar cerita dia cakap kemarin, Wan sediakan makanan yang berasaskan lemon.
2: Iya, dia katanya semalam ayam sos lemon madu kan. Jadi memang banyak kita tengok kan bahan-bahan disediakan.
3: Kali ni banyak dia punya bahan-bahan ni.
2: Resepi apa tu?
3: Ayam kita tengok sos lemon madu.
2: Patutlah di meja ni. Ada ayam,
3: ada madu, ada lemon kan. Okay.
2: Jadi untuk resepinya silakan.
3: Okey, baiklah. Terima kasih DJ Azza.
2: Terima kasih
3: DJ Wan. Okey, baiklah para pendengar, bahan-bahannya ialah 300 gram isi ayam. Dihiris atau dipotong ikut
2: cita rasa lah.
3: Okay. Mau dihiris atau mau dipotong.
2: Okay.
3: Selepas itu 3 sudu besar tepung gandum. 1 sudu besar tepung jagung.
2: Okey.
3: 1/2 sudu kecil kecap cair. Sedikit lada sula. Minyak untuk menggoreng. Itu bahan-bahan ayam lah. Manakala untuk sos lemon madunya, madunya pula ialah 2 sudu besar jus lemon. 1 sudu besar madu. 1/3 cawan air. 1 sudu kecil tepung jagung. 1/2 sudu tepung kastad. Larutkan dengan sedikit air lah. Dan sedikit garam. Okay. Okay. Jadi cara-cara membuatnya ialah didihkan air, jus lemon dan madu.
2: Sekali kan?
3: Didihkan dia, masukkan semualah. Air, jus lemon dan madu tadi. Kemudian masukkan bancuhan tepung jagung dan sedikit garam. Masak hingga sos hampir pekat. Jangan lingkat. Hampir pekat tapi jangan lingkat.
2: Jangan terlalu lingkat.
3: Kemudian masukkan ayam yang digoreng tadi dan gaul hingga bersalut rata.
2: Ada madu-madu tu lah.
1: Maksudnya kuahnya dia gaul sekali dengan ayam yang digoreng.
3: Saya lupa tadi yang tadi yang bahan-bahan ayam tadi tu kan. Gaul isi ayam bersama kicap cair dan lada sula. Perap sebentar. Kemudian gaulkan bersama campuran tepung gandum dan tepung jagung hingga bersalut rata. Goreng hingga keperangan, tos dan ketepikan.
2: Siaplah untuk ayam.
3: Untuk ayam sudah siap. Bapak ayam sudah siap.
2: Jadi sos.
3: Kemudian yang sos tadi tu, setelah didihkan air, jus lemon dan madu, masukkan bancuhan tepung jagung dan sedikit garam. Masak hingga sos hampir pekat. Kemudian masukkan ayam yang digoreng tadi itulah. Dan gaul hingga bersalut rata. Kemudian hidangkan bersama salad. Siap.
1: Jadi maknanya sos tu nanti akan meresap ke dalam ayam goreng tadi.
2: Wow, mudah aja sebenarnya kan.
3: Memang sedap lah.
1: Tidak susah pun sebenarnya. Saya sendiri pun boleh sedia ni
2: kan.
3: Esok Wan bawa.
2: So kita hari ni sudah belajar. Jadi kita rasa mungkin ada kelainan sikit Wan punya.
3: Betul.
2: Versi Dirmansyah ni kita kita try lah sekejap lagi kan.
1: Betul.
3: Esok kita rasa pula DJ Wan punya.
2: Betul.
3: Buat hasil tangannya lah.
2: Betul. Okey, siap untuk resepi kita hari ni. Resepi kita yang ketiga itu resepi ayam sos
3: lemon madu.
2: Jadi esok kita ada lagi resepi untuk resepi yang keempat.
1: Esok yang akan dikongsikan oleh Dirmansyah. Jadi sampai sini saja untuk hari ini. Kita akan berjumpa kembali esok menerusi Ayo ke Dapur Siapa Hari Ini.
2: Sampai kita jumpa lagi.
1: Selamat mencuba.
2: Bye.
0: Ayo ke dapur. Ayo ke dapur.

0: Ya, kamulah pendengar-pendengar Tawau FM. Jangan lupa untuk ikuti kami di aplikasi-aplikasi media sosial rasmi kami. Facebook, Tawau FM Station, pilihan anda. Aplikasi X, @TawauFM.
1: Instagram, @TawauFM. Dan TikTok, @TawauFM.
0: Jangan lupa juga untuk simpan nombor WhatsApp kami di
1: 019-490-3838. Jangan lupa follow dan like
0: Tawau FM, pilihan anda.

maya muyo degitu suang suang ngedingong taka Tawau FM. Tawau sinan ratus puluhan sinan. Punak rahat datu sempurna tiam pulu talu poin onom. Perda sahabat siam pulu siam poin sinan. Tawau FM.

warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Muhammad Khalid Nordin, Menteri Pertahanan bersama seluruh warga Kementerian Pertahanan mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-69 kepada seluruh rakyat Malaysia. Tema Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati mengajak kita untuk terus menghargai nikmat kemerdekaan, keamanan dan juga perpaduan yang kita kecapi pada hari ini. Semua ini perlu terus kita pelihara dan setiap daripada kita mempunyai peranan masing-masing untuk memastikannya. Mempertahankan negara bukan bermakna semua perlu mengangkat senjata. Kita juga mempertahankannya dengan memainkan peranan masing-masing, menjaga perpaduan dan memelihara keharmonian. Inilah sebenarnya semangat pertahanan menyeluruh ataupun UMNO. Sama-sama kita pelihara kemerdekaan, kita pertahankan kedaulatan dan kita bina masa depan Malaysia yang lebih sejahtera, bergahayu Malaysia.

0: Anda. Berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi dan mengawal paras kolesterol.
1: Kibarkan janur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan janur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada janur gemilang. Elakkan penggunaan janur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa, kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan janur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika janur gemilang sedang dinaikkan dan lagu negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM.

Sekali gagal, tidak akan selamanya gagal. Jika kita jatuh, bangkitlah kembali dari kegagalan. Hai, saya Iwa Crystal. Teruskan melayan Tawau FM, pilihan anda.

awal. Sedara waktu sekarang tepat pukul 11 pagi. Awal FM.

0: Dato' Abdul Halim Hamzah, Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan salam kemerdekaan. Alhamdulillah, marilah kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah rahmat dan izinnya kita sekali lagi diberi kesempatan menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 dalam suasana aman, makmur dan berdaulat. Sambutan ini bukan sekadar memperingati detik bersejarah 31 Ogos 1957 dan 16 September 1963, tetapi merupakan wadah untuk memperbaharui ikrar taat setia kepada raja dan negara serta menyemarak dan menggelorakan semangat cintakan tanah air yang menjadi nadi kekuatan Malaysia. Ayuh, kita melangkah ke hadapan dengan azam yang satu, tekad yang padu dan semangat yang tidak pernah luntur. Jadikan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia ini sebagai titik penyatuan seluruh rakyat untuk terus mempertahankan keamanan, memacu kemajuan dan mengangkat martabat Malaysia sebagai sebuah negara madani yang dihormati, disegani dan menjadi contoh kepada dunia. Dirgahayu negaraku, merdeka, merdeka, merdeka. Malaysia Madani.

0: Kesakanan Bomba 2 Puan Moili Binti Milin, Ketua Zon Tawau, Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Sabah.
1: Berdasarkan kepada statistik kebakaran yang direkodkan oleh jabatan, untuk tren kebakaran di Tawau ini, tren kebakaran dari segi kebakaran struktur masih lagi menunjukkan tren yang saya boleh simpulkan di sini, tren kebakaran lebih tinggi daripada kebakaran yang lainlah. Namun begitu, untuk kebakaran belukar ataupun lalang, kami telah merekodkan sejumlah 32 kes lah untuk di Balai Tawau ini. Tapi untuk yang kebakaran belukar dengan kebakaran lalang ni, dia punya keluasan kebakaran itu adalah tidak begitu besar lah.

0: Syok Layan 11 pagi hingga 3 petang.
1: Syok Layan. Syok Layan.
2: Kami dari
3: LB Sandakan.
2: Jangan lupa dengarkan
3: Tau FM.
2: Stesen pilihan anda.
3: Enjoy.
4: Waktu sekarang tu pukul 11.17 pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Merani, salam sejahtera. Selamat pagi kita ucapkan tu anda semua. Bersama lagi kita sedang berusaha peran segmen Syok Layan. Dan di siar ini Rabu 9 September 2026. Terima kasih banyak-banyak kepada sahabat semua segar mendengarkan Tau FM, stesen pilihan anda. Saudara, bersama lagi kita berusaha hiburan segmen ini. Dan seperti biasa di pagi Rabu ini, saya akan bersama anda untuk hiburan segmen Syok Layan 4 jam seterusnya sehingga ke jam 3 petang. Terima kasih sebelum itu kepada rakan tugas Azhar yang bersama dengan anda seperti tadi berusaha hiburan segmen rentak pagi. Pada hiburan segmen Syok Layan mengambil alih posisi serantai FM. Teman-teman berusaha hiburan lagu-lagu terbaik sambil puas informasi dari semasa ke semasa. Terima kasih yang tidak tinggal untuk anda yang masih lagi setia mendengarkan Tau FM ketika ini. Kalau di mana juga anda berada ketika ini, mungkin anda sedang bekerja, sedang bekerja, kita ucapkan mungkin ada yang sedang kebesi rehat. Apa sahaja yang anda lakukan, kekal mendengarkan kami di 4 frekuensi utama kami, 191.93.6, 99.1 dan juga 88.3 MHz. Dan tidak ketinggalan juga pada sahabat yang mendengarkan kami secara online melalui RTM Click. Terima kasih juga sudah mendengarkan kami walau di mana juga anda berada. Cuaca di perbandaran Tawau ketika ini mendung. Selagi sedikit rintik-rintik di beberapa tempat. Dan kita mendoakan semoga jerbu akan terus pergi dengan berlalu. Mudah-mudahan kita dikurniakan kesihatan, dijauhi daripada bala para bahaya dan seterusnya. Teruskan kehidupan kita dengan baik, insyaAllah. Okey, apa pun seperti biasa menerusi peran saya Masyok Lan jam yang pertama 11.30 nanti kita ada hiburan lagu kuasa 2. Kita juga ada perkongsian formula card gorgeous juga perkongsian for solat untuk jam yang pertama ini. Dan seperti biasa untuk hiburan saya Masyok Layan, kita akan bersama-sama nanti menerusi hiburan lagu rock bermula jam yang kedua, menerusi zone janji rock sehingga ke jam 2.30 minit petang. Santai mendengarkan Tau FM. Selepas ini kita ada Dato' M. Dato' Kilau, anak durhaka. Jangan jadi anak durhaka, okey? Terus, Syok Layan.
5: Tips pergigian dari Dr. Soraya.
6: Macam mana mau cegah gigi dari berlubang? Senang saja. Berus gigi dua kali sehari dengan berkesan, iaitu pagi dan malam sebelum tidur. Floss gigi satu kali sehari. Jangan merokok atau minum alkohol. Buat pemeriksaan gigi setiap 6 bulan atau 1 kali setahun. Dan makan makanan berkhasiat tanpa gula.
0: Syok Layan 11 pagi hingga 3 petang.
3: Syok Layan.
1: Syok Layan. Syok Layan.

0: Bersama dengan 30 Cents dengan lagu Tertiba Je Sentap. Okey, bawa kita ke pukul 11.29 bila pagi. Sebentar lagi kita akan berhibur melalui hiburan lagu Kuasa Dua, khusus pada anda semua dan semua dijemput untuk menghantarkan salam anda ya di WhatsApp FM 019-490-3838 ataupun anda boleh menghantarkan salam anda juga di Facebook rasmi kami Tau FM 99 anda. InsyaAllah kita akan bacakan kiriman salam anda sepanjang kita bersama-sama berusaha beran segmen Syok Layan ini.
1: Siapa bilang gadis Melayu tak menang?
2: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
3: Tawau.
4: Masa untuk sesuatu yang lebih berkuasa.

0: Kuasa Dua akan kembali. Kuasa Dua dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM, stesen pilihan anda.
1: Penguasa kanan Bomba 2, Puan Moili binti Milin, Ketua Zon Tawau, Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Sabah.
2: Balai Tawau telah mengenal pasti satu kawasan lah, hotspot kebakaran, iaitu kawasan Kampung Pasir Putih Asli. Kawasan ini adalah kawasan ladang dan ada kawasan belukar juga. Kawasan ini adalah agak besar. Dan penentuan kawasan hotspot ni bukan kita just simply, okay, di sini kita boleh cadangkan di sebagai hotspot. Tapi penentuan kawasan hotspot ini adalah berdasarkan kepada kekerapan berlakunya kebakaran terbuka dan juga keluasan kebakaran yang berlaku pada satu-satu masalah.
3: Kibarkan jalur gemilang dan bendera Sabah, lambang kebanggaan kita. Tawau FM.
4: Baik Zura, jangan lupa untuk terus mengibarkan jalur gemilang sempena dengan sambutan Hari Belia yang disambut pada 16 September ini, okey? Baik, apa-apa, terima kasih banyak pada sahabat yang mengirimkan salam Faldi Sari. Mengucapkan salam syoklayan, apa khabar DJ Wang? Kabar baik. Waalaikumsalam. Selamat bertugas, terima kasih. Semoga kerana yang baik diperdulikan segala urusan dunia akhirat, amin. Terima kasih Faldi Sari. Juga kita ada Sam, macam biasa di Batu Dua Sadani. Salam untuk Nulisa Rin Aidan Jeruk, Raima Ima, Juli Zuri Sekul dan semua rakan-rakan geng bengkel Bapa dan keluarga Sam, walau di mana juga berada, dan ucapan ciri-ciri selalu. Terima kasih Sam. Okey, yang belum hantarkan salam, hantarkan salam anda. InsyaAllah kita akan bacakan kiriman salam anda, okey. Baik, selepas ini kita ada perkongsian formula kat Gorgeous. Cara untuk menghilangkan blackhead dan juga whitehead menggunakan gula.
5: Formula, bukan separam formula. Formula cantik dan sihat bersama Kak Gorgeous yang berkongsikan petua untuk kecantikan dan kesihatan.
6: Kak Gorgeous.
7: Niat bulat, kenapa?
6: Ada teka-teki.
7: Okey, apa dia bagi? Senang ke susah ni?
6: Sedang-sedang.
7: Sedang-sedang. Okey, bolehlah Kak Gorgeous.
6: Banyak-banyak kepala.
7: Kepala.
6: Kepala apa yang ada dua warna?
7: Dua warna?
6: Jawab.
7: Kejap, apa? Kepala yang
6: tipsnya
7: ada dua
6: ada
7: warna?
6: Tipsnya ada di muka aku.
7: Mata.
6: Salah.
7: Jadi?
6: Biarlah bagi jawapan.
7: Hai.
6: Blackhead ini.
7: Oh,
6: sama
7: blackhead.
6: Whitehead ini.
7: Ya Allah.
6: Teka-teki bukan sebarang teka-teki. Ini teka-teki minta petua minta dari Kak Gorgeous.
7: Mau nampak sudah ni bila blackhead sama whitehead ini?
6: Tinggal tambah pinkhead.
7: Iya, tinggal tambah lagi pinkhead, bluehead. Aduh.
6: Buruknya muka.
7: Tak apalah Kak Gorgeous, kongsikan petua kasih hilang blackhead dengan whitehead. Ini cara alami. Cara alami. Tak perlulah beli mas-mas, ada bayang stripe-stripe tu bulat yang perlu kita lekat-lekat tu tarik begitu. Itu kan nak bagus juga bukan. Nanti kulit tu terlampau cepat berkedut sebab dia tarik-tarik. Ini senang je caranya, kita gunakan scrub gula. Kita gunakan gula, gula tu kita jadikan scrub. Itulah namanya scrub gula. Dia boleh membuang minyak muka yang berlebihan dan juga boleh mengurangkan pori terbuka.
6: Kita tutup pori kita.
7: Iya.

0: Sekali lah hilangkan blackhead dengan whitehead. Caranya kita gaul 2 sudu gula, 1 sudu minyak zaitun dan juga sedikit jus lemon. Tiga ni ya. Kemudian kita sapu pada muka, biarkan macam 30 minit lah begitu. Baru kita bilas. Jadi kita kena buat lah, rajin buat, kena buat dengan kerap. Kalau mau wangi-wangi sikit, tambah dengan kayu manis ataupun vanila.
1: Itu memang wangi sudah
0: kan?
1: Tu.
0: Senang je kan?
1: Kejap lah.
0: Ya, ada di dapur bulat.
2: Nak cantik, nak sihat, dengarkan Formula Kak Gorgeous setiap hari di Tawang.

0: kalangan ing kamasain. Wassalam.
1: Kalau Anda fikir berusaha untuk senjata baik itu susah, sebenarnya berbuat jahat lagi susah dan menyusahkan. Pilihlah kebaikan sebagaimana Anda memilih kami sebagai stesen pilihan Anda. Tawa FM, ambil cakna.

0: Qadr.
1: Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran ini pada malam Lailatul Qadar.
0: Wa ma adraka ma Lailatul Qadr.
1: Dan apa jalannya engkau dapat mengetahui apa dia kebesaran malam Lailatul Qadar itu?
0: Lailatul Qadar khairun min alf syahr.
1: Malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan.

0: amr.
1: Pada malam itu, turun malaikat dan Jibril dengan izin Tuhan mereka untuk mengatur semua urusan.
2: Salamun hiya hatta matla'il fajr.
1: Sejahteralah malam yang berkat itu hingga terbit fajar.
2: Sadaqah.

0: الأسقام والبرص وسيء الأسقام. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Sirah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan para pendengar yang dikasih sekalian, sebagai seorang mukmin yang ulung, Abdullah bin Mas'ud telah menyertai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berbagai peristiwa besar yang terjadi di zaman baginda. Beliau ikut hijrah ke Madinah, bahkan menyertai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam semua peperangan yang disertai baginda, seperti perang Badar, Uhud, Khandaq dan lain-lain lagi. Abdullah bin Mas'ud yang tidak dianggap segigih seperti Sayyidina Ali bin Abu Talib radhiyallahu anhu atau Khalid bin Walid telah berjaya membunuh Abu Jahal, musuh Islam yang terkenal itu dalam perang Badar. Tatkala beliau menyatakan berita gembira itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka baginda lantas bersabda, "Demi Allah yang tidak ada Tuhan kecuali Ia, apakah benar engkau telah membunuh Abu Jahal?" Maka jawabnya, "Ya, sungguh benar, aku telah membunuhnya." Maka setelah mendengar jawaban tersebut, gembiralah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila didapatinya memang benar bahwa Abdullah bin Mas'ud telah membunuh musuh Islam yang zalim itu. Tatkala melihat tubuh Abu Jahal yang telah kaku itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menghina engkau hai Abu Jahal di dunia ini. Engkau adalah merupakan Fir'aun dari umat ini." Kemudian setelah habis berkata-kata itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menyerahkan pedang Abu Jahal kepada orang yang membunuhnya, yaitu Abdullah bin Mas'ud. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat dan pucuk pemerintahan umat jatuh ke tangan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan kemudiannya ke tangan Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, Abdullah bin Mas'ud telah memperoleh penghormatan sebagaimana yang dinikmatinya di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu akan mengangkat seorang guru agama untuk daerah Kufah yang akan memberikan pelajaran-pelajaran agama kepada penduduknya. Baginda telah menunjukkan kepada Abdullah bin Mas'ud. Apabila Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu menjadi khalifah, Abdullah bin Mas'ud masih tetap tinggal di Kufah sebagai ahli membaca Al-Quran dan ahli meriwayatkan hadis di samping guru agama yang terbilang. Demikianlah serba sedikit riwayat hidup Abdullah bin Mas'ud sebagai renungan kita bersama. Sekian, hingga kita bertemu di lain siaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sirah ditawa FM.

0: Datang ke Sandakan. The Massive bakal menggegarkan Kompleks Sukan Sandakan 18 Oktober 2026. Jom nikmati diskaun 20% untuk tempahan awal. Promosi hingga 14 September ini, slot sangat terhad. Beli tiket Zone A1 atau B1 dan dapatkan t-shirt percuma. Beli secara pukal pun boleh bah. Hubungi Nizam 016-818-3137. Pintu masuk konsert dibuka 6.30 petang. Jom nyanyi, kita kasih gegar konsert bersama The Massive di Sandakan.
1: Tahukah anda, satu daripada tiga rakyat Malaysia berisiko mengalami masalah kesihatan mental? Dalam kalangan remaja berusia 16 hingga 24 tahun, lebih 25% mengalami tekanan, keresahan dan kemurungan. Lebih membimbangkan, hanya 33% calon SPM 2025 didapati berada pada tahap kesihatan mental yang normal. Masalah kesihatan mental bukan kelemahan. Ia adalah isu kesihatan yang perlu diberi perhatian. Jika anda berasa tertekan, cemas atau hilang harapan, anda tidak keseorangan. Dapatkan bantuan. Berbicaralah dengan keluarga, rakan atau pakar kaunseling dan pakar kesihatan mental.
2: Kau ni apaan?
3: Kau okey tak?
4: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau.
5: Awak okey tak?
3: Awak okey tak? Awak okey tak?
6: Can you bring daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
7: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
3: Awak okey tak?
8: Hello, salam sejahtera. Siapa boleh terima kasih untuk bantu?
9: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
10: Tawar.
11: Sampai jumpa.

0: 专辑 Rock
1: Select
2: Itu ada misi
3: Andai sekarang ni ada tiga perkara yang boleh menjatuhkan sebuah negara, satu rasuah. Dua, tak menepati masa. Tiga, cinggir. Yang cinggir ni lah. Jangan sampai cinggir ni menjadi batu sempadan untuk menghalang bakat kita. Terror tak terror. Yang tak terror ni pasal cinggir lah.
1: Selekta Rock. Selekta Rock. Rock.
4: 12.28 minit tengah hari waktu ini, saudara. Terima kasih kepada sahabat semua yang setia mendengarkan Tau FM yang sedang menikmati makan tengah hari ketika ini. Selamat menikmati makan tengah hari dan selebih itu untuk menentukan solat fardu zuhur kepada seluruh muslimin dan juga muslimat. Kita nak bacakan lagi kiriman salam. Kita jenguk di Facebook, belum ada lagi. Beralih kepada kiriman salam sahabat kita di WhatsApp. Dari Jamal, assalamualaikum. Kayum, waalaikumsalam. Sekarang mendengar sambil menjahit sofa ni. Macam mendung di Kaprangu. Ya betul Jamal, ketika ini mendung lah. Harap ada hujan sikit lah. SB Diri, assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Ucapkan salam syoklan untuk semua pendengar Tau FM. Rakan-rakan saya Wahid Osman, Muhammad Ali, Hafiz, Azali, Joko, Bash 84, SMK Masumah, Siti saya Nurul Aida, Kak Ana, Kak Su, Ismail dan ramai lagi lah. Semoga sihat-sihat walafiat. Pada yang memandu berhati-hati di jalan raya, DJ selamat bertugas. Terima kasih. Aiman, salam juga untuk semua pendengar Tau FM. Rakan FB, rakan Tito, rakan PKBS, rakan Silat, Rakan Mijun, Tora and Friend, Islan Ima, semua yang kenal dan ucapan salam tengah hari dan salam Rabu. Selamat Hari Malaysia. Pastikan Tau FM radio teman anda selalu. Satu tiga kiriman salam sahabat kita ya. Tadi WhatsApp Tau FM. Terus hantarkan salam anda, saya menantikan salam-salam anda. Baik ya saudara, semalam kita telah dikejutkan ya dengan nahas helikopter melibatkan pasukan perubatan ya, di Sarawak. Dan Timbalan Perdana Menteri Dato' Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi menerusi hantaran Facebook mendoakan ya, agar seluruh keluarga dan waris bangsa terlibat diberikan kekuatan, ketabahan serta kesabaran dalam menghadapi kehilangan yang amat berat. Saya ucapkan salam takziah dan lebih menjatuh hati untuk semua petugas kesihatan termasuk juruterbang helikopter pergi ketika melaksanakan amanah dan tugas untuk memberikan perkhidmatan kesihatan kepada masyarakat di kawasan pedalaman. Anda selain Dato' Sri Ahmad Zaid Hamidi, Timbalan Perdana Menteri 2 Dato' Sri Fadila Yusof juga menerusi catatan Facebook meluahkan kesedihan dan duka cita atas nahas helikopter tersebut. Dan pada Selasa kemarin, seorang juruterbang dan 4 petugas KKM ya, Kementerian Kesihatan Malaysia disahkan maut selepas helikopter perkhidmatan doktor udara dinaiki mereka terhempas berhampiran lapangan terbang landasan pendek Stillport Long Lelang Ulu Baram Sarawak. Dan kita doakan ya, semoga seluruh keluarga yang ditinggalkan dikurniakan ketabahan dan kesabaran. Itu antara berita yang kita kongsikan untuk anda. Ada banyak lagi berita menarik, hebat-hebat semasa, insyaAllah kita akan kongsikan kepada anda.

0: bersih lagu Nuri Lausari, Dolok 44 bila tengah hari waktu ini. Okey, ada sedang layan hiburan lagu-lagu rock bersih Zon Janji Rock, insyaAllah sehingga ke jam 2.30 bila petang nanti. Santai dan relax pada tengah hari ini. Mungkin ada sedang mengambil power nap sebentar pada waktu tengah hari, waktu berehat sebentar. Sementara kita nak charge tenaga dekat badan kita, sambil itu juga anda boleh layan hiburan lagu-lagu rock ketika ini.
1: Bersempena cuti sekolah ini, ibu bapa dinasihatkan agar dapat mengawasi keselamatan anak-anak ketika sedang bercuti dan beriadah di badan air bagi mengelakkan insiden lemas. Hikmat nasihat ini disampaikan melalui urus setia Majlis Keselamatan Aktiviti Air dan juga Radio RTM.
2: Kehidupan yang mencabar membuatkan kita selalu hilang sabar. Tarik nafas dalam-dalam dan hembuskan perlahan sambil beritahu diri anda, aku mesti menjadi orang yang sabar. Hai, saya Mulyana Bahri dari Politeknik Kota Kinabalu. Marilah kita sama-sama didik diri kita menjadi orang yang sabar.
3: Untuk pemantauan ya, arah asap cerbu ni, Met Malaysia menggunakan model cuaca untuk membuat ramalan kemanakah arah tiupan angin yang berpotensi membawa cerbu ke kawasan kita ya. So dalam ramalan ni kita jangkakan tiupan arah angin ni akan bertiup dari arah barat daya lah. Jadi angin barat daya ni dengan sumber kebakaran ni berlaku di kawasan Kalimantan. Jadi tiupan angin ini akan membawa asap jerbu tersebut ke kawasan kita lah. So kami berpandukan model cuaca lah.
4: Selekta

0: Bersama dengan Amuk Hamrusi, lagu Matahari, saudara. 12.55 di tengah hari. Jangan lupa saudara, tepat pukul 1 tengah hari nanti, seperti biasa kita akan sama-sama ikuti berita utama 1 tengah hari. Jangan lupa, insyaAllah saya akan kembali 9 saat nanti, jam yang ketiga, untuk hiburan segmen Syok Layan.
1: Penguasa kanan Bomba 2, Puan Moili binti Milin, Ketua Zon Tawau, Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Sabah.
2: Untuk kesiapsiagaan dari segi logistik sepanjang tempoh El Nino ni, sebenarnya kita setiap hari pun ada membuat laporan dan pemantauan. Pemantauan kepada balai-balai di bawah jagaan lah. Selain daripada pemantauan daripada pihak zon kepada balai bawah jagaan, pihak negeri JPM Sabah juga sebenarnya memantau secara direct dari segi kesiapsiagaan logistik dan keanggotaan seluruh negeri Sabah lah. Kita bertumpu kepada Zon Tawau pula. Macam tempoh El Nino ni, kita telah melantik pegawai logistik di Zon Tawau untuk memantau kesiapsiagaan logistik dan peralatan operasi di sepanjang tempoh El Nino itulah. Di samping usaha sama dengan agensi-agensi lain juga, melalui capaian person in charge dan juga peralatan sokongan dan bantuan daripada agensi lain yang berkaitan lah. So, dari segi keanggotaan pula, kita masih mengekalkan 100 kehadiran keanggotaan bertugas sebanyak 80% lah, dan di mana 80% ni merupakan tahap yang paling minimum lah untuk kehadiran anggota di balai.

0: Baik, Azra, jangan lupa 1.30 minit tengah nanti kita akan sama-sama ikuti berita ringkas Sabah FM.
1: Selekta koleksi lagu-lagu rock yang evergreen memenuhi ruang udara atas talian atau frekuensi untuk terus bergegar dan mendayu di Selekta Rock Tawau FM. Selekta.

0: Sebenarnya benda tu dadah ke apa ni semua pun, apa pada dia masalah individu kan. Kalau dia rasa dia nak isap tu, nak nak kata orang tu nak nak nak makan dadah tu, dia makan kan. Tapi pada tu terpulang pada hati dia, hati ataupun dia punya kekuatan, dia punya semangat dia ataupun didikan dia, dia rasa benda tu memang tak bagus kan, tak baik. Dan kalau dia rasa benda tu tak baik tu, dia takkan pergi walau macam mana dia ni masalah, walau macam mana keluarga masalah apa, dia takkan buat benda ni tu kan.
1: Jadi bukanlah dengan music rock.
0: Rock ni kira bukannya, kalau kita baca dalam history kan eh, macam baca dalam sejarah isi dalam zaman-zaman dulu, perang-perang dulu kan. Apa weh, apa diorang kasi opium di sini, that's drug kan eh, zaman dulu kan. It's not baru sekarang ni, ni baru sekarang ni, tak pernah dah lama masalah ni eh. Tapi mungkin dulu diorang ambil macam benda ni indah tak indah kan. So bila sampai benda tu dah sampai, dah sampai apa to that maximum, baru dia nak nak nak bendung ni kan. Jadi pada me kira, I'm glad kan, pasal the government really ni kan. I hope it's not late, it's not that too late eh.

0: Letih masa bekerja bukan alasan untuk kita untuk tidak menjalani hidup sihat. Bangunlah dan bersenamlah walaupun hanya menggerakkan badan selama 60 saat. Hai, saya Siti Aisyah Ramli dari UMS Kota Kinabalu. Kekal sihat dan ceria bersama Tawa FM. Ikhlas dari saya.
1: Malaysia go! Ramai orang beranggapan salah tentang stres. Mengurus stres adalah cara terbaik untuk keluar dari stres. Jadi, jangan stres-stres. Santai bersama Tawa FM. Hai, saya Yusliza, desainer mesra ini untuk anda. Ikhlas dari saya. Ciao!

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama dengan saya, Kenurizu Ahmad dalam berita Sabah FM. Usaha merangka strategi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di negeri ini terus diperkukuh dengan menekankan kepentingan menggabungkan penyelidikan dan bukti saintifik dengan pengalaman serta pengetahuan tradisional. Taman-Taman Sabah menerusi hantaran di Facebook berkata, dalam konteks itu suara dan pengalaman komuniti kepulauan perlu diketengahkan dan diberi perhatian dalam proses membuat keputusan serta pembangunan dasar, khususnya bagi memastikan kelestarian alam sekitar dan kesejahteraan masyarakat setempat terus terpelihara. Terbaru, pihak Taman-Taman Sabah menyertai 2026 World Island Cities Conference di Yeosu, Korea Selatan pada 2 hingga 6 September. Persidangan disertai 30 buah negara itu memberi tumpuan kepada cabaran perubahan iklim serta kesannya terhadap pelbagai aspek kehidupan dan pembangunan masyarakat kepulauan, termasuk kesihatan, ekonomi, pertanian, perikanan, pelancongan serta kelangsungan amalan dan warisan tradisional. Dalam perkembangan lain, Taman-Taman Sabah akan menyertai 2026 World Island Fair Yeosu, Korea yang akan berlangsung pada 5 Oktober hingga 4 November 2026. Penyertaan itu akan mengetengahkan keunikan serta kekayaan biodiversiti Kepulauan Sabah di peringkat antarabangsa, khususnya melalui aspek ekopelancongan, pemuliharaan, perlindungan dan penyelidikan saintifik di kawasan Marine Protected Area di bawah pengurusan Taman-Taman Sabah. Justeru pihak Taman-Taman Sabah berharap program seumpama dapat memperkukuhkan jaringan kerjasama dan perkongsian ilmu di peringkat antarabangsa, di samping memperkasa usaha Taman-Taman Sabah dalam memastikan pengurusan kawasan perlindungan dan sumber biodiversiti dilaksanakan secara mampan. Universiti Malaysia Sabah UMS akan menjadi institusi tuan rumah kepada seorang Fulbright United States Scholar dan seorang Fulbright United States Student Researcher pada tahun hadapan. Kedua-dua peserta berkenaan dijangka bekerjasama secara langsung dengan fakulti di UMS dalam pelaksanaan penyelidikan bersama, sekaligus memperkukuh hubungan pendidikan dan akademik antara Malaysia dan Amerika Syarikat. Sebelum ini, UMS turut mencatatkan penyertaan warganya dalam program pertukaran antarabangsa apabila Profesor Madya Datin Dr. Veronica Atin menamatkan program selama 10 bulan di Vanderbilt University menerusi Hubert H. Humphrey Fellowship Program. Sesi perkongsian tersebut memberi peluang kepada peserta mendengar pengalaman alumni Fulbright termasuk cabaran yang dihadapi serta pengalaman dan pengetahuan yang diperoleh sepanjang mengikuti program berkaitan. Sebuah rumah jenis tidak kekal musnah dalam kebakaran yang berlaku di Kampung Contoh Petagas Putatang awal pagi tadi. Menurut Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sabah, sepasukan anggota digerakkan ke lokasi kejadian selepas panggilan kecemasan diterima pada pukul 4.56 pagi. Setibanya di lokasi, pasukan bomba menjalankan operasi pemadaman menggunakan sumber air dari jentera. Bagaimanapun, tiada mangsa dilaporkan terlibat. Operasi tamat sepenuhnya pada pukul 6.38 pagi. Sekian berita tadi disunting Sharon Raymond dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

dan operasi berkenaan telah pun melibatkan 13 sempangan di Kedah, Perlis dan juga Sarawak dengan kerjasama Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, Agensi Pengurusan Bencana Negara, NADMA, dan juga Tentera Udara Diraja Malaysia, TUDM. Jadi kita mengharapkan operasi pembinaan awan ini dapat menghasilkan hujan bagi mengurangkan sedikit kesan jerebu yang ketika ini masih lagi melanda di beberapa tempat di negara kita, khususnya di Tawau. Juga kita masih lagi dalam keadaan jerebu. Walau bagaimanapun, IPU ataupun Indeks Pencemaran Udara dalam keadaan sederhana dan tetap kekal mengambil langkah-langkah keselamatan dengan memakai pelitup muka dan kurangkan aktiviti ketika berada di luar. Dan ikhlas dari kami di Tau FM. 1.45 minit tiga hari nanti, seperti biasa kita akan sama-sama berhibur menerusi hiburan lagu Kuasa 2. Dan masih lagi bersama menerusi Zon Canjurok. Dan ketika ini kami masih lagi bersama dengan anda. Dan terus mengantarkanlah salam anda, insyaAllah kita akan bacakan sapaan daripada sahabat kita di Facebook, daripada James Pengiran. Terima kasih James sudi mendengarkan Tau FM ketika ini.

0: Selekta.
1: Kita ada misi. Pandai. Sekarang ni ada tiga perkara yang boleh menjatuhkan sebuah negara. Satu, rasuah.
2: Okey.
1: Dua, tak menepati masa.
2: Pun gua okey.
1: Tiga, cinggir.
2: Okey.
1: Yang cinggir ni lah. Jangan sampai cinggir ni menjadi batu sempadan untuk menghalang bakat kita. Terror tak terror. Yang tak terror ni pasal cinggir ni.
0: Selekta. Lima aktiviti popular penggunaan internet. Seramai 99% individu menyertai rangkaian sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube, TikTok dan lain-lain. 91.8% menunjukkan aktiviti memuat turun gambar, filem, video atau muzik, bermain atau memuat turun permainan. Sebanyak 89.4% individu gemar mendapatkan maklumat tentang barangan atau perkhidmatan. 89.2% menunjukkan aktiviti penggunaan panggilan telefon melalui internet, VoIP. Seramai 86.3% individu memuat turun persian atau aplikasi di internet.

0: Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Kemerdekaan bukan sekadar sejarah, tetapi amanah yang perlu kita isi bersama. Selama 69 tahun, kita telah membina tanah air kita yang tercinta untuk Malaysia sebagai negara yang aman, berdaulat, berdaya saing dan penuh dengan keharmonian. Marilah kita terus menyemarakkan semangat praktisisme, memperkukuhkan perpaduan, mempertahankan keharmonian masyarakat berbilang kaum dan menyuburkan cinta kepada tanah air. Kita mungkin berbeza kaum agama ataupun budaya, namun kepelbagaian inilah kekuatan kita. Kepelbagaian inilah keistimewaan kita. Mungkin kita berbeza, tetapi kita bersama dan bersatu. Kita mungkin pelbagai, tapi kita satu bangsa Malaysia. Marilah kita terus membina Malaysia yang lebih inklusif dan sejahtera, di mana setiap rakyat menikmati perumahan yang selamat, persekitaran bersih dan komuniti yang penuh dengan harmoni. Semoga Malaysia ku yang tercinta ini terus aman, makmur dan dihormati di pesada dunia. Saya, saudara Ngah Koming dan seluruh warga keluarga KPKT ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Yang Berhormat Senator Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri.
2: Sawah luas berangkai titi, angin bertiup penuh irama. Malaysia teguh bersatu hati, perpaduan rakyat teras utama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Bersempena Hari Kebangsaan ke-69 dan Hari Malaysia 2026, saya mengajak semua rakyat Malaysia untuk bersama menyemarakkan semangat patriotisme, memperkukuh perpaduan demi keamanan dan kedaulatan negara. Dengan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, ayuh kita terus berganding bahu membina sebuah Malaysia yang aman, makmur dan sejahtera untuk generasi kita hari ini dan generasi masa hadapan yang akan kita warisi.

Baik, seorang sampai di sini saja hiburan Zon Jan Jurok kita untuk hari ini, okey. Dadah, diharapkan ada semua terhibur dengan pilihan lagu-lagu rock yang telah pun diputarkan sejak dari pukul 12 tengah hari tadi sehinggalah ke saat ini. Okey, ada berusi setengah jam masa yang ada. InsyaAllah kita akan teruskan perjalanan kita berusi hiburan segmen Syok Layan. Apa dan terima kasih banyak kepada sahabat-sahabat semua yang masih lagi setia mendengarkan hiburan segmen Syok Layan ini. Sekarang bersama anda, menemani anda sehinggalah ke jam 3 petang nanti, okey? Berada jam terakhir, apa dah daripada semua tetap setia, relax, santai, layan Tau FM.

0: seketika nanti, Tawau 3 petang.
1: Sasarkan 10,000 langkah sehari untuk kekal sihat dan cergas. 10,000 langkah sehari bersamaan dengan berenang selama 90 minit, berbasikal selama 70 minit, perjalanan sejauh 6 hingga 8 kilometer, bermain bola sepak selama 90 minit, berjalan 10,000 langkah juga membantu membakar 300 hingga 350 kalori.
2: Bersenamlah mengikut kemampuan fizikal bagi memastikan kita sentiasa cergas minda dan fizikal. Bagi yang berumur dari 5 hingga 17 tahun, disarankan melakukan aktiviti fizikal seperti bermain, beriadah, bersukan, di rumah, di sekolah atau dalam komuniti sekurang-kurangnya 60 minit setiap hari.

Baiknya Zura, 2.31 minit petang waktu ini, hiburan lagu Back to Back, kita berhenti khas untuk anda melalui hiburan segmen Syok Layan.

0: Lidah ni memang tak bertulang,
1: tapi mampu menjatuhkan negara.
2: Mogi suayan seri tadi ke Seliwan ngak. Pembeti saya tak tahu peti.
3: Lagi-lagi kalau di media sosial.
2: Satu dunia boleh tengok.
4: Tak masuk syurga orang yang sebar.

0: fitnah.
1: Rugi di sini mengata.
2: Sana bergaduh.
3: Sudahnya.
4: Lu pecah belah.
5: Jika datang kepada kamu seorang fasik membawakan satu berita, selidikilah kebenarannya terlebih dahulu. Supaya kamu tidak menimpakan satu kaum disebabkan kejahilan kamu.
6: Inikah yang kita nak wariskan kepada generasi kita?
2: Tidaklah, betul tak?
7: Cukup-cukuplah tu.
2: Demi anak-anak.
4: Demi keluarga.
3: Demi agama.
7: Demi bangsa.
6: Demi masa depan kita.
5: Hentikan.
7: Hentikan fitnah di media sosial.
8: Bila dah kabut-kabut jerebu, jangan fikir macam duduk dalam negara yang berkabus. Jerebu ini bahaya. Kurangkan aktiviti luar jika tidak perlu. Minum banyak air kosong. Janganlah pula buat pembakaran terbuka. Jumpa doktor bila mengalami bersin, batuk, sakit dada atau susah bernafas yang kerap. Pakailah topeng penutup mulut dan hidung bila berada di luar rumah. Kita tidak boleh mengelak dari pencemaran udara berskala besar, tapi kita boleh mengelak diri kita dari terus menjadi mangsa pencemaran udara. Selamatkan diri dari jerebu dan kami di Tawa FM akan menghindarkan anda dari stres. Memikirkan tentang jerebu dengan maklumat dan hiburan hanya di stesen pilihan anda. Ingat, jerebu bukan kabus. MB2B Music back to back.

Baik, saudara, sampai di sini saja pertemuan kita kali ini berusia beranah segmen Short Line untuk edisi Rabu 9 September 2026. Dan berkata semua telah pun tibur dengan pilihan lagu-lagu yang telah pun kita putarkan berusia segmen ini. Terima kasih tetap setia bersama kami. Tiga petang kita akan sama-sama ikuti berita Tau FM, dan selepas itu anda akan ditemani oleh rakan Sugar Slam. Teruskan lagi siaran Tau FM berusi hiburan segmen Ritma Petang sehingga ke jam 7 malam. Apa saya kawan berdua diri buat seketika. InsyaAllah umur panjang berada sekitar dengan bersua lagi. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani untuk anda semua, dan saya kita bersua lagi.

seketika nanti, Tawau 3 petang.

0: seindah kata, secantik bahasa. Perkataan hari ini. Kaki, yang bermaksud digunakan untuk benda-benda yang bertangkai. Cikgu Sarah sentiasa membawa sekaki payung walau ke mana sahaja dia pergi. Kaki. Seindah kata, secantik bahasa.
1: Tawau FM, pilihan anda.
2: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta, yang bermaksud sesungguhnya sembahyang itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman yang tertentu waktunya. Surah An-Nisa ayat 103.

0: قائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. Dengan nama Allah yang tidak memudaratkan bersama namanya oleh sesuatu di bumi dan di langit, sedangkan Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
2: Kepada kaum muslimin dan muslimat, Tawa FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar, dan maksudnya untuk solat fardu maghrib adalah pada pukul 6.13 minit petang.
3: Radio Malaysia Tawa FM, pilihan anda.
4: Petikan dari 40 hadis Imam Nawawi.
5: Daripada Abu Hurairah, Abdul Rahman ibn Sukhrin radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa-apa yang aku larang kamu melakukannya, maka hendaklah kamu menjauhinya, dan apa-apa yang aku perintahkan kamu melakukannya, maka lakukanlah seberapa daya kamu. Sesungguhnya umat yang terdahulu daripada kamu telah binasa lantaran banyak persoalan dan banyak perselisihan mereka terhadap nabi-nabi mereka. Pengajaran hadis. Seorang mukmin mestilah menjauhkan sama sekali semua larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana apa yang dilarang oleh baginda pada hakikatnya adalah larangan Allah Subhanahu wa taala yang wajib dipatuhi. Seterusnya, dia mestilah melaksanakan segala suruhan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekadar yang termampu, tanpa memaksa diri dan keterlaluan di luar kemampuan, kerana ia menyebabkannya tewas terkulai tidak berdaya melakukan sebegitu teruk. Perintah yang disuruh melakukan sekadar terdaya ialah perintah yang sunat. Perintah wajib atau fardu mestilah dilakukan tanpa kelonggaran, kecuali kelonggaran yang diizinkan syarak, iaitu kerana uzur atau sakit. Sifat terlalu suka bertanya perkara yang bukan-bukan, berbahas banyak soal jawab dan membantah para nabi dan rasul adalah perangai umat yang terdahulu. Lantaran itu, mereka telah ditimpa kesusahan dan kebinasaan. Umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberi peringatan agar jangan mengulangi kesilapan ini.
4: Petikan.

0: Bila dah kabut-kabut jerebu, jangan fikir macam duduk dalam negara yang berkabus. Jerebu ini bahaya. Kurangkan aktiviti luar jika tidak perlu. Minum banyak air kosong. Janganlah pula buat pembakaran terbuka.
1: Oh, no.
0: Jumpa doktor bila mengalami bersin, batuk, sakit dada atau susah bernafas yang kerap. Pakailah topeng penutup mulut dan hidung bila berada di luar rumah. Kita tidak boleh mengelak dari pencemaran udara berskala besar, tapi kita boleh mengelak diri kita dari terus menjadi mangsa pencemaran udara. Selamatkan diri dari jerebu dan kami di Tawa FM akan menghindarkan anda dari stres. Memikirkan tentang jerebu dengan maklumat dan hiburan hanya di stesen pilihan anda. Ingat, jerebu bukan kabus.

0: karena semua yang memilih.
1: Seleksi Isnin hingga Jumaat di Tawau FM, tentunya pilihan Anda.
2: Ya, Rima Petang Tawau FM, stesen pilihan anda. Assalamualaikum, selamat petang, salam Malaysia Madani kepada semua pendengar setia Tawau FM dari manapun anda mendengarkan kami. Dan juga bersiaran bersama-sama dengan kami, bersua kita di, kembali kita di ruang udara. Dan saya Wafa Nur Farah Wafa Mohidin Lerf akan menemani anda untuk segmen Ritma Petang untuk edisi hari ini, hari Rabu 9 September 2026 bersamaan dengan 27 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Terima kasih kepada rakan saya Kayu yang telah pun menemani anda menerusi syok layan dari pukul 11 hingga pukul 3 petang tadi, dan kini giliran pemilik suara ini pula akan teman berteman bersama-sama dengan anda menerusi Ritma Petang sehingga ke pukul 7 malam nanti. Waktu sekarang sudah pun 3.30 minit petang seperti biasa untuk 2 jam yang pertama. Kita akan bersama-sama menerusi seleksi di Ritma Petang. Ya, apa khabar semuanya? Semoga selamat petang kepada anda, terus ceria dan juga dipermudahkan segala urusan kita untuk hari ini. Cuma Ufa mau ingatkan, dalam keadaan cuaca panas dan juga kering ni, serta pengaruh El Nino kan, kita perlu lebih berhati-hati dengan keadaan cerbu kan. Jika nak lakukan aktiviti di luar, jangan lupa untuk semak bacaan IPU ataupun indeks pencemaran udara terlebih dahulu ya. Kalau udara tu kurang baik, kurangkan aktiviti di luar, minum air secukupnya dan jaga kesihatan diri serta keluarga anda. Dan yang paling penting, elakkan pembakaran terbuka. Itu paling penting betul. Jaga diri, jaga keluarga dan teruskan bersama dengan Tau FM, teman anda sepanjang petang Rabu ini. Okay? Dan untuk bacaan IPU setakat pukul 3 petang tadi, ini tahap sederhana iaitu pada 69. Jadi diharapkan semua dalam keadaan yang baik-baik sahajalah pada ketika ini, insyaAllah. Okay? Baik, untuk 2 jam yang pertama seperti biasa sehingga ke pukul 5 petang, kita akan bersama-sama menerusi seleksi di Ritma Petang. Dan kita aktifkan talian 089-778-243 untuk seleksi yang pertama. Anda boleh pilih lagu daripada Marsha Milan, Hening Rindu, ataupun lagu daripada Black, Hijab Rindu. Bersama dan pemanggil kita yang pertama di talian pada ketika ini. Okey, boleh cuba sekali lagi. 089-778-243. Talian yang Wafa aktifkan untuk anda buat panggilan untuk memilih lagu manakah yang kita akan berhibur. Sebentar saja lagi, lagu daripada Marsha Milan, Hening Rindu, ataupun daripada Black, Hijab Rindu. Menantikan pemanggil-pemanggil kita di talian pada ketika ini, okey?

0: Nak pilih lagu?
1: Seleksi di Tawau FM.
2: Pilihan anda.
3: Ya, seleksi di Tawau FM, stesen pilihan anda. Waktu sekarang sudah pun 3.36 minit petang. Terus bersama kami di Tawau FM, stesen pilihan anda di empat frekuensi utama kami. Di 100.1, 93.6, 99.1 dan juga 88.3 MHz ya. Baik, sebentar lagi saudara kita akan bersama-sama juga ikuti ulangan ingin tahu untuk hari ini, iaitu berkaitan dengan tangisan ketika memotong bawang. Kita dengarkan sebentar saja lagi. Dan juga kita akan teruskan dengan lagu seleksi kita yang seterusnya. Anda boleh pilih lagu daripada Bella Astila dan juga Danish Sufian dengan lagu Akhirnya Kamu, ataupun lagu daripada Demle Park Boys dan juga Elika Paujin dengan lagu Racun. Akhirnya Kamu atau Racun, di talian 089-778-243 bersama dengan pemanggil kita di talian pada ketika ini. Hello, selamat petang. Hello. Hello. Hello, selamat petang. Ah, saya ada dengar suara ni, tapi tiada pula suara orangnya. Hello. Okey, boleh cuba sekali lagi eh. Pilihan seleksi Bella Astila dan juga Danish Sofian, Akhirnya Kamu ataupun Dam Lepak Boys dengan Elika Paujin, Racun, bersama dengan pemanggil di talian. Hello, selamat petang.
4: Halo, assalamualaikum, selamat petang.
3: Waalaikumsalam, siapa tu?
4: Imran dari Onika Quarry.
3: Imran, okey Imran, apa pilihan seleksi yang mana satu Imran?
4: Pilihan yang pertama.
3: Yang pertama, baik, terima kasih Imran.
4: Ya, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Baik Imran, bersama-sama dengan Bella Astila dan juga Danish Sufian, Akhirnya Kamu, bersama dengan seleksi di Ruang Petang Tau FM, pilihan anda.

0: Ya, bersama-sama dengan Bella Astila dan juga Daddy Shusufian dengan lagu Akhirnya Kamu, pilihan rakan kita Imran. Okay, baik, dengan seleksi yang seterusnya, kita ada lagu yang dinyanyikan semula, yang originalnya daripada Last Minute, Maafkan Aku, dan kemudian dinyanyikan semula oleh Ihin dan juga Sherina dengan tajuk yang sama juga, Maafkan Aku. Untuk seleksi yang seterusnya, kita aktifkan talian 089-778-243 bersama dengan pemanggil di talian. Hello, selamat petang. Hello.
1: Hello. Assalamualaikum, selamat petang.
0: Waalaikumsalam, Kak Jum. Apa khabar, Kak Jum?
1: Masih selesma lagi.
0: Sama lah, kita masih selesma juga, Kak Jum.
1: Batuk lagi.
0: Itulah, bah. Kan sehat-sehat selalu, Kak Jum. Semoga cepat sembuh, ya.
1: InsyaAllah.
0: Amin. Kembali
1: jika doa itu. Amin.
0: Amin. Okey, Kak Jum, pilihan seleksinya yang mana satu, Kak Jum?
1: Yang pertama tanya siapa?
0: Yang pertama dia lagu yang sama, cuma dinyanyikan semula. Yang originalnya Last Minute, Maafkan Aku. Tapi dinyanyikan semula oleh Ihin dan juga Sherina, Maafkan Aku.
1: Yang pertama je lah.
0: Yang pertama. Baik.
1: Original.
0: Baik, semoga terhibur, Kak Jum.
1: Sayang, sexy. Okay, sama. Okay, bye.
0: Bye. Baik, Ibran bersama-sama dengan Last Minute. Ini dia, Maafkan Aku. Terus bersama kami di Seleksi Ritma Petang.
2: Macam kamu nak macam dia, Seleksi 35 Isnin hingga Jumaat. Seleksi terpilih dan terbaik. Dengarkan ini, Seleksi yang bukan kaleng-kaleng.

0: Galaxy.
1: Ya, itulah hiburan bersama-sama dengan Last Minute dengan lagu Maafkan Aku membawa kita ke waktu 3.47 minit petang pada ketika ini. Kita teruskan dengan lagu seleksi kita yang seterusnya. Anda boleh pilih lagu daripada Aida Jebat, Temberang, ataupun lagu daripada Elizabeth Tan, Semua Sudah. Temberang atau Semua Sudah bersama dengan pemanggil kita di talian pada ketika ini. Hello, selamat petang. Okey, boleh cuba sekali lagi. Daripada Aida Jebat, Temberang, ataupun Elizabeth Tan, Semua Sudah. Bersama pemanggil kita untuk seleksi. Hello, selamat petang.
2: Hello, Assalamualaikum DJ.
1: Waalaikumsalam Om Chai. Apa khabar Om Chai?
2: Ya, baik, sihat.
1: Iya, alhamdulillah. Okey, Om Chai, pilihan seleksi yang mana satu, Om Chai?
2: Kenapa ketawa?
1: Oh, tidak, bukan. Mengena pula dengan Mr. Tapau.
2: Ya, DJ Wafa sama DJ Azza sama siap. Mesti ketawa.
1: So, kami faham. Okey, cubalah Chai lagu yang mana, Chai?
2: Yang pertama.
1: Okey, terima kasih, Chai. Aku terhibur. Waalaikumsalam. Baik, kita berhibur dengan lagu pilihan rakan kita Om Chai daripada Aida Jebat. Ini dia Temberang. Selepas kita akan ikuti ingin tahu untuk hari ini berkaitan dengan tangisan ketika memotong bawang. Dan nanti 4 petang nanti kita akan ikuti berita lah pula. Kita akan ikuti info sukan di Tawau FM gara-gara si Om Chai lah ni. Baik, kita berhibur dahulu dengan lagu seleksi daripada Om Chai rakan kita, iaitu Aida Jebat, Temberang. Terus bersama kami seleksi di 2 petang Tawau FM, pilihan anda.

0: anda, semakin banyak yang kita pelajari, semakin banyak yang tidak kita ketahui. Ingin tahu?
1: Kembali lagi menerusi Ingin Tahu. Bagi mereka yang rajin memasak atau bekerja di dapur, pasti anda pernah mengalami keadaan yang mana setiap kali kita memotong bawang, terutamanya bawang merah, air mata kita akan mengalir, kan? Tangisan ini bukanlah disebabkan oleh emosi atau dibuat-buat, ya. Sebaliknya, ini yang berlaku. Apabila kita memotong bawang, tindak balas kimia yang berlaku dalam sel bawang berkenaan menyebabkan mata kita berair. Bawang mengandungi asid sulfoksida yang tersimpan dalam vakuol dan enzim alinase yang berada dalam sitoplasma. Apabila bawang dipotong, struktur selnya pecah lalu membebaskan kedua-dua komponen berkenaan. Interaksi antara asid sulfoksida dan enzim alinase ini akan menghasilkan sebatian yang dikenali sebagai sinpropanethyl S oxide, iaitu sejenis gas yang mudah meruap. Gas ini akan bergerak ke arah mata anda dan kemudian merangsang saraf trigeminal yang sangat sensitif pada permukaan kornea. Saraf trigeminal ini kemudian menghantar isyarat kepada otak bahawa terdapat bahan yang merengsa dan berbahaya. Sebagai tindak balas, otak merangsang kelenjar lakrimal untuk menghasilkan air mata. Air mata ini berfungsi sebagai mekanisme pertahanan semula jadi untuk mencairkan dan menyingkirkan bahan kimia tersebut daripada permukaan mata. Proses ini memastikan mata tidak mengalami kerosakan akibat pendedahan kepada bahan sulfur yang dilepaskan oleh bawang. Selain itu, apabila gas sinpropanethyl S oxide bercampur dengan kelembapan pada permukaan mata, ia boleh membentuk sejumlah kecil asid sulfurik. Walaupun jumlahnya sangat kecil dan tidak berbahaya, ia cukup untuk menimbulkan rasa pedih yang merangsang pengeluaran air mata yang lebih banyak sekaligus meningkatkan keberkesanan mekanisme perlindungan mata. Fenomena menangis ketika memotong bawang ini sebenarnya adalah tindak balas fisiologi semula jadi tubuh manusia terhadap rangsangan kimia, bukanlah berkaitan dengan emosi.
2: Lebih fakta dan informasi menerusi.
0: Ingin tahu?

0: Info Sukan hari ini.
1: Assalamualaikum dan salam sukan. Info Sukan kembali lagi edisi hari ini Rabu 9 September 2026. Dan kita mulakan dahulu berita sukan bola dalam negara. Bukan sekadar mahu menamatkan perlawanan dengan kemenangan, Kuching City FC tampil dengan rasa lapar yang berbeza apabila membelasah Kelantan Red Warriors KRW 5-1 untuk melangkah ke suku akhir Piala FA dengan agregat 5-1 malam tadi. Ketua Jurulatih Kuching City, Aidil Sharin Sahak, menyifatkan kemenangan besar itu menjadi gambaran peningkatan prestasi anak buahnya yang menurutnya semakin menyesuaikan diri dengan jadual padat serta tuntutan beraksi dalam beberapa pertandingan. Adil berkata anak buahnya turun dengan keinginan lebih tinggi berbanding perlawanan terdahulu dan tidak menganggap jadual berturut-turut serta aksi di gelanggang lawan sebagai alasan untuk gagal memberikan persembahan terbaik. Menurut Aidil, tahap komitmen pemain menjadi lebih penting apabila mereka hanya mempunyai tempoh pemulihan sekitar 1 atau 2 hari sebelum kembali turun beraksi. Selain banyak masa dihabiskan dalam bilik hotel sepanjang jadual perjalanan yang padat. Katanya pemain tetap menunjukkan sikap profesional dengan menjaga diri dan membuat persiapan sebaik mungkin sekaligus membolehkan mereka mengekalkan tahap permainan walaupun berdepan keletihan. Sementara itu, Kuching City FC melangkah ke suku akhir Piala FA dengan bergaya apabila menewaskan KRW FC 5-1 dalam aksi kedua pusingan 16 di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur malam tadi. Selepas terikat tanpa jaringan pada aksi pertama di Stadium Sultan Muhammad 4, 1 September lalu, skuad The Cats tampil lebih garang untuk mendahului menerusi Wenzel Hals-Dylan pada minit ke-9 sebelum Safawi Rasid menggandakan kelebihan 11 minit kemudian. Ronald Ngawanja kemudian melebarkan jurang pada minit ke-53 sebelum KRW meraih gol menerusi Mazwan Chehmat pada minit ke-67. Namun, Wanja melengkapkan gol keduanya menerusi sepakan penalti pada minit ke-71 sebelum Kaishu Yamazaki menanduk masuk gol kelima Kuching City pada minit ke-80 sekaligus memastikan kemenangan 5-1. Baik, kita beralih ke sukan badminton pula. Beregu lelaki profesional negara Ko Tsufei Nur Izzuddin Rumsani tidak mahu sekadar melengkapkan saingan di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Sebaliknya, pasangan beregu lelaki nombor 6 dunia itu menyasarkan pingat emas. Nur Izzuddin berkata meskipun bakal berdepan beregu terbaik dunia, prestasi konsisten sepanjang musim ini memberi keyakinan untuk mereka meletakkan sasaran tinggi pada temasya dari 19 September hingga 4 Oktober itu. Tsufei Nur Izzuddin hadir ke Aichi Nagoya dengan prestasi meyakinkan selepas menjuarai Terbuka Indonesia berstatus Super 1000 dan Masters Indonesia Super 500 tahun ini selain mara ke suku akhir kejohanan dunia di New Delhi bulan lalu. Lebih menarik, gandingan profesional itu antara pasangan yang berjaya menumbangkan beregu nombor 1 dunia dari Korea Selatan, Kim Won-ho So Sung-jae, apabila mencatat kemenangan pada final Terbuka Indonesia Jun lalu. Survei turut menegaskan mereka berada dalam keadaan fizikal dan mental yang baik selepas terpaksa menarik diri ketika aksi pusingan pertama Masters China minggu lalu susulan masalah yang dialami Izzuddin. Bagaimanapun, tugas Tsufei Nur Izzuddin untuk merealisasikan impian emas itu bukan mudah apabila turut dicabar juara bertahan dari India, Satwik Sairaj Ranki Reddy, Chirag Shetty, selain juara dunia baharu dari China, Liang Weikeng Wang Chang, dan beregu nombor 2 dunia Indonesia, Fajar Alfian Shohibul Fikri. Kita beralih ke berita sukan seterusnya. Jago pecut negara Muhammad Azim Fahmi menyifatkan peluang membawa jalur gemilang pada Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 sebagai satu penghormatan kerana diberi kepercayaan mewakili seluruh atlet Malaysia yang bakal berjuang di pentas temasya berkenaan. Menurutnya, kepercayaan membawa jalur gemilang bersama Ratu Wushu Negara Tan Chiong Min bukan sahaja membanggakan dirinya, malah menyuntik motivasi tambahan untuk memberikan segala-galanya apabila turun beraksi pada temasya dari 19 September hingga 4 Oktober itu. Pelari berusia 22 tahun itu berkata, persiapan kontingen negara kali ini juga dilihat lebih rapi dengan kehadiran ramai atlet yang memiliki pengalaman di peringkat Asia dan dunia. Azim yang bakal membuat penampilan kedua di temasya terbesar Asia itu berkata, dia kini hadir dengan sasaran lebih jelas berbanding ketika edisi Hangzhou 2022. Pada sukan Asia Hangzhou 2022, Azim mencuri tumpuan apabila meraih pingat gangsa acara 100 meter, satu pencapaian yang hadir di luar jangkaannya ketika itu. Akhir sekali berita sukan luar negara. Erling Haaland meledak dua gol ketika Manchester City membuka kempen Liga Juara-Juara Eropah dengan kemenangan 2-0 ke atas Porto awal pagi tadi. Tiga percubaan Haaland dinafikan oleh aksi cemerlang penjaga gol Porto, Diogo Costa, pada separuh masa pertama, namun penyerang Norway itu akhirnya tidak dapat disekat pada awal babak kedua apabila tandukannya menerjah penjuru bawah gawang. Porto terus memberi tekanan dan memaksa gergasi England itu bertahan sepanjang separuh masa kedua, namun kekurangan kualiti penyudah menyebabkan mereka gagal menghukum Manchester City yang melakukan beberapa kesilapan mudah. Haaland kemudian menunjukkan perbezaan kelas antara kedua-dua pasukan apabila tenang menyudahkan peluang dalam masa kecederaan untuk menjaringkan gol ke-167 bersama City, sekaligus muncul penjaring gol ketiga terbanyak sepanjang zaman kelab itu. Dengan disokong rekod perbelanjaan £460 juta untuk mendapatkan pemain baru, Maresca memulakan tugasnya dengan positif dalam cabaran besar menggantikan Pep Guardiola di kerusi panas City. Namun Haaland kekal sebagai tonggak utama City yang tidak menunjukkan sebarang kesan keletihan selepas kejayaan cemerlangnya bersama Norway di Piala Dunia apabila sudah meledak 5 gol dalam 4 perlawanan pertama musim baharu. Maresca turut menurunkan Ayub Buadi dalam kesebelasan utama buat kali pertama sejak pemain itu menyertai City dari Lille. Menariknya, pemain tengah remaja kehadiran Maghribi itu hanya menjadi pemain tengah ketiga termahal yang ditandatangani City pada jendela perpindahan berkenaan selepas Enzo Fernandez dan Elliot Anderson. Baik, demikian info sukan siaran untuk hari ini. Info sukan akan bersama-sama anda setiap Isnin hingga Jumaat pukul 4 petang dalam ritma petang. Salam sukan dan majulah sukan untuk negara. Assalamualaikum dan salam hormat.
0: Info sukan hari ini.

0: berada.
1: Kita disarankan meminum air putih lebih banyak daripada air manis. Pengambilan 6 sehingga 8 gelas sehari sudah mencukupi. Tetapi ianya juga bergantung kepada aktiviti dan keperluan individu bagi memastikan keseimbangan dan kesihatan tubuh terpelihara. Tetapi, tahukah anda meminum air putih melebihi had yang disarankan juga boleh menyebabkan kita mengalami keracunan air yang akan menjejaskan kesihatan, terutama buah pinggang yang terpaksa bekerja lebih keras menyingkirkan lebihan air. Oleh itu, walaupun air putih adalah asas kepada kesihatan kita, keseimbangan tetap perlu diutamakan.
2: Ya, meminum air putih melebihi had disyorkan terutamalah pada ketika musim panas dan juga musim jerbu ini ya. Jadi perbanyakkan minum air putih ya, kurangkan minuman berkafein untuk memberikan kita badan yang lebih terhidrat supaya kita tidak terhidrasi ya di cuaca yang panas ini, okey. Jika rasa macam ada batuk, sakit tekak, sesak nafas, mata pedih ataupun berair, sakit kepala, itu antara gejala-gejala akibat jerbu. Jadi kurangkanlah pendedahan kepada jerbu dan juga segera dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan berdekatan. Okey, jangan tunggu sehingga keadaan menjadi lebih serius, okey. Jadi ingat, jaga kesihatan kita, lindungi diri dan juga keluarga kita daripada kesan jerbu. Semak bacaan IPU sebelum melakukan aktiviti di luar dan kurangkan aktiviti luar jika kualiti udara tidak sihat. Dan pada ketika ini, untuk setakat pukul 4 petang ini, bacaan jerbu masih lagi berada di tahap tahap sederhana juga, iaitu pada 69, masih kekal lagi di 69 ya. Jadi semoga semuanya baik-baik saja untuk kita pendengar-pendengar setia TFM stesen pilihan anda, insyaAllah. Baik, menanti 4.30 minit petang kita akan ikuti berita dari Sabah FM dan juga sebentar lagi kita akan berhibur dengan lagu kuasa dua kita bersama-sama dengan Irwan Shah dengan lagu Pencinta Wanita dan berduet bersama-sama dengan Acha Septriasa dengan lagu Ada Cinta. Tapi kita mau tunaikan satu lagi pilihan seleksi untuk petang ini. Anda boleh pilih lagu di antara Ernie Zakri, Sejambak Bunga ataupun Nadira Cuba Jadi Aku. Kita aktifkan talian 089-778-243 bersama dengan pemanggil di talian pada ketika ini. Okey, boleh cuba sekali lagi. Pilihan seleksi Ernie Zakri, Sejambak Bunga ataupun Nadira Cuba Jadi Aku bersama dengan pemanggil tadi talian menerusi seleksi. Hello, selamat petang.
3: Selamat petang, siapa?
2: Waalaikumsalam, siapa tu?
3: Yasin dari Kampung Sapang Kuna.
2: Yasin dari Kampung Sapang Kuna. Apa khabar Yasin? Sihat Yasin?
3: Alhamdulillah.
2: Okey Yasin, pilihan seleksinya yang mana satu Yasin?
3: Irwan Shah, Pencinta Wanita.
2: Oh bukan, Pencinta Wanita tu Nanti Kuasa Duanya.
3: Oh.
2: Jadi apa? Yang untuk seleksi ni Ernie Zakri, Sejambak Bunga ataupun Nadira Cuba Jadi Aku.
3: Nadira lah.
2: Nadira. Oh, okey. Baik, terima kasih Yasin, semoga terhibur.
3: Sama-sama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Baik, hiburan bersama-sama dengan Nadira Cuba Jadi Aku, pilihan rakan kita Yasin. Terus bersama kami di Tower FM, stesen pilihan anda. Seleksi.

0: Nak pilih lagu?
1: Seleksi di Tawau FM.
2: Pilihan anda.
3: Baik, waktu sekarang sudah pun 4.44 minit petang pada ketika ini. Kembali semula menerusi seleksi di Ritma Petang bersama-sama dengan saya, Wafa, teman-teman kepada bersama-sama dengan anda. Sehingga pukul 7 malam nanti. Baik, teruskan dengan seleksi kita yang seterusnya. Kita ada lagu-lagu contemporary. Anda boleh pilih lagu daripada Dato' Sri Siti Nurhaliza dan juga Lesti Kejora dengan lagu Kumbang Bunga, ataupun lagu daripada Wani Hasrita, Lembayung Tari, bersama dengan pemanggil di talian pada ketika ini. Okey, boleh cuba sekali lagi. Talian 089-77-8243. Pilihan lagu Dato' Sri Siti Nurhaliza dan juga Lesti Kejora, Bunga, Kumbang Bunga, ataupun Wani Hasrita, Lembayung Tari, bersama dengan pemanggil kita di talian. Hello, selamat petang.
4: Hello, selamat petang.
3: Selamat petang, siapa tu?
4: Ini Manis dari Batu Empat.
3: Manis dari Batu Empat. Okey Manis, pilihan seleksinya mana satu Manis?
4: Lembayung Tari.
3: Lembayung Tari. Baik, semoga terhibur Manis. Bye.
4: Okey. Bye, terima kasih.
3: Sama-sama. Baik, kita berhibur dengan lagu pilihan daripada rakan kita Manis dari Batu Empat. Ini dia Lembayung Tari, Wani Hasrita.

0: Seleksi.
1: Ya, itu dah hiburan bersama-sama dengan Wani Hasrita dengan lagu Lembayung Tari pilihan rakan kita Manis. Terusnya seleksi di Ritma Petang. Baik, kita teruskan dengan lagu seleksi kita yang terakhir untuk petang ini. Kita ada lagu-lagu artis tempatan Sabah ataupun Anak Jati Tawau. Anda boleh pilih lagu daripada Nur Ain Shakira, Remuk Hatiku, ataupun lagu daripada Jun Ceria Popstar, Kasih Ayah Ibu, bersama dengan pemanggil di talian pada ketika ini. Hello, selamat petang.
2: Hai hai, selamat
1: petang
2: juga.
1: Hai hai, Kak Anis. Apa khabar, Kak Anis?
2: Iya.
1: Apa khabar, Kak Anis? Sihat ke tu?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Baik,
1: baik
2: belaka.
1: Alhamdulillah. Okey, Kak Anis, pilihan seleksinya mana satu, Kak Anis?
2: Apa lagunya?
1: Nur Ain Shakira, Remuk Hatiku, ataupun Jun Ceria Popstar, Kasih Ayah Ibu. Orang-orang Tawau ni, dua-dua.
2: Kasih Ayah Ibu.
1: Kasih Ayah Ibu. Baik, terima kasih, Kak Anis.
2: Maksukul ya Isam.
1: Bye-bye. Waalaikumsalam. Baik, kita akan berhibur dengan lagu pilihan daripada Anis Kunak. Yang dia Jun Ceria Popstar, Kasih Ayah Ibu. Dan menanti 5 petang nanti kita akan ikuti berita utama 5 petang. Kita akan disiarkan dari Wisma Berita Radio Angkasa Puri Kota Media Kuala Lumpur. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan Top FM Stesen Bilan. Kita akan kembali di jam yang seterusnya dengan lagu-lagu retro di Ritma Petang.

Tragedi helikopter di Sarawak, 4 mayat ditemukan. Kos bayaran haji musim 2027 kekal. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam utama 5 petang.

0: Iya, hiburan bersama-sama dengan M. Nasir dengan lagu Apokalips, lagu yang keluar pada tahun 1998 sebagai pembuka Zone Retro di Ritma Petang kita untuk edisi hari ini 9 September 2026. Terima kasih buat anda yang terus mendengarkan Tau FM, stesen pilihan anda melangkah di jam yang ketiga bersama-sama dengan saya Wafa pada ketika ini. Terus mendengarkan kami di Tau FM, stesen pilihan anda. Baik, terus hantarkan salam-salam ucapan anda melalui WhatsApp kami di 019-490-3838. Santai-santai petang ni, mungkin ada yang tengah minum petang. Anda boleh hantarkan wadah ataupun menu minum petang anda untuk petang ini. Dan kepada anda juga yang mungkin memandu dalam perjalanan, baru balik dari tempat kerja, hati-hati dalam pemanduan anda. Anda akan dihiburkan dengan lagu-lagu retro, lagu-lagu 70-an, 60-an, 70-an, 80-an, 90-an dan juga di awal 2000-an akan menghiasi petang anda dengan lagu-lagu retro kita untuk edisi hari ini. Okay? Jadi Wafa akan kongsikan juga kepada anda info-info semasa seketika nanti. Kita dengarkan dahulu, ini dia ulangan Tak Tahu Tanyalah Mr. B untuk edisi hari ini.
1: Tak tahu, tak tahu, tak tahu, tanyalah Mr. B. Tak tahu, tanyalah Mr. B. Zah.
2: Oi.
1: Begini ba, ada cerita ba ni?
2: Ah, cerita apa tu,
1: oh,
2: Man?
1: Kes, bukanlah cerita apa. Kes di rumah ba. Semalam. Semalam kan ada adikku ni perempuan 3 orang.
2: Iya, jadi
1: diorang ni solatnya sembahyang. Berjemaah ni di ruang tamu.
2: Oh, iyalah, sebab luas kan.
1: Ya, masuk.
2: Iyalah, luas.
1: Luas kan. Sekali pula tiba-tiba yang adik lelaki ni adalah pula kawannya datang.
2: Oh, kawan-kawannya datang ke rumahmu.
1: Ya, kawan adikku yang lelaki ni ada pula kawannya lelaki datang.
2: Jadi terus masuk ruang tamu.
1: Iya, adikku cepat masuk. Time tu adikku sekolah anu
2: sembahyang, yang perempuan
1: ni tengah sembahyang.
2: Iya kan.
1: Jadi macam agak muskil lah juga.
2: Yalah, sebab bukan mahram kan?
1: Iya.
2: Macam mana?
1: Keluarga macam mana atau entahlah. Jadi macam mana tu?
2: Boleh ke?
1: Boleh ke? Mereka berhenti, tukar tempat baru.
2: Atau
1: berhenti.
2: Berhenti ya?
1: Kelah, maksudnya mereka akan berhentilah, tukar tempat baru ataupun teruskan itu sembahyang. Seperti sedia kala. Walaupun ada tamu lelaki di sini.
3: Okey, pertama sekali kita kena fahamlah. Perempuan ni kalau boleh sembahyangnya tu dalam keadaan yang tertutup lah, di kawasan yang tertutup, yang tidak mengundang fitnah. Fitnah ni maksudnya mata-mata yang memerhati. Kalau keluarga tu rasanya tidak ada masalah. Tapi kalau orang luar kan, kalau aku pun datang tak tengok adik, oh, tiga orang ada perempuan. Mungkin orang pun, ya orang datang tengah sembahyang, terkacau
2: betul. Iya, betul. Fokus tu hilang
3: kan. Tetapi kalau terpaksa macam dalam keadaan tadi kan, tak perlu batalkan sembahyang sebenarnya. Teruskan tiap sembahyang,
2: habiskan
3: kan, habiskan. Untuk akan datang, kalau boleh dipastikanlah adik lelaki tu kan, kalau tengah sembahyang tegurlah. Tapi kalau boleh untuk akan datang, elakkan untuk sembahyang di tempat yang terlalu terbuka. Kecuali memang itu siap tempatnya. Sebab kadang-kadang dalam rumah kita ni ada kawasan-kawasan yang memang itu siap khas untuk jemaah.
2: Iya, betul.
3: Di bilik lain, di bilik sempit dan sebagainya kan. Maka tak perlulah untuk kita batalkan sembahyang dan sebagainya. Teruskan sembahyang dan tidak batal sembahyang. Selagi mana cara-cara dan rukun dipenuhi oleh ketiga-tiga adik yang masih bujang itu.
1: Tak tahu, tanyalah Mr. B.
3: Dengarkan Tau FM setiap hari bersama saya Mr. B, mengupas isu-isu agama, soal jawab, kemusykilan dan permasalahan di kalangan masyarakat hari ini menerusi Tak Tahu Tanyalah Mr. B.
1: Tak tahu, tak tahu, tak tahu, tanyalah Mr. B. Tak tahu, tanyalah Mr. B.

0: setiap petang di Tawau FM.
1: Warga Tawau, jom datang ke Sandakan. Di Nesif bakal menggegarkan Kompleks Sukan Sandakan 18 Oktober 2026. Jom nikmati diskaun 20% untuk tempahan awal. Promosi hingga 14 September ini, slot sangat terhad. Beli tiket Zone A1 atau B1 dan dapatkan t-shirt percuma. Beli secara pukal pun boleh bah. Hubungi Nizam 016-818-3137. Pintu masuk konsert dibuka 6.30 petang. Jom nyanyi, kita kasih gegar konsert bersama Dimesif di Sandakan.
2: Jerebu, satu fenomena atmosfera berpunca daripada puing-puing di udara akibat debu, habuk dan asap. Jerebu boleh menjejaskan kesihatan. Bagi mengurangkan risiko kesihatan akibat jerebu,
3: kurangkan aktiviti fizikal di luar bangunan. Sentiasa menggunakan pelitup muka ketika berada di luar bangunan. Sentiasa menutup tingkap rumah atau bangunan. Elak melakukan pembakaran terbuka. Minum air secukupnya.
4: Bersama-sama elak fenomena jerebu.
5: Bersama-sama menjaga kesihatan.
6: Kami kongsi bersama Radio RTM.
7: Siapa yang tidak ingin menjadi pemenang bagi sesuatu pertandingan atau mendapat peluang membeli sesuatu barangan dengan tawaran yang sangat istimewa? Keinginan inilah yang dieksploitasikan oleh skamer untuk menipu dan memanipulasi orang ramai. Tidak semua tawaran yang dibaca, SMS yang diterima, mesej WhatsApp, post di media sosial dan sebagainya adalah benar. Maka berhati-hatilah dengan email atau pesanan yang tidak menggunakan nama anda, kerana email atau pesanan berkenaan dihantarkan kepada beratus mangsa dengan menggunakan kata nama ganti seperti Encik, Tuan, Saudara, Dear Sir dan sebagainya. Kena pasti semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respon Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat.
6: Kami kongsi bersama Radio RTM.
8: Ya, itu berkaitan dengan tawaran dalam talian. Jangan mudah tertipu. Maklumlah bila berkata pasal dalam talian ni kan, kepada pendengar-pendengar Tau FM, musim jualan 99 hari ni memang banyak tawaran yang menarik. Harga murah, diskaun besar, voucher pun ada. Tapi ingat, murah bukan bermaksud wajib beli, okay? Sebelum tekan butang check out tu, tanya dulu diri anda, perlukah atau sekadar teringin? Buat bajet, pastikan buat bajet, bandingkan harga dan elakkan memberi secara impulsif. Dan yang paling penting, pastikan transaksi kita tu selamat ya, melalui beli melalui platform ataupun penjual yang dipercayai. Anda perlu semak nama dan juga nombor akaun penerima sebelum membuat pembayaran. Jangan sesekali berikan OTP ataupun nombor TSC, kata laluan ataupun maklumat perbankan kepada sesiapa walaupun mereka mengaku daripada pihak bank ataupun penjual. Jadi berhati-hati dengan pautan juga, seperti pautan promosi yang mencurigakan dan tawaran yang terlalu murah untuk dipercayai. Kalau rasa ragu-ragu, jangan terus bayar, okay? Jangan kerana nak kejar diskaun 99 ni, duit gaji pula hilang sebelum hujung bulan. Belanja biar berpada-pada, transaksi pula mesti berjaga-jaga, okay? 99 ni jadilah pembeli yang bijak dan juga selamat. Beli kerana perlu, bukan kerana terpengaruh, okay? Jangan yang di etukat-etukat tu, itu yang diletak-letak terus ditambah terus kan, sampai 200 sudah etukat tu kan. Jadi beli kerana perlu ya, bukan kerana terpengaruh, okay? Baik, terima kasih untuk rakan-rakan yang sudah menghantarkan salam-salam ucapan. Kita ada Abang Timbul. Assalamualaikum, katanya. Selamat petang semua buat DJ Wafa nak bertugas. Terima kasih Abang Timbul kita dari Bandar Tawau. Kita ada juga rakan kita Jadil Sujaidil. Jadil Boni, assalamualaikum DJ Wafa. Waalaikumsalam, happy on air. Dah kopi-kopi ke tu? Belum lagi kita kopi-kopi ni. Kan sejuk betul dalam konti ni. Salam rindu di kejauhan untuk Kak Raimah Saleh, Kak Mimi, Kak Nabila Wakuba, Ana Jiro, Tawau, serta semualah yang mengenali diri Jadil, kira-kira di mana juga berada, serta semua pendengar Tau FM, ucapan semoga ceria-ceria selalu ya. Ada pantun di petang ni katanya, seekor zirafah memakan kentang. petang. Ketam pula menggigit ikan. Bersua wafa di ritme petang. Pastikan hiburan yang mengasyikkan. Gitu. Untuk DJ Wafa, twing-twing. Nah, kalau balik nanti hati-hati. Thank you, Wafa. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu dia daripada rakan kita Jadil Sujadil. Ada juga rakan kita Jamal Laupe. Assalamualaikum, selamat petang semua. Waalaikumsalam. Wih, dia dah hantar lagi video minum teh kah itu? Teh kah kopi tu? Ada rambutan lagi guys. Nanti Wafa akan kongsikan anda berkaitan dengan rambutan juga nanti kan. Macam mengena pula ni Jamal kan. Nanti Wafa akan kongsikan. Terima kasih Jamal untuk untuk sapaannya. Kita ada juga rakan kita di Erna. Selamat petang DJ dari Batu Lima. Erna, rakan kita dari Batu Lima. Hai. Terima kasih untuk anda yang sudah menyapa Wafa. Terus hantarkan sapaan anda melalui WhatsApp kami di 0194903838. InsyaAllah akan bacakan dari semasa ke semasa ucapan-ucapan anda. Okay, kita berhibur. Kita praktis bahu dulu. Mungkin ada yang tengah mengantuk hadap jam kan. Kita praktis bahu, praktis leher dulu. Goyang-goyangkan bahu bersama-sama dengan berhibur dengan lagu daripada Emelina dan juga Iwan. Ini dia yang ku cinta padamu, yang tersayang. Terus bersama kami di TFM, stesen pilihan anda.

bila dah kabut-kabut jerebu, jangan fikir macam duduk dalam negara yang berkabus. Jerebu ini bahaya. Kurangkan aktiviti luar jika tidak perlu. Minum banyak air kosong. Janganlah pula buat pembakaran terbuka. Jumpa doktor bila mengalami bersin, batuk, sakit dada atau susah bernafas yang kerap. Pakailah topeng penutup mulut dan hidung bila berada di luar rumah. Kita tidak boleh mengelak dari pencemaran udara berskala besar, tapi kita boleh mengelak diri kita dari terus menjadi mangsa pencemaran udara. Selamatkan diri dari jerebu dan kami di Tawa FM akan menghindarkan anda dari stres memikirkan tentang jerebu dengan maklumat dan hiburan hanya di stesen pilihan anda. Ingat, jerebu bukan kabus.

0: setiap petang di Tawa FM.
1: Ya, Retro di Tawa FM, stesen pilihan anda. Terima kasih untuk anda yang sudah pun sudi bersama-sama dengan saya, Wafa, menerusi Retro di Ritma Petang. Baik, oleh kerana tadi sudah Wafa warwarkan, si Jamal Aupa pun sudah hantarkan lagi video makan rambutan, kan? Ingin dikongsikan kepada anda berkaitan dengan rambutan. Rambutan memang sedap, tapi makan terlalu banyak dalam satu masa boleh menyebabkan beberapa masalah. Yang penting ialah sederhana. Okey, antara kita kongsikan dulu kebaikan makan rambutan yang membekalkan vitamin C yang menyokong sistem imun. Selain itu juga mengandungi air dan serat yang boleh membantu penghadaman dan membekalkan beberapa mineral seperti kuprum dan juga mangan, ya. Dan selain itu juga mengandungi antioksidan yang membantu melindungi sel daripada kerosakan, sesuai dijadikan buah sebagai sebahagian daripada diet yang pelbagai dan juga seimbang. Itu kebaikan untuk makan buah rambutan. Keburukannya pula jika kita makan terlalu banyak. Jadi pengambilan gula dan juga kalori meningkat, terutama jika makan dalam kuantiti yang banyak, dan boleh menyebabkan kembung, sakit perut atau cirit birit pada sesetengah orang kerana kandungan serat dan juga gula. Jika anda mempunyai diabetes, jumlah rambutan perlu dikawal kerana ia tetap menyumbang kepada pengambilan karbohidrat ataupun gula. Dan makan terlalu banyak buah rambutan dalam satu masa juga boleh menyebabkan rasa terlalu kenyang ataupun tidak selesa. Jadi rambutan memang buah kegemaran ramai, kan? Kena-kena lagi sekarang ni tengah musim rambutan. Tapi jangan sampai rambutan satu bakul tu kita kasih habis sendiri, ya. Jadi rambutan tu mempunyai vitamin C, serat dan juga antioksidan yang baik untuk tubuh. Tapi kalau kita makan terlalu banyak, pengambilan gula dan juga kalori pun meningkat dan boleh menyebabkan kembung perut ataupun tidak selesa. Jadi nikmati rambutan secara sederhana. Sedap tu sedap, kesihatan pun jangan dilupakan, okey? Itulah berkaitan dengan rambutan, okey? Jadi siapa ada rambutan di rumahnya boleh kontak Wafa. Rupanya mau pergi beli mengambil rambutan di rumah orang, kan? Okey, terima kasih buat rakan-rakan yang sudah pun menghantarkan salam-salam ucapan. Kita ada Jamal Laupak kata, mineral besar kah kecil? Mineral besar macam mana tu, Jamal? Si Jadil Sejadil pun, terima kasih kata, berjoget sudah aku ni. Mantap. Kita ada juga Bro Jumat, Jumat Amir ataupun Uncle J dari PPR Taman Semara. Assalamualaikum DJ Wafa. Waalaikumsalam. Salam ceria untuk semua warga Tawau. Salam Rabu. Semoga dalam keadaan baik-baik saja ketika hari ini dan juga hari-hari berikutnya. Amin. Terima kasih Uncle J. Kita juga ada Makcik Suri. Wah, balikkan sudah Makcik Suri. Assalamualaikum, selamat petang DJ Wafa. Waalaikumsalam Makcik Suri. Saat bertugas katanya, hai Cik Din, Mami Jun, apakah reba? Sudah minum petang kah tu? Wafa sudah minum petang kah? Belum lagi kita minum petang. Kita tunggu rambutan daripada si rakan kita Jamal Laupa gitu. Terima kasih Mak Nanti, hati-hati. Terima kasih Kak Makcik Suri. Okey, terus hantarkan salam-salam ucapan anda menerusi WhatsApp kami. InsyaAllah Wafa akan bacakan ucapan-ucapan anda lagi di jam yang seterusnya. Kembali dahulu dengan lagu daripada Ram Lah Ram. Ini dia, Kau Kunci Cintaku di Dalam Hatimu. Terus bersama kami Retro di Ritma Petang.

Hiburan bersama-sama dengan Datuk Sharifah Aini dengan lagu Mawar Putih untuk Mama membawa kita ke waktu 6.6 minit petang pada ketika ini. Terima kasih buat rakan kita Hassan dari Indra Sabah. Assalamualaikum, hai DJ Wafa. Waalaikumsalam. Salam menuju maghrib buat semua pendengar setia Etau FM pilihan anda. Dan juga untuk DJ Wafa, terima kasih love. Terima kasih juga rakan kita Hassan dari Indra Sabah. Dan ada juga Sis Murni. Assalamualaikum DJ Wafa, selamat petang. Waalaikumsalam. Kalau buat nanti hati-hati drive-nya katanya. Terima kasih. Dan ada juga Emma Melati dari Taman Semara. Assalamualaikum DJ Wafa. Waalaikumsalam. Ucapan selamat petang buat semua pendengar setia Etau FM. Buat Jumari Amin, Emma Rindiani, Kak Rianti, Kak Raima, Abby dan juga buat semua sahabat-sahabat lama Tau FM. Salam ingatan selalu buat semua katanya. Buat DJ Wafa, selamat menjalankan tugas, happy dan hey, salam curia-curia selalu. Rakan kita dari Emma Melati ataupun Melati Sepi dari Taman Semara. Terima kasih untuk ucapannya rakan-rakan kita di WhatsApp, okay? Baik, saudara, sebagai panduan kita bersama masa waktu solat fardu maghrib bagi rakan-rakan yang berada di zon 3 meliputi Lahadatu, sila bukan kunak, Sahabat Sempurna Tunggu dan bahagian Tawau Timur adalah pada pukul 6.10 minit petang. Manakala bagi rakan-rakan yang berada di zon 4 meliputi Bandar Tawau, Balung Merotai, Kelabakan dan bahagian Tawau Barat, masa waktu solat fardu maghrib adalah pada pukul 6.13 minit petang. Diteruskan setia bersama dengan Tawau FM, stesen pilihan anda. Terus hantarkan salam-salam ucapan anda juga menerusi WhatsApp kami di 0194903838. Kita akan kembali untuk zon retro di Ritma Petang selepas memberi laluan kepada azan maghrib sebentar saja lagi.

0: الأسلام والبرص وسيء الأسقام. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Kepada kaum muslimin dan muslimat, Tau FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib. Dan maksudnya waktu solat fardu isyak nanti adalah pada pukul 7.22 minit malam dan subuh pada pagi esoknya 4.53 minit pagi.
2: Radio Malaysia, Tawau FM, pilihan anda.
3: Doa memohon dielakkan menjadi mangsa fitnah.

0: Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan pendirian dan keyakinan kami terpesong kerana penindasan orang-orang kafir. Dan ampunkanlah dosa kami, wahai Tuhan kami. Sesungguhnya, Engkaulah sahaja yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana.
1: Al-Quran dan Terjemahan.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ تقول

0: صدق الله العظيم.
1: Ingatlah ketika kamu mengatakan kepada orang mukmin, apakah tidak cukup bagi kamu Allah membantu kamu dengan 3,000 malaikat yang diturunkan dari langit? Ya, jika kamu bersabar dan bertakwa, dan mereka datang menyerang kamu dengan seketika itu juga, niscaya Allah menolong kamu dengan 5,000 malaikat yang memakai tanda. Dan Allah tidak menjadikan pemberian bala bantuan itu melainkan sebagai kabar gembira bagi kemenanganmu, dan agar tenteram hatimu karenanya. Dan kemenanganmu itu hanyalah dari Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Allah menolong kamu dalam perang Badar dan memberi bala bantuan itu untuk membinasakan segolongan orang-orang yang kafir, atau untuk menjadikan mereka hina lalu mereka kembali dengan tiada memperolehi apa-apa. Tak ada sedikit pun campur tanganmu dalam urusan mereka, atau Allah menerima taubat mereka, atau mengazab mereka, kerana sesungguhnya mereka itu orang-orang yang zalim. Kepunyaan Allah apa yang ada di langit dan yang ada di bumi. Dia memberi apapun kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Dia menyiksa siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

memberikan salam-salam ucapan menerusi WhatsApp kami juga. Kita ada rakan-rakan kita Jamal Opa. Tadi kulitnya batu dalam video. Oh, kulitnya, kulit rambutan. Ya ampun. Okey, itulah antara ucapan rakan-rakan kita. Terima kasih untuk anda yang sudah pun sudi bertemankan dengan saya, Wafa, yang sudah menghantarkan salam-salam ucapan, yang sudah pun sudi bersama-sama menerusi seleksi tadi ya. Dan nampaknya kita telah tiba di penghujung ritma petang untuk edisi hari ini.

Baik, kita tiba di penghujung rancangan retro di Ritma Petang untuk edisi hari ini 9 September 2026. Terima kasih buat kesetiaan anda bersama dengan Tau FM dari seawal pukul 6 pagi tadi sehinggalah sekarang. Dan juga insyaAllah selepas ini anda akan terus mendengarkan sambung siar ke Sabah FM. Dan esok seperti biasa, Rentak Pagi, Syok Layan dan juga Ritma Petang akan bersama-sama dengan anda menerusi siaran Tawau FM. Jadi, di musim jerebu ini, pastikan anda meminum air kosong yang sangat-sangat banyak. Paling penting minum dengan kerap. Kalau ada air buah, boleh juga tapi tanpa gula berlebihan. Contohnya macam jus oren ataupun jambu batu. Air kelapa paling penting. Pilihan untuk membantu pengambilan cecair dan juga minuman yang suam tanpa gula berlebihan. Itulah antara minuman-minuman yang sesuai seperti teh herba ataupun air lemon yang sesuai untuk kita minum semasa jerebu ini. Dan paling penting, kalau anda mengalami gejala-gejala semasa jerebu ini, sesak nafas atau keadaan kesihatan semakin teruk, segera dapatkan rawatan. Jangan dibiar, okey? Jaga kesihatan, jaga keluarga. Salam saya untuk anda semua. Terus sebarkan aura-aura positif kepada orang-orang sekeliling anda. Jaga mata, jaga telinga, jaga mulut dan juga jaga hati. Jangan lupa tinggalkan anda dengan lagu daripada Mariah Carey. Ini dia Emotions. Sampai kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Tawau FM.
1: Bila dah kabut-kabut jerebu, jangan fikir macam duduk dalam negara yang berkabus. Jerebu ini bahaya. Kurangkan aktiviti luar jika tidak perlu. Minum banyak air kosong. Janganlah pula buat pembakaran terbuka. Jumpa doktor bila mengalami bersin, batuk, sakit dada atau susah bernafas yang kerap. Pakailah topeng penutup mulut dan hidung bila berada di luar rumah. Kita tidak boleh mengelak dari pencemaran udara berskala besar, tapi kita boleh mengelak diri kita dari terus menjadi mangsa pencemaran udara. Selamatkan diri dari jerebu dan kami di Tawau FM akan menghindarkan anda dari stres. Memikirkan tentang jerebu dengan maklumat dan hiburan hanya di stesen pilihan anda. Ingat, jerebu bukan kabus.

Kembali bersama dengan Ella dalam Simfoni Tetap di Hati. Apa khabar anda malam ni? Bagaimana keadaan cuaca di tempat anda ketika ini? Dan di sini Ella bacakan status kualiti udara bagi negeri Sabah melalui aplikasi MyJAS, JASEQMS, yang boleh dimuat turun melalui telefon bimbit anda. Yang mana untuk stesen Tawau, daerah Tawau Kalabakan, bacaan IPU sebanyak 72 dan status adalah sederhana. Dan begitu di Sandakan, untuk daerah Sandakan dan Buluran, bacaan IPU 62, iaitu sederhana juga. Dan untuk stesen Kota Kinabalu, bagi daerah Kota Kinabalu, Penampang dan Putatan, bacaan IPU 74, sederhana juga. Dan untuk stesen Kimanis, daerah Papar dan Membakut, ini menunjukkan peningkatan 49, bukan peningkatan, penurunan, itu 49, yang mana nampak untuk statusnya adalah baik. Dan Keningau, dan juga bagi daerah Keningau Sub, untuk bacaan IPU ada tersilap pula. Sekejap. Okey, untuk Kimanis tadi, untuk daerah Papar dan Membakut, bacaan IPU-nya adalah 70. Itu sederhana. Dan ini pembetulan untuk Keningau pula. Untuk daerah Keningau dan Sub, bacaannya adalah 49. Ini yang menunjukkan petanda baik, status baik bagi daerah bagi daerah Keningau dan Sub. Dan manakala untuk stesen Politeknik Kota Kinabalu pula, bagi daerah Tuaran, bacaan IPU-nya adalah 77 dan menunjukkan status sederhana. Baik, kurangkan aktiviti luar, terutamanya kanak-kanak, warga emas dan mereka yang mempunyai masalah pernafasan. Pakai pelitup muka jika perlu keluar rumah, dan pastikan pengudaraan yang baik di dalam rumah ataupun dalam bangunan, dan ambil tahu tahap jerbu di tempat anda. Dan untuk anda, pastikan juga untuk mengetahui lebih lanjut mengenai keadaan cuaca, bolehlah layari laman web Met Malaysia dan aplikasi My Cuaca. Terus layan Sabah FM, bagus bah.

0: Simfoni.
1: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
2: Tetap di hati.
3: Simfoni tetap di hati. Baik, untuk kata-kata hari ini merujuk kepada peribahasa bagai aur dengan tebing. Satu peribahasa yang cukup indah untuk mengingatkan kita bahawa manusia sebenarnya saling memerlukan. Dan jangan juga kerana kita terasa kuat sehingga tidak memerlukan sesiapa. Dan jangan pula rasa diri kita ni tak berguna hanya kerana kita sedang memerlukan pertolongan. Kadang-kadang satu kata-kata semangat daripada seseorang, tak kisahlah daripada sesiapa pun, mampu mengubah hari kita. Satu pertolongan kecil mungkin sangat besar maknanya kepada orang lain. Sebab itu, dalam kehidupan ini, kalau kita mampu membantu, bantulah. Kalau kita sedang memerlukan bantuan, jangan malu untuk meminta. Dan kalau dibagi, ambil. Kalau tak dibagi, tak apa. Mungkin dia juga sedang dalam kesusahan dan tak perlu nak mempertikaikan kenapa dia tidak bagi. Kan? Kerana dalam kehidupan ini bukan tentang siapa yang paling kuat berdiri seorang diri, tetapi bagaimana kita boleh saling menguatkan dan saling melengkapi. Dan moga peribahasa ini menjadi pegangan dalam kehidupan kita seharian. Sentiasa saling membantu, saling menyokong dan saling menguatkan. Terus layan Sabah FM. Bagus bah.

0: Simfoni.
1: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
2: Tetap di hati.
0: Anda sedang mendengar Sabah FM.
3: Baik, pada pukul 7.29 minit malam nanti, kita akan dapat ikuti azan isyak bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sama waktu dengannya. Dan seterusnya, kita akan dapat ikuti berita Sabah FM yang akan dibawakan terus kepada anda. Kembali selepas ini, Sabah FM, Bagus Bah.

0: Sabah FM.
1: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan Kota Kinabalu.
2: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 149.
3: Allahu Akbar, Allah.

قائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

0: Sabah FM Simfoni.
1: Baik, sekarang disampaikan waktu-waktu solat fardu bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sewaktu dengannya pada hari esok, Khamis 10 September 2026 bersamaan 28 Rabiul Awal 1448 Hijri. Waktu solat fardu subuh 4.59 minit pagi. Fardu Zuhur 12.15 minit tengah hari. Waktu solat fardu Asar 3.16 minit petang. Fardu Maghrib 6.19 minit petang. Dan waktu solat fardu Isyak 7.29 minit malam.
2: Info waktu solat itu tadi disediakan oleh Pejabat Mufti Negeri Sabah. Selamat menunaikan solat daripada kami di Sabah FM.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekomisi Pak Menlain Kontrol, boleh saya bantu? Cari Ramlan sekarang!
3: Dan kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadion mereka terputus.
4: Hati-hati!
1: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube My TM Group.
5: Orang Sabah, di Masih bakal menggegarkan sutera majalah 16 Oktober 2026. Nikmati diskaun 20% untuk tempahan awal. Promosi hingga 14 September ini. Slot sangat terhad. Beli tiket zon A1 atau B1 dapat t-shirt percuma. Beli secara pukal pun boleh. Hubungi Nizam Nitalian 016-818-3137. Jom nyanyi, jom rock bersama di Masir di Sutera Majelan Kota Kinabalu.

Ya jannah, ya ikhwan, fatanah, jannah tempat yang kita impikan, tempat yang penuh dengan kedamaian, kebahagiaan, tempat yang tiada lagi kesedihan, keletihan mahupun kesakitan. Dan moga setiap langkah kita di dunia ini menjadi jalan menuju jannah. InsyaAllah, amin. Baik, terima kasih kepada anda yang terus setia temani Ella dalam Simfoni Tetap di Hati. Baik, sekarang ni pukul 8.04 minit malam. Begitu cepat masa berlalu kan. Baik Ella, di kesempatan ini nak kongsikan berkenaan dengan keadaan cuaca, yang mana cuaca pada sebelah malam ini diramalkan diramalkan hujan di beberapa tempat di daerah Kota Kinabalu dan kawasan sekitarnya dengan suhu 25 hingga 34 darjah Celsius. Dan Ella kongsikan juga berkenaan dengan cuaca pada sebelah pagi esok, yang mana ribut petir di beberapa tempat di sebelah Tawau dan hujan di beberapa tempat, iaitu di sebelah pendalaman Pantai Barat, Sandakan dan juga Kudat. Manakala hujan di beberapa tempat di kawasan pantai, iaitu di wilayah Persekutuan Labuan. Kita harapkan moga keadaan cuaca yang baik-baik saja untuk kita semua kan. Baik, pada pukul 8.30 minit malam nanti kita akan dapat ikuti Bakat Hype terbitan Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah. Baik, kita dengarkan lagu ini, Bukan Lagi Kita, Nadira. Sabah FM, bagus bah.

0: Ingin berniaga dan mahu jenama Anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan Anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk Anda pasti jadi rebutan, jenama Anda jadi sebutan. Hubungi Pegawai Pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
1: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
2: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
3: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Danlan sekarang!
4: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
5: Hati-hati!
2: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.
0: Sambungan elektrik secara haram menyambung bekalan ke premis lain dan mengusik meter elektrik bukan sahaja menyalahi undang-undang. Malah boleh menyebabkan renjatan elektrik, kebakaran dan mengancam nyawa. Jika anda melihat aktiviti yang mencurigakan, laporkan segera kepada Sabah Electric City yang berhampiran. Talian 15444 atau melalui aplikasi MySE Plus. Pesanan khidmat dari Sabah Electric City.
6: Simfoni tetap di hati, terus mengiringi perjalanan anda hingga ke destinasi.

Terima kasih kepada anda yang terus stream kami melalui aplikasi RTM Klik. Dan jangan lupa pada pukul 9 malam nanti, kita akan dapat ikuti berita utama langsung dari Angkasa Puri, Kota Media. Dan seterusnya, malam ini diteruskan lagi dengan segmen Varia, lebih lagu, lebih santai sehingga pukul 12.30 malam nanti. Sabah FM, bagus bah.

0: kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Matri sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM.
1: Jerebu melanda, apa yang kita perlu buat? Kawasan kita kini telah dilanda jerebu. Orang ramai dinasihatkan untuk mengambil tindakan pencegahan bagi mengelakkan komplikasi akibat pencemaran udara. Pastikan anak-anak berada di dalam bangunan atau rumah. Sentiasa menjaga kebersihan diri, kerap membasuh muka. Pakai penutup hidung dan mulut apabila berada di luar bangunan. Tingkatkan pengambilan air kosong. Pastikan bekalan ubat anak-anak mencukupi. Ibu bapa dinasihatkan untuk memantau tahap kesihatan anak-anak. Segera dapatkan rawatan di hospital atau klinik kesihatan berhampiran jika menghadapi gejala pernafasan.
0: Kota Belud 101.5 FM.

0: Penyiar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM.
1: Ini adalah Radio Sabah FM.
2: Baguslah.
3: Terima kasih atas kesetiaan anda menemani Ella dalam Simfoni Tetap di Hati menerusi frekuensi 89.90 ataupun stream kami melalui aplikasi RTM Click. Dan untuk anda rakan pendengar, ingatlah satu perkara, iaitu hidup ini tak selamanya tentang siapa yang sanggup saling membantu dan menguatkan. Bagai aur dengan tebing, kita saling memerlukan, saling menyokong dan saling melengkapi. Semoga setiap langkah kita dipermudahkan, setiap urusan dilancarkan dan setiap kebaikan yang kita lakukan kembali kepada kita dalam bentuk yang lebih indah. Itu yang kita harapkan, betul tidak? Okey, baik untuk anda, jaga diri, jaga keluarga kita. Simfoni Tetap di Hati, Sabah FM. Bagus, bah.

0: Hai.
1: Salam sejahtera, salam Malaysia Madani kepada semua pendengar Sabah FM, tidak kira di mana juga anda berada dan anda sedang mendengar Bakat Hype. Jom santai dengan kami dan kami sentiasa menemani anda setiap hari Rabu malam bermula daripada 8:30 malam sehingga 9 malam. Dan bakat kami hari ini, tahun lalu kita banyak menampilkan bakat-bakat dari segi vokal, tetapi tahun ini kita membuat sedikit pembaharuan. Kita akan membuat sesuatu yang lain lagi, okay? Tapi sebelum kita dengarkan dulu bakat kita pada episod ini, jom kita dengarkan dulu instrumental yang pertama daripada bakat jemputan kita. Jom.

0: itu dia lagu pertama yang didendangkan di mana Max bakat jemputan kita pada malam ini. Apa kabar Max?
1: Kabar baik.
0: Kok oke?
1: Oke.
0: Macam kau nervous?
1: Bulilah.
0: Bulilah dia bilang. Sebutan ya pertama kali buat sesi begini.
1: Ya, ini pertama kalilah dalam hidup saya.
0: Dalam hidup saya. Kita harap akan lebih banyak di masa yang akan datang. Yeah, jadi sebentar tadi Max telah memainkan sebuah instrumental yang di mana dia mainkan sebuah lagu nyanyian tapi ditukarkan kepada jadi gitar solo lah orang bilang kan. Jadi gitar solo. Itu lagu Every Summertime yang dipopularkan oleh Nicky. Jadi Max, saya mau berkenalan lagi sikit sama kau. Sikit dulu. Nanti kita kasih tambah sana belakang. Jadi boleh bagi tahu saya Max, nama penuh, asal mana, sekarang masih bekerja kah? Sudah bekerja kah atau masih menuntut di mana-mana institusi?
1: Nama saya Max Efrain James, saya berasal dari Keningau dan sekarang saya masih belajar lah.
0: Yeah. Kenapa kira masih belajar itu?
1: Sebab sekarang tengah intern.
0: Ya, sebenarnya Max juga merupakan pelajar pelatih. Oke, dari Keningau sampai pergi sini KK sekarang sedang belajar lah kan?
1: Yeah.
0: Sudah berapa tahun tuh di sana?
1: Kira dekat 3 tahun sudah lah.
0: 3 tahun. Jadi ini macam kira tahun terakhir lah nih kan?
1: Yeah.
0: Sebab menjalani latihan industri sudah kan?
1: Betul.
0: Yeah. Dan adakah diploma tuh kan major kah dan minor atau major sahaja? Major instrumen Max?
1: Sebenarnya memang ada major dan minor. Tapi pelajar semua sana minor dia satu saja. Dan sudah ditetapkan yaitu keyboard.
0: Oke. Yeah. Jadi kau tidak suka main keyboard pun kena main keyboard lah.
1: Ya, betul.
0: Oh iya, betul. Terus dia dengar itu. Awas, lecturer dengar. Okay. Jadi kita masih mau dengar lagi ya Max punya apa nih guringan gitar dia. Jadi mari kita dengarkan lagu yang kedua daripada Max, okay, yaitu sebuah lagu yang asalnya dimainkan oleh Combo RTM Sabah. Okay, dan sekarang ini, hari ini, malam ini kita akan mendengar lagu ini dimainkan oleh Max seorang sahaja. Dan terimalah lagu yang seterusnya, Selamanya Cinta.

0: Dan itu dia lagu Selamanya Cinta yang asalnya dimainkan oleh Combo RTM Sabah. Wah, hebat oh. Combo RTM Sabah ni ada 13 orang main lagu tu. Tetapi hari ini kita dapat dengar si Max satu orang saja main tu lagu. Jadi Max, saya mau tanya, macam mana Max dapat idea itu, dapat jadikan dia macam dari 13 orang pemain punya lagu kan dia jadi satu orang punya feel begitu.
1: Sebenarnya mengambil first semua cakap dia ambil masa yang panjang lah juga, dan sepanjang itu saya cari idea di YouTube, terutama dari satu orang nih, gitaris famous, nama dia si Matthews Asato lah.
0: Matthews, macam Asato. Kalau tiselap sih di sini RTM ada orang nama Matthews. Tapi dia di technical lah. Okay. Tapi ini Matthews apa nih, orang Matthews putih Asato. Kan
1: ya,
0: orang putih. Okay, bukan. Okay, jadi dari sana kan adakah si Matthews ini adalah kau punya inspirasi ataupun dia tiba-tiba saja muncul di kau punya FYP begitu?
1: Okay, dia ya betul, dia jadi saya punya inspirasi lah. Ntar inspirasi untuk saya mau main gitar lah.
0: Wah, ya. Okay, saya mau tanya dari umur bila start belajar main gitar nih?
1: Oh, okay.
0: Ah, ini
1: kalau kalau yang pegang betul-betul gitar mungkin
0: masa masuk college lah nih kan.
1: Tidak juga.
0: Okay.
1: Kalau pegang betul-betul saya 7 tahun lah gitu.
0: Sejap, saya pun mau pegang betul-betul. Okay, betul-betul saya pegang. Yeah. Okay, main-main lah. Maksudnya tuh yang betul-betul berkecimpung dengan gitar lah tuh kan. Umur berapa tadi?
1: 7 atau 8 tahun.
0: Masa tuh kau pegang gitar apa? Kayu.
1: Gitar kayu lah yang kalau orang kampung bilang gitar.
0: Yang kapuk,
1: kapuk
0: lah.
1: Ya.
0: Kapuk. Gitu. Saya pun kurang pasti lah kenapa kena panggil gitar kapuk. Kan kau pernah terpikir kenapa kena panggil

0: Dan kau memilih kau punya jalan lah, orang bilang kau punya jalan untuk ke arah musik nih, sebab sampai hari ini kita masih rasa macam bukan semua orang boleh terima musik itu satu kerja, ya kan?
1: Betul.
0: Jadi apa yang membuatkan Max pilih ini kerja, ya?
1: Oke, panjang kali ini.
0: Tidak apa ya, kita inilah nih, kita mau santai, kita dengar. Okay. Sebab dari input Max nih kan, mana tahu orang yang lebih muda dari Max kan terbuka minda, ataupun orang yang dewasa terbuka minda juga kan, macam mana ya pandangan Max apa?
1: Oke. Okay.
0: Ataupun kenapa memilih ini jalan?
1: Okay, so pertama memang masa budak nih saya pernah fikir lah untuk mau jadi seorang pemusik. Macam biasa lah, kalau budak-budak ini kan berimajinasi besar, mau jadi pilot ke apa, tapi tapi ya, okay. Satu hari ini dia ada hubungkan lah dengan RTM juga. Ya, masa saya masih budak, tim itu senapak ada kombo RTM perform di 1B. Kami jalan-jalan, dan semuanya bapak saya dia bawa piki tengok lah. Jadi dari sana, biasanya saya nampak kalau pemusik ini kan di gereja saja, Pak. Jadi saya pun terfikir, boleh kah pula main musik di luar, main di mall begini. Dan saya nampak RTM, macam pemusik ini ada kerjanya juga pula nih, selang. Lagi-lagi masa itu ada satu orang yang betul-betul kenal, dan akhirnya saya...
0: Dan akhirnya kau
1: terjumpa juga di sini. Wah. Si Romeo lah.
0: Wah, kejap, saya mau tanya dulu, tahun bila tuh, 2000 berapa itu?
1: 2000, di antara 2013 sampai 2014.
0: Oh, saya rasa masa tuh musim-musim apa nih? Carta lagu kali.
1: Carta lagu atau bintang kecil kah?
0: Mungkin lah kan, mungkin ya. Terus sebenarnya umur Max masa tuh agak-agaknya berapa?
1: 2013 mungkin dalam baru darjah 3.
0: Duh, 9 tahun. Tapi boleh saya, yang saya surprise nih dengan Max, dia boleh terfikir, musik nih boleh juga main di luar, ada kerja juga pula nih, kok boleh terfikir begitu 9 tahun saya tidak terfikir. Saya terfikir saya mau curi-curi keluar rumah pergi panjat pokok. Ya, sebab kalau kami, saya nih time budak, kalau bapak mau pergi kerja kena suruh duduk diam-diam dalam rumah, jangan keluar, nanti kena culik, dia bilang. Tapi mana ada. Yang dalam kepala saya kan semua pergi main, semua pergi panjat pokok, pergi putik tuh mangga. Itu saja.
1: Oh, biasa juga tuh.
0: Tapi bila kau kena buat jalan keluar begini kan, wow, kau pernah terfikir yang boleh, kau terfikir yang apa nih, wah ada kerjanya pula main musik nih. Tapi apa-apapun bagi pandangan saya rasa kalau main musik nih bukan setakat minat saja kan. Kamu kena, kita lah kan, kita kena usahakan tuh benda kan, supaya kita ada jalan lah. Kalau tidak usahakan, sana-sana saja lah kita kan.
1: Betul.
0: Iya, itulah dia perkongsian daripada si Max. Jadi kita mau sambung lagi sebenarnya, dia ada lagi dua lagu nih mau main. Jadi untuk lagu seterusnya nih, Max akan mengiringi saya. Oke, saya akan dendangkan satu lagu untuk pendengar kita, oke, yang bertajuk Insan Tadau. Oke, mari saya kasih nyanyi dulu kamu.

0: Baiklah, Anda masih lagi bersama dengan kami dalam Bakat Hype. Jom santai dengan kami. Dan di sini saya ingin war-warkan kepada semua untuk like, follow, subscribe dan share hiburan dan muzik dan juga combo RTM Sabah. Jadi kamu bolehlah add, follow, subscribe di platform media sosial kami seperti di Facebook, Instagram, YouTube dan juga TikTok, okay? Dan teruskan sokongan Anda kepada kami. Seperti mana Max menyokong RTM di mana matanya dan mindanya terbuka untuk apa ni ikut dia punya orang yang dia suka tengok masa tu, yaitu si Romeo, gitaris combo RTM Sabah. Dan bila dia datang sini praktikal, Romeo lah dia punya penyelia. Okay, yeah. Mio, kau dengar tu? Okay, alright. Max, saya mau tanya. Sekarang ni masih pemuzik dan juga pelajar lah kan?
1: Ya, yeah, betul.
0: Okay, jadi apa bahagian lah batu kan menjadi pemuzik dan pelajar ni kan, apa yang susah?
1: Masa yang kita perlu bahagialah.
0: Seperti
1: masa untuk kita mau beli cakap cari duit lah untuk yang masa main music, main gig begitu, and then kita kena bahagia kita punya masa untuk mau study lah. Itulah kalau saya.
0: Jadi macam mana kau kasih balance tu?
1: Satu dia dari saya kasih balance dia melalui disiplin kan masa, karena kadang-kadang kita ini pandai lalai.
0: Betul, kita tidak pandai jaga masa.
1: Dan seterusnya kena urus kita punya masa kita lah kena urus bagus-bagus lah masa. Gitulah kalau saya.
0: Okay, satu soalan lagi Max. Kalau kau ada peluang untuk ubah sesuatu dalam industri muzik di Sabah inilah, kau rasa apa yang kau mau ubah?
1: Kalau saya rasa paling yang bukan ubah lah tapi tambah is peluang untuk mau pemusik untuk perform lah. Sebab saya tengok macam di Sabah kan ada juga event-event yang untuk musik musician untuk perform, tapi masih kurang berbanding di Semenanjung ataupun di negara luar lah macam Indonesia, di mana ada sana sini kan ada festival. Jadi lagi ramai musician yang kita nampak lah.
0: Macam penarikan dia ni music festival lagi kan.
1: Begitu ya.
0: Music festival betul ya. Di Sabah ni sebenarnya kurang kan kita nampak music festival kan. Music festival ni kebanyakan kita nampak festival terus yang semua bercampur kan.
1: Ya, betul.
0: Dia tidak ada yang macam satu specific music festival begitu yang orang boleh enjoy pelbagai jenis music di dalam satu music festival begitu tu kan. Ya. Okay, satu pandangan yang baik kita berharap, sebab setakat ni kalau tidak silap saya yang ada di KK ni hanya KK Jazz Festival, yes, tapi dia spesifik kepada music jazz. Tapi itulah. Music festival ni besar kan, dia besar, jadi mungkin ada yang boleh dengar rock, ada yang boleh dengar alternative, ada yang boleh dengar pop kan. Satu hari kalau ini kau punya impian ke apalah ni kan, mana tahu satu hari nanti kau boleh jadi organizer kan. Okay lah, alright, kita sudah sebenarnya dekat hujung sudah siaran kita, jadi untuk minggu ini kita mau ucap terima kasih kepada Max sebab sudi meluangkan masa dengan kami dan menghiburkan para pendengar. Okay? Sebelum itu, Max, coba kau bagi dulu nasihat kepada pendengar-pendengar di luar. Mana tahu ada adik-adik yang memerlukan inspirasi. Begitu.
1: Okay. Inspirasi. Okay.
0: Macam Max cakap tadi, mendisiplinkan diri itu. Kenapa pentingnya mendisiplinkan diri itu? Jadi mana tahu apa yang membuatkan Max memilih mendisiplinkan diri itu? Boleh dikongsikan kepada pendengar kita.
1: Paling saya mau tekan is disiplin lah. Sebab kadang disiplin ini kadang tidak dia on off orang bilang lah gitu. Itu kita perlu elakan lah kalau boleh disiplin tu terus kekal disiplin sampai bila-bila supaya kita boleh nampak kita punya improvement sampai bila-bila lah begitulah.
0: Okay, terima kasih dan sudah semestinya para pendengar di luar sana bolehlah menonton sedutan episod Bakat Hype ini di FB page Combo RTM Sabah yang diterbitkan oleh Section Hiburan dan Muzik RTM Sabah. Saya Evelyn ingin terima kasih kepada semua kru-kru yang terlibat menjayakan program Bakat Hype ini. Tanpa mereka, program ini tidak akan berjaya. Jadi, kita dengarkan lagu terakhir daripada Max dan juga combo RTM Sabah, yaitu Pertama. Jumpa lagi!

0: Tawau 95.7 FM. Sebentar lagi Utama 9 malam.
1: Bagus ba?

9 September 2001, Majlis Pelancaran Hari Hak Asasi Manusia Malaysia. Pada hari ini, dalam tahun 2001, Majlis Pelancaran Hari Hak Asasi Malaysia disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat, Datuk Seri Abdullah bin Haji Ahmad Badawi, Timbalan Perdana Menteri dan Menteri Dalam Negeri di Pusat Dagangan Dunia Puterapi WTC, Kuala Lumpur. Menerusi pelancaran ini, kerajaan mengisytiharkan tarikh 9 September sebagai Hari Hak Asasi Manusia Malaysia yang akan disambut pada setiap tahun. Dalam ucapannya, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah menegaskan kemajuan hak asasi manusia hanya akan dapat dicapai jika dilengkapi dengan pembangunan sosial dan ekonomi yang mampan serta dapat memartabatkan kehidupan rakyat. Perkara ini juga turut dipersetujui oleh Program Pembangunan Bangsa-Bangsa Bersatu, United Nations Development Program, UNDP. Kerajaan akan mengambil tindakan tegas dalam menghadapi musuh negara yang ingin merampas hak asasi daripada rakyat Malaysia yang boleh menggugat keamanan dan kestabilan negara. Penguatkuasaan undang-undang di negara ini seharusnya dihormati dan dipatuhi untuk menjamin hak asasi rakyat negara ini terus terpelihara dan ikatan persahabatan dalam kalangan masyarakat majmuk di negara ini dapat diperkukuhkan.

0: sabar. Dimasih bakal menggegarkan Sutera Majelan 16 Oktober 2026. Nikmati diskaun 20% untuk tempahan awal. Promosi hingga 14 September ini. Slot sangat terhad. Beli tiket zone E1 atau B1 dapat t-shirt percuma. Beli secara pukal pun boleh. Hubungi Nizam Nitalian 016-818-3137. Jom nyanyi, jom rock bersama Dimasih di Sutera Majelan Kota Kinabalu.
1: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
2: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
3: Hello, Telekom Department Lancome, so boleh saya bantu? Cari Ramlan sekarang!
4: Dan kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
2: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.
5: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.

0: Assalamualaikum dan selamat malam semua. Varia Sabah FM terus menemani anda bersama saya DJ Syapip 9 hingga 12.30 malam untuk edisi hari ini, hari Rabu 9 September 2026. Apapun, terima kasih DJ Ella yang sudah temani anda sebentar tadi menerusi segmen Symphony dari 6 petang hingga 9 malam. Dan 3 jam seterusnya bersama saya DJ Syapip dalam segmen Varia. Macam biasa, kamu boleh minta 3 buah lagu. Yang paling penting, lagu-lagu permintaan kamu berbeza genre dan berbeza penyanyi. Boleh hantar terus lagu permintaan kamu melalui WhatsApp Sabah FM di nombor 019-490-4848. Layan terus Sabah FM, bagus banget.
1: Kibarkan janur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan janur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada janur gemilang. Elakkan penggunaan janur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa, kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan janur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika janur gemilang sedang dinaikkan dan lagu negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM.

0: Setiap benda perlukan usaha untuk membuahkan hasil.
1: Jadi jangan cepat mengalah dan teruskan berusaha.
2: Pastikan jadi diri sendiri untuk hasil yang terbaik.
3: Hargai setiap masa yang digunakan untuk mencapai impian. Kata-kata semangat ini dibawakan oleh
4: Osai Music dan Sabah FM.
5: Bagus.

0: Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.
1: Masa pun sudah hampir masuk ke jam yang kedua. Macam biasa nanti jam 10 malam kita akan mendengarkan berita ringkas pada jam 10. Terima kasih kepada semua pendengar yang masih setia bersama Sabah FM. Selepas ni lebih banyak lagu menarik bakal menemani anda. Jadi tingkatkan volume radio kamu dan nikmati malam ini bersama kami. Layan dulu lagu Once Dialova Sabah FM Bagus Bah.

0: Eratkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je.
1: Yo, what's up?
2: Baby, let's go.
0: Save number Sabah FM sekarang 019-490-4848.
3: Hai DJ, selamat pagi dan selamat bertugas ya.
4: Hai Sabah FM, boleh tunjukkan lagu?
3: Selamat berkonti, hati-hati kalau balik.
0: WhatsApp je kami bila-bila masa.
5: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
0: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
6: Sabah FM.
3: Sayang, terima kasih Sabah FM. Bari.

0: Hai, saya Ben Zulu. Saya ni dari dulu memang suka buat lagu. Saya mau nama dan karya saya menjadi terkemuka macam Joe Flizzo ataupun Malik. Jadi masa mula-mula tu memang anda ramai yang tahu pasal lagu saya, macam mau give up pun ada. Saya tanya diri sendiri, boleh ke saya teruskan atau setakat sini-sini saja? Kawan lah yang banyak mendorong dan syukur sebab saya berpeluang berjumpa dengan artis-artis yang saya boleh minta tunjuk ajar. Kesimpulannya, kita boleh buat apa yang kita suka tapi jangan cepat putus asa dan carilah ilmu di mana-mana biar sampai nama kita jadi terkemuka. Pesanan saya Ben Zulu dan Sabah FM.
1: Sebentar lagi berita Sabah FM. Bagus bah.

0: TM, especially for
1: saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
2: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
3: Hello, Telecom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Danlan sekarang!
4: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
2: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube My TM Group.
5: Varia lebih lagu lebih santai. 9 malam hingga 12 tengah malam.
6: Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

0: Bagus Bas, Khabar FM.
1: Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, Pak.

Masih lagi bersama saya DJ Syafiq dalam segmen Varia di Sabah FM. Terima kasih kerana terus setia mendengar dan menjadikan Sabah FM sebagai teman anda malam ini. Kepada yang masih bekerja ataupun sedang memandu ataupun sedang berehat di rumah, kami ada di sini menemani anda dengan lagu-lagu yang terbaik. Minta saja lagu melalui WhatsApp Sabah FM di nombor 019-490-4848. Layan terus Sabah FM. Bagus, Pak.

0: Bagus Pak KBR FM.
1: Microsleep atau tidur singkat atau terlelap seketika merupakan situasi tidur yang hanya bertahan selama sesaat hingga 30 saat dan individu gagal bertindak balas terhadap deria dan menjadi tidak sedarkan diri. Jika anda mengalami situasi sedemikian, terutama ketika memandu atau mengendalikan jentera berat, segeralah lakukan sesuatu bagi menghilangkan rasa mengantuk kerana microsleep atau terlelap seketika mampu mengancam nyawa anda dan nyawa orang lain.

0: Hai, saya Aldin AJ. Saya dengarkan Sabah FM di aplikasi RTM Klik. Bagus, bah.
1: Macam yang kita tahu kan, kenderaan dan pengguna jalan raya semakin banyak setiap tahun. Bila kita ke arah destinasi, kita perlukan parking. Tapi kadang-kadang kita dapat, kadang-kadang kita tidak dapat.
2: Ya, pas tu, stres betul kalau menengok orang yang dapat ni parking ni kan. Ada yang rapat betul dengan kereta sebelah dan yang paling teruk lagi, double park. Itu kan menghalang jalan pengguna yang lain. Dah salah mau double park sebab kadang-kadang kita pun ada emergency. Tapi tengok tempat juga kan. Tidak ngam juga kalau di kawasan yang busy, sekurang-kurangnya, letaklah kamu orang punya phone number supaya orang boleh cari kamu.
3: Tapi janganlah basalah parking kan. Kalau nampak parking tu macam petak kuning tu kan jelas kan. Masuk je tengah-tengah tu. Pesanan meletak kereta dengan betul ini daripada kami Pratama Legacy dan Sabah FM.
2: Bagus bah.
4: Sebentar lagi, utama 11 malam.
5: Baguslah.

Terima kasih Flying Doctor dari kami Rakyat Malaysia. Cadangan tambah baik elang petugas FDS dikemukakan sejak November lalu. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 11 malam.

FM. Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM, hingga 12:30 malam.

coy, mulut tuh macam speaker bluetooth. Kuat betul kalau mengumpat. Kalau tiada benda baik mau cakap, baik diam-diam makan kue. Sedap lagi, bah. Mengumpat bukan kasih kita nampak hebat pun, cakap depan-depan. Terus terang sambil minum kopi kita. Dengan cara ini, dapatlah elakkan pergaduhan. Pesanan ini daripada Kiki dan Sabah FM. Mulut manis, hati bersih. Baru hidup tenang, geng.

Masih lagi bersama saya DJ Syapip. Untuk malam ini dalam segmen Varia, malam-malam begini nih kita kasih santai sikit. Saya mau tanya ini kepada kamu semua yang sudah berkawin ataupun yang sedang dalam fasa bercinta. Lepas kawin, berat badan kamu naik atau tidak? Sebab kalau kita ingat balik masa awal-awal bercinta dulu kan, masa yang muda-muda lah dulu, dating punya dating, jalan sana, jalan sini, cari tempat cantik, ambil gambar, kadang-kadang sampai lupa mau makan. Tapi bila sudah kawin, soalan paling popular bukan lagi, kita jalan pergi mana malam ni? Tapi malam ni kita makan apa? Itu soalan yang setiap hari kita boleh dengar. Tapi sebenarnya makan bersama ni pun salah satu cara kita kasih tunjuk kita punya kasih sayang. Kita belikan makanan kegemaran pasangan, tunggu dia balik baru makan sama-sama. Hujung minggu pula try-try kedai apa ni, kedai viral lah. Begitulah kisah dia kan. Sekali bukan kedai viral je, kedai yang tidak pernah try ataupun kedai yang manis-manis yang jual-jual dessert. Lepas tu kalau macam suami atau isteri order dessert, terus kita punya gerak hati ni akan terasa, cuba try sikit. Sekali bukan rasa sikit, separuh daripada dessert tu kita rasa. Lama-lama kita sedar rutin hidup pun berubah, makan lebih kerap, kurang bergerak, tidur mungkin tidak menentu, akhirnya berat badan pun naik sama-sama. Tapi sebenarnya kawin bukan punca terus kita gemuk. Yang banyak mempengaruhi ialah gaya hidup kita selepas bersama. Kadang-kadang tem kawin ni kita paham lah kan. Pergi awal pagi hantar budak, lepas tu pergi kerja, tiada masa untuk bersenam, tiada masa untuk buat aktiviti kah, itu kah, ini kah. Kalau boleh untuk gaya hidup sehat ni, jaga portion makanan, berdiet, buat aktiviti sukan sekurang-kurangnya 10 minit ke 30 minit. Cinta boleh naik setiap tahun, tapi berat badan tidak semestinya perlu ikut naik sama-sama.

Kita kini berada di penghujung segmen Varia. Terima kasih kepada semua pendengar Sabah FM yang setia bersama saya dari awal hingga ke saat ini dalam segmen Varia, lebih lagu, lebih santai. Semoga malam anda terus indah dan tenang mendengar lagu-lagu yang dimainkan malam ini. Besok malam pula, DJ Hafrina akan menemani anda dalam segmen Varia. Kita dengarkan lagu dulu daripada Juicy Lucy, Lampu Kuning. Teruskan mendengar kami di Sabah FM. Bagus bah. Assalamualaikum. Bye-bye.

Ada orang sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stok eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Pat Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas, asalkan hati ikhlas dan muka bersih.

0: adik-adik, kalau main game online, jangan suka-suka kasih nama penuh tau. Kalau tiba-tiba ada orang tidak dikenali message pelik-pelik, jangan jawab. Cepat-cepat block, report terus dan kasih tahu ibu bapa. Ingat, maklumat pribadi itu rahsia, jangan sembarang bagi. Kalau adik-adik kamu orang rasa ragu-ragu, cepat-cepat tanya orang dewasa. Ini pesanan sayang dari Jacqueline Chia dan Sabah FM Bagus Ba.
1: Ini adalah Radio Sabah FM Bagus Ba.

0: adalah Radio Sabah FM.
1: Baguslah.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu umurina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan, dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat, selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang, jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya rabbal alamin. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

persembahan Deep Purple dengan Highwista memberikan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih buat Reza yang telah bersama dengan anda 4 jam yang lalu dengan lagu-lagu pilihan bersama 2.0 8 malam hingga 12 malam. Kini tibalah masanya kita buka lembaran hari baru hari Khamis 10 September 2026 28 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Nasional Game Buruh Hantu. Segmen nombor 1 tengah malam anda. Terima kasih buat anda yang terus kekal setia memilih stesen Nasional FM untuk anda mendapatkan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar, melainkan benar saja. Juga lagu-lagu yang terbaik, hiburan yang terbaik. Bermulanya di RTM. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua rakyat Malaysia? Apa khabar semua pendengar Nasional FM? Saya sering mendoakan anda berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Tapi walau macam mana pun saya tahu ada yang tak sihat, batuk, demam, sesema, sakit kepala, sakit kaki, sakit tangan, macam-macam sakit ada. Jadi makan ubat, berehat dan juga dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Untuk 6 jam ini, 12 malam hingga 6 pagi, bertemankan pemilik suara ini Nun Alif Zain Alif di semua frekuensi RTM negeri di seluruh negara. Dekat RTM negeri tadi saya nampak antara sahabat-sahabat saya yang baru habis bertugas di Perlis, DJ Mat Syah di Terengganu, Cuk Ain Terengganu FM. Tempat-tempat yang lain, rakan-rakan yang lain tak sempat pula saya nak tengok ya. Tapi walau macam mana pun, buat rakan-rakan saya, selamat berehat, selamat kembali ke rumah. Pandu berhati-hati. Dan selain daripada itu, MyTV 701 Astro 869 di seantero dunia menerusi RTM Klik, juga frekuensi Nasional FM di seluruh negara. Okey, dah bersiap sedia belum semua geng-geng berhantu? Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua, geng-geng berhantu, untuk melaporkan saya bersama dengan saya, melaporkan diri anda bersama dengan saya di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti. 12 malam hingga 1.30 minit pagi, seperti biasa lagu-lagu yang agak rancak, hiburan berbagai rentak yang saya berikan untuk anda sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu kenangan anda, lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

UK dengan membara membawa kita ke 12.30 minit tengah malam. Tengah-tengah malam ni, ada yang tengah termenung melihat bulan, termenung melihat bintang, termenung memikirkan harapan. Jangan kata orang tu berhenti berharap. Kita relax-relax, tenang-tenang kan. Kita hadapi segala rintangan. Jangan pernah kita hilang harapan, yang paling penting. Kerana kita masih lagi memiliki harapan sebenarnya. Kalau kita memiliki harapan, di situlah kita memiliki masa depan. Jadi jangan berhenti berharap, terus berusaha. Jangan cepat menyerah kalah. Saya tahu anda semua kuat. Ada yang tengah bekerja, tengah bertugas pada waktu ini, selamat bekerja, selamat bertugas macam saya. Jangan risau, saya ada sampai pukul 6 pagi untuk bersama-sama dengan anda. Yang sedang memandu juga, berhati-hati terus di jalan raya. Ingat baik-baik, jalan raya bukan tempat kita berlumba ya. Jalan raya tempat memudahkan kita menghubungkan antara satu kawasan ke satu kawasan, menghubungkan silaturahim antara kita, bukan tempat untuk kita menghabiskan nyawa di situ. Juga pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, apa-apa lori, berada-berada bas, kasih horn satu kali, pon pon pon. Mantap, cari rezeki bukan cari maut. Jadi ikut peraturan jalan raya. Bagaimana cuaca di tempat anda? Ada yang katanya hujan. Ya, di ibu negara pun baru lepas hujan kan. Alhamdulillah hujan. Ada yang kawasannya dilanda hujan, bagus. Alhamdulillah sekurang-kurangnya dapat mengurangkan jerbu yang ada. Jadi buat peti hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Selangor di daerah Sabak Bernam, Kuala Selangor, Kelang, Kuala Langat, Sepang dan juga Petaling. Termasuklah di wilayah Persekutuan Putrajaya, Negeri Sembilan di Port Dickson, Seremban dan juga Rembau, seluruh negeri Melaka, Johor di Tangkak dan juga Muar, Sarawak di Sibu, Mukah, Dalat, Kapit, Bukit Mabung dan juga Song. Termasuklah Miri di Beluru, Marudi dan juga Telang, Usan, Sabah di Tawau, Kalabakan dan juga Tawau, termasuk di pedalaman di Persiangan sehingga jam 3 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Geng-geng berhantu, jangan lupa, mana anda semua tidur awal ke? Biar betul geng-geng berhantu tidur awal. Tak mungkin, tak mungkin. Geng-geng berhantu biasanya akan terus kekal setia 12 malam sampai pukul 6 pagi. Jangan lupa laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti.

Kristo dengan penasaran. 12.43 minit tengah malam. Kita nak tengok juga harga mingguan bagi RON 95-97, harga diesel kan. Setiap minggu biasanya rakyat Malaysia akan tertanya-tanya harga minyak dan juga harga pasaran dunia. Harga runcit RON 97-95 tanpa subsidi dan juga diesel tanpa subsidi masing-masing naik 25 sen seliter bagi tempoh 10 hingga 16 September ini. Dan MOF memaklumkan RON 97 ditetapkan pada RM4.50 seliter, manakala RON 95 naik kepada RM4.02 seliter berbanding RM3.77 seliter sebelum ini, dan juga diesel tanpa subsidi kepada RM4.92 seliter. Harga mentah dunia meningkat ketara sepanjang tempoh pengiraan harga mekanisme harga automatik APM susulan konflik antara Amerika Syarikat dan juga Iran yang kembali meruncing serta peningkatan risiko gangguan bekalan petroleum melalui Selat Hormuz. Itu RON 95-97 dan juga diesel. Manakala penerima budi 95, penerima yang layak terus membayar RM1.99 seliter bagi RON 95 dengan kerajaan menanggung subsidi sebanyak RM2.03 seliter. Bagi diesel pula, penerima membayar RM2.10 seliter budi diesel dengan subsidi kerajaan sebanyak RM2.82 seliter. Manakala harga petrol di bawah sistem kawalan petrol bersubsidi dan juga diesel di bawah sistem kawalan diesel bersubsidi masing-masing pada RM2.05 seliter dan juga RM2.15 seliter. Tapi kena ingat juga bahawa budi 95 dan juga budi diesel telah pun dinaikkan semula kepada 300 liter mulai 1 September yang lalu ya. Manakala pemilik kenderaan diesel jenis pickup dan juga jeep layak menerima tambahan 100 liter menjadikan jumlah kelayakan hingga 400 liter sebulan. Baik, terima kasih untuk anda yang teruskan setia. Cik Burger dan juga rakan-rakan Pak Harun, Brother Safri, Saril, Jali, Ijo, Ajib dari Kelapa Sawit Johor, Ramdan Arifin, Razak Balangi, Muhammad Faiz, Haji Ibrahim dari Semenyih, Abang JJ Gemas, UPS dari Terengganu, manakala Marsa Saleh, Afif Nushaza, Princess Su, Nenek Ani, lagi siapa lagi? Nodiana Nodin dari Miri Sarawak, Cempaka di Rembulan.

dari Damansara Damai, Muhammad Muhammad Muhaimin. Juga kita ada Syahputra Mesing, Johor Mayani, Emma Abdul Malik, Nora Ikin, Abdul Jalil Tahir, Budak Lawa Yang Mistik, Johan Mizi, Abdullah dari Puchong, Izzah KBE dari Kuantan, Muhammad Yusof dari Terengganu, Nida Wahida, Aini Ishak. Kita ada juga Azila MTJ dan juga Masna Luso. Itu antara yang terawal lah yang hadir melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Jom terus layan lagi. Ini lagu daripada ciptaan Dato' M. Nasir, direk oleh Lolo Wings dengan Jerangkung Dalam Almari. Terus dengar, terus layan sampai pukul 6 pagi. Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif. Saya Alif.

0: kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka!

Ekspedisi dengan Tak Nak Jadi Sochai. Satu minit pagi tadi, tengah malam dah masuk pagi dah. Sekejap je masa berlalu kan. Dah habis jam pertama, kita memasuki jam yang kedua. Pertemuan kami 10 September 2026, 28 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Semua okey lagi geng-geng berhantu? Saya nampak ada yang tengah gosok baju sekolah lagi. Ada yang ada yang tengah makan menjamu selera. Alhamdulillah. Dimulakan dengan bismillah ya, diakhiri dengan alhamdulillah. InsyaAllah rezeki yang masuk dalam mulut kita itu adalah rezeki yang sangat-sangat berkat. Mudah-mudahan. Baik, bagi mereka yang ternanti-nanti sebenarnya untuk menjadi Duyuful Rahman untuk musim haji tahun hadapan, semuanya berdebar-debar adakah tahun depan dapat kata orang tu surat tawaran dari tabung haji, dapat jemputan daripada Allah SWT untuk mengerjakan fardu haji, sebab kuota kita cuma 31,600 saja. Dan lembaga tabung haji akan mengeluarkan surat tawaran haji secara berperingkat kepada 31,600 bakal jemaah bagi musim 1448 Hijrah 2027 Masihi bermulanya 21 September ini. Tabung haji memaklumkan dan juga mengingatkan bakal jemaah terpilih supaya memastikan baki simpanan dalam akaun institusi berkenaan sekurang-kurangnya RM15,000 bagi melayakkan diri menerima surat tawaran tersebut. Selain wajib lulus pemeriksaan kesihatan, tabung haji akan menganjurkan kursus asas haji di lebih 200 masjid di seluruh negara mulai 25 September bagi membantu bakal jemaah membuat persediaan ilmu sebelum menunaikan ibadah haji dan juga bakal haji. Jadi bakal haji dinasihatkan supaya mengemaskini maklumat peribadi dan juga membuat semakan giliran melalui THI jari ataupun cawangan tabung haji yang terdekat ya. Pengesahan awal kuota rasmi sebanyak 31,600 jemaah oleh Kerajaan Arab Saudi memberikan ruang seluasnya kepada bakal jemaah merancang persediaan kewangan, kesihatan dan juga kefahaman ilmu selaras dengan konsep kemampuan. Bakal haji, alhamdulillah, masing-masing berdebar untuk menantikan 21 September ini ya. Adakah menjadi jemputan Allah SWT untuk menunaikan fardu haji tahun depan menjadi Duyuful Rahman. Black Ants, sama pagi untuk anda. Ada Mei Sarah juga sama pagi yang melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Ada Manai FC, Muhammad Fikri, Zabedah Yahya, Asmadi, Alu Gajah, Alan Burger, Geni Drive Pulau Pinang. Ada Faizal, Sam DZ, Ita Chod, Halimah Ahmad, Tok Bisai Desaru, Manzek Haikal, Irwan Zaim Kadir, Ina Ina, Kupu-Kupu Beracun, Wati 77, Fairuz Ahmad, Ishak, The Kisha. Dia kata seru nama mak saya, Abang Manis, Kamaria Juasi dari Kuala Pinang. Okey, saya dah seru dah. Azman Cik Hassan, siapa lagi? Mat Leno dari Pro 2. Nazari, Haji Ulis, Pengemis Cinta, Wiranti, Rosila Ramli, Nirosha. Ada Nas dari Sabah hadir, Kio Kosan Nagi, Zubaidah Idah. Kita ada Wang Spawi hadir bang. Alhamdulillah ramai yang hadir. Terima kasih banyak-banyak yang hadir tau. Jangan lupa yang hadir dekat live TikTok tu, tapping-tapping like-nya tu, tap-tap layar kita, kasih mantap, kasih padu, sepadu lagu-lagu Game Burhan tu. Okay, jom terus beribur lagi. Kita buka warung joget kita pula. Tapi sebelum itu, Miss Kayo Aris, Aris Noraini, Fiza Riza melaporkan diri bersama dengan saya. Okay, ini dia Ida Izrin bersama dengan Din Manjo, adik saya, abis saya.

0: Anda mengantuk? Anda bosan? Kami sentiasa menemani anda. Layan kami, Nasional FM sentiasa di hati. Nasional FM sentiasa di hati.
1: Nasional FM.
2: Anda sedang mendengar Nasional FM sentiasa di hati.

paduan tiga suara Udit Narayan, Alkayani dan juga Kavita menerusi lagunya Koin Mil Gaya. Ini lagu yang sangat-sangat popular di penghujung tahun 90-an. Lagu dalam filem Kuch Kucho Tahir, lakonan Shah Rukh Khan, Rani Mukerji dan juga Kajol. Lagu ini membawa kita ke 1.26 minit pagi waktu ini. Saya nampak kawan-kawan kita yang ada tengah bekerja tu mengular kan. Jom kita tengok kawan-kawan kita ada kat sebelah tak. Tiba-tiba dia hilang je, dah hilang 5 minit tak apa, ini dah dekat setengah jam hilang ni. Awal lagi nak mengular pun. Yang tengah bekerja tu, tengah bertugas, galas tugas anda, kerja anda dengan sebaik-baiknya. Kita mencari rezeki ni ibarat kita melaksanakan ibadah kan. Jadi kita cari rezeki ni bukan untuk diri kita saja, untuk keluarga kita. Jadi kita laksanakan tanggungjawab yang diberikan dengan sebaik-baiknya, supaya rezeki yang kita perolehi itu adalah rezeki yang sangat-sangat berkat. Yang paling penting keberkatan. Kita nak mencari rezeki ni bukan banyak ataupun sedikit yang kita terima hari ini, tetapi kita mahukan keberkatan. Peniaga-peniaga se-Malaysia, selamat berniaga. Yang tengah berniaga warung, kedai-kedai makan, restoran-restoran yang terus bersama-sama dengan Nasional FM. Peniaga-peniaga burger, tak lupa juga geng-geng burger se-Malaysia. Burger banjir satu untuk abang manis. Daging tau, daging sos kurang. Baik, pada 1 Januari yang lalu kan, 1 Januari tahun ini, Muzium Diraja yang ditutup tu akan dibuka semula, dijangka akan dibuka semula kepada orang ramai mulai 1 Februari tahun depan, kata Menteri Perpaduan Negara Dato' Aaron Agoh Dagang. Kerja pemeliharaan dan juga pemeliharaan muzium itu telah pun selesai, Alhamdulillah, manakala kerja naik taraf hiasan dalaman dan juga peragaan sedang dilaksanakan serta dijadualkan siap pada 28 Januari depan. Dan Kementerian Komited memastikan khazanah bersejarah ini terus dipelihara sebagai warisan negara dan juga wadah pendidikan kepada generasi yang akan datang. Muzium Diraja merangkumi galeri diraja, bekas ruang rasmi dan juga peribadi yang di-Pertuan Agong serta Raja Permaisuri Agong, selain Balai Rung Seri yang menjadi lokasi pelbagai istiadat penting negara, termasuklah pertabalan, pengundian darjah kebesaran dan juga majlis rasmi diraja. Jadi muzium berkenaan ditutup sejak 1 Januari bagi memberi laluan kepada kerja-kerja konservasi, pemeliharaan dan juga penyelenggaraan bangunan. Siapa yang tak pernah pergi Muzium Diraja? Siapa yang tak pernah pergi Muzium Diraja? Saya selalu pergilah. Dulu saya selalu pergi. Seronok sebenarnya, seronok untuk kita tahu sejarah. Sebab negara kita adalah sistem raja berperlembagaan kan. Jadi kita kena tahu sejarah kita, warisan negara kita. Faris Muhammad 89 hadir, Tiger Aini juga turut bersama-sama, Ahmad Nurul Amri. Siapa lagi? Zoo ada Ajib 8189, Edrin Amin, ada Fitri Ketupan, Abdul Razak Ramli, Asmalini Hanan yang melaporkan diri bersama dengan saya, Gab Real dari Kuching Sarawak, ada Boy Tobing, Nur Julai, Zalina Ina, Virginia Vanessa, Zam Zawawi, Abang Latif, Zalina Rahman, kita ada Nura, kita ada Lavender Girl, Remy 78, Zawati, Wan Baling dari Pro 2, Bumper Pain, selamat bekerja Wan Baling, kirim salam kawan-kawan di Pro 2. Rinova juga terus bersama-sama, Puteri Lilin, Mat 80, Azizah Mamat, kita ada Murni Saad, Nasri, Muhammad Rusli Selih, Kasma, Mat Yahya, Jaja 83, Andi 83, Lara Salfi, Ishak juga. Wish birthday kita hari ini. Oh, iya ke? Birthday awak ke? Faris Muhammad, selamat menyambut hari lahir. Semoga dipanjangkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, insyaAllah ya. Sebenarnya birthday ni jangan sedih-sedih, terus ceria-ceria selalu dalam hidup ya. Itu yang kita harapkan. Zira Fira juga turut bersama-sama. Okey, tadi kita dah layan lagu-lagu yang rancak hiburan pelbagai rentak. Sekarang sudah pun 1.30 minit pagi seperti biasa. Apabila muzik ini saya perdengarkan kepada anda, ini bermakna lagu-lagu rancak kita hentikan. Kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu kenangan anda, lagu-lagu menangis tepi bucu katil.
kenangan yang sentiasa akan terus bersama-sama dengan kita sehingga ke akhir hayat. Sama ada ianya kenangan baik, kenangan manis, kenangan pahit ataupun kenangan yang melukakan, ianya tetap akan terus bersama dengan kita. Dan kenangan itulah yang mendewasakan kita. Kenangan itulah yang mengajar kita tentang erti kehidupan. Kenangan itulah menjadikan kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Hashtagnya Seharum Mawar Dahulu. Lagu-lagu Menangis Tepi Bujuk Hati. Saya mulakan dengan lagu ini. Lagu daripada komposernya Eddie Hamid. Penyanyian daripada Ashira dan juga Eddie Hamid. Menerusi lagunya Buat Insan Tersayang. Saya tujukan lagu ini untuk anda semua pendengar-pendengar Nasional FM. Anda, saya sayang anda semua tahu, pendengar-pendengar Nasional FM. Walau di mana jua anda berada, terus layan, terus dengarkan Nasional Gemburuh Hantu di Nasional FM, sentiasa di hati ini.

0: antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang. Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh...
1: Dahsyat betul lah. Mereciklah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakobak atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
2: Ini tiba masanya Zone Lagu.

sebuah lagu ciptaan Hairi lirik oleh Tok Aki. Strategi dengan kamu tiada segalanya. Lagu yang mengimbau kenangan anda. Kenangan zaman-zaman tulis surat kan? Betul. Serius, saya tahu zaman-zaman tulis surat dulu. Sama juga macam saya kan. Di muka dimah surat tu macam mana? Kehadapan kekasihku yang ku cintai dan disayangi. Agak lama sebenarnya abang tidak mengirimkan tinta ataupun warkah ini. Bukan niat untuk merupakan dirimu. Tidak, tetapi abang sibuk dengan tugasan yang ada. Maafkanlah diri ini. Gitulah lebih kurang antara intipati dalam surat cinta kan. Itu baru mukadimahnya. Pada pengakhirannya macam mana pengakhirannya? Pecah kaca, pecah gelas, sudah dibaca, harap adinda balas. Gitu. Okay, 21 September kita menantikan ramai bakal-bakal jemaah haji untuk tahun depan menantikan surat tawaran. Sama-sama kita doakan. Ada yang bertanya, kos haji macam mana bang? Kos haji bagi muasasah bagi musim tahun depan 1448 Hijrah 2027 masih kekal pada RM33,300 seorang untuk tahun keempat berturut-turut. Manakala bantuan RM1,000 juga kepada setiap bakal haji kumpulan B40 yang menunaikan haji buat kali pertama akan diteruskan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan menerusi kenyataan memaklumkan Kerajaan Madani menerusi Lembaga Tabung Haji komited memastikan ibadah haji dapat dilaksanakan secara mampan dan juga saksama. Jadi bayaran haji bagi jemaah B40 kekal kepada RM15,000, manakala bantuan kewangan haji hafiz bagi jemaah B40 termasuklah bantuan RM1,000 kerajaan dikekalkan pada RM18,300. Jadi bayaran bagi jemaah M40 adalah RM23,500 dan hafiz kekal pada kadar RM9,800. Jemaah T20 pula perlu menjelaskan kos penuh RM33,300. Jadi tabung haji memperuntukkan RM234 juta bagi menanggung hafiz secara bersasar ya. Jadi itu bagi kos haji untuk tahun depan kepada mereka bakal-bakal jemaah yang menerima surat jemputan menjadi Duyuful Rahman untuk tahun depan menunaikan fardu haji rukun Islam yang kelima. Geng-geng berhadu semua okey. Fizah dari Manjung juga melaporkan diri bersama dengan saya, Linda Kitchen, Imanja dari Ampang. Kita ada Azia, Nurin, Zarin, Sabaria, Awang, Siti Masita, Yo Kalang, Nur Cahaya, Perlis, Bunga Matahari. Kita ada Alvi, Rita Razi, 84. Mariah Kamarin, kita ada Pak In Burger 7 Ibalin, Kak Yana, Puteri Farisha, Nur Pineng, Ita, Ajit Su, Azlina Mansur, Yong Iza, Joe, Ju Widah Ahmad, Yusanusi Juso, Azaz Noh, kita ada Santalia Beruas, kita ada siapa lagi, Askit, Mat Tok, Joey Manja, Mat 80, Kak Iyah, Mawar Jingga, SB Mat Taib. Antara yang melaporkan diri bersama dengan saya dekat live TikTok pada waktu ini. Tiga Ainul, kata salam GB, semoga saya sihat selalu. Diamond 85 juga turut bersama-sama. Okey, luncur tepi-tepi like-nya. Kasih semangat dekat Abang Manis eh. Sementara kita layan lagu-lagu terbaik. Saya ingin mengingatkan mengenai perkara inilah. Mengenai tentang kata-kata maaf tau. Kalau kita meminta maaf, ianya tak menjadikan kita hina sebenarnya. Jadi jangan takut meminta maaf. Jadi memberikan maaf juga tak menjadikan kita rasa bangga. Sebaliknya, ia akan menjadikan hidup kita lebih tenang dan bahagia. Kemaafan, dendam yang terindah. Terus lagu ini, lagu ciptaan Ros Arifin, lirik oleh Dato' Hafsah Hassan. Dato' Aisyah dengan Kemaafan, Dendam yang Terindah. Lagu tahun 1991. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM.

0: sekiranya anda menerima panggilan yang meminta data peribadi anda, jangan mudah terpedaya. Elakkan memberi nombor kad pengenalan, nombor akaun bank dan yang berkaitan demi mengelakkan diri anda terjerat. Awas jika anda rasa ragu-ragu dengan panggilan yang diterima. Abaikan atau laporkan kepada pihak polis. Jangan biarkan penjenayah mengambil kesempatan atas kelalaian anda.
1: Kini tiba masanya Zone

sentiasa di hati. Eh, tengah buat apa tu? Jangan sedih-sedih. Kami ada menemani anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

sebuah lagu ciptaan Isa Gravity, lirik oleh Fazila Iwai. Terserlah kasih Abah Adi. Ada luka yang menyakitkan, dan luka yang menyakitkan itu bukan yang nampak di luar, tahu. Betul. Tapi yang merobek di dalam hati kita, diam-diam, pelan-pelan, dia datang. Tidak terlihat di mana lukanya, tapi begitu terasa sakitnya. Itulah luka akibat cinta, kan? Jatuh cinta memanglah bahagia. Jatuh cinta rasa macam happy je hidup. Rasa macam jalan tak jejak tanah je. Kan, kentut pun bau wangi. Tapi bila berlaku perpisahan, dia salahkan dia, dia salahkan dia. Jangan salahkan sesiapa. Takdir tidak menemukan kita. Takdir tidak menentukan kita untuk bersama-sama. Cinta bukan untuk dimiliki sepenuhnya. Betul. Cinta pada Yang Maha Esa saja yang kekal, abadi untuk selama-lamanya. 2.28 minit pagi waktu ini. Ini cuaca terbaru yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan Negeri Sembilan di Port Isen, Rembau dan juga Tampin, seluruh Negeri Melaka, Johor di Tangkak dan Muar, Sabah di Tawau sehingga jam 6 pagi nanti. Itu keadaan cuaca semasa yang dikeluarkan oleh Met Malaysia ataupun Jabatan Meteorologi Malaysia. Usyop dari NAC Berdua Tinted terus luncur bersama dengan GBH. Ada juga G-Log juga melaporkan diri bersama-sama dengan saya, Lina Marina. Kita ada Zakatin, kita ada DM, kita ada Nisa Jerantut, Ana Umi, Marsa Saleh, Nolin dari Brunei. Kita ada Hana juga, Ara 77, Syah Avin, Hazli Zabaha, Mizi 85, Cik Nini, Norsha, Bob M30, Sardi Saka, Aizan Zek. Dia kata sambil bertugas ditemani dengan National FM. Jadi selamat bertugas yang mana bertugas. Yang penting jangan mengular, ya. Jangan mengular. Buat kawan-kawan kita, kalau ada yang mengular tu, tolong laporkan kepada bos anda. Bos, si Aizan Zek ni mengular, bos. Aih memberikan salam. Waalaikumsalam. Salam Izan, Izian Syukur Official, hadir dari Lahad Datu Sabah. Ini semua geng-geng berhantu yang memang tak tidur malam. Tak tidur sebab bekerja, tak tidur sebab bertugas, tak tidur sebab apa lagi, sebab buat kuih, buat nasi lemak, buat mi goreng, nasi berlauk, untuk berniaga. Yang tengah berniaga pun tak tidur lagi. Yang tengah memandu mencari rezeki di atas jalanan juga tak tidur lagi. Tapi ada juga yang tak buat apa-apa, memang tak boleh nak tidur. Dia kata nak tidur tak boleh, bang. Nak layan lagu-lagu terbaik menerusi Nasional Geng Berhantu. Mastura katanya tengah buat kuih, dan ramai lagi lah. Ahmeng juga memberikan salam. Waalaikumsalam. Terus beribul lagi dengan hashtagnya, Teruntuk Cinta Hati, menerusi lagu ciptaan Fauzi Marzuki, lirik oleh Lukman S. Persembahan daripada Shima dengan Teringin. Terus layan, terus dengarkan Nasional Geng Berhantu di Nasional FM.

Legros dengan penantian. Sebuah penantian ya, sungguh menyeksakan. Penantian yang tak pasti tu macam ibarat pungguk rindukan bulan tau. Jadi jangan biarkanlah, jangan biarkan waktu habis hanya untuk menunggu sesuatu yang tak ada kepastiannya. Jadi kejarlah mimpi kita yang sekiranya mampu untuk kita raih. 2.55 minit pagi, 5 minit menghampiri jam 3 pagi untuk kita berada di jam yang keempat pula National Game Buruh Hantu. Pertemuan hari ini Khamis 10 September 2026, 28 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Jangan lupa untuk semua rakyat Malaysia, kita terus kibarkan jalur gemilang. Berbaki 6 hari lagi kita akan menyambut apa dia, Hari Malaysia, hari yang sangat penting dalam negara kita, pembentukan Malaysia, penyertaan Sabah Sarawak pada ketika itu, termasuklah Singapura. Namun sayangnya Singapura keluar dari Malaysia tahun 1965. Dan sambutan Hari Malaysia peringkat kebangsaan akan ada diadakan di Sarawak. Namun bagi negeri Sabah, sambutan Hari Malaysia ke 63 peringkat negeri Sabah pula akan berlangsung di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah bermula pukul 8 malam 16 September. Pengerusi Jawatankuasa Induk Sambutan Sambutan Datuk Jaffrey Arifin menyatakan program dan persediaan operasi yang dimutamatkan telah pun dibentangkan semasa melakukan kunjungan hormat terhadap Yang di-Pertua Negeri Sabah Tun Musa Aman di Istana Seri Kinabalu. Jadi beliau yang juga Menteri Pelancongan Kebudayaan dan juga Alam Sekitar Sabah menyatakan sambutan berkenaan bukan sekadar sambutan tahunan tetapi juga sebagai platform apa dia, platform penting untuk rakyat Malaysia menghargai sejarah pembentukan negara serta memperkukuhkan perpaduan dan juga semangat patriotik dan juga kebersamaan. Sabah ni antara ataupun merupakan tempat yang amat penting dalam sejarah pembentukan Malaysia. Ya, jadi sambutan itu sepatutnya membuatkan kita mengingati perjuangan generasi yang terdahulu. Okey, geng-geng bro tu, ramai yang baru nak melaporkan diri. Nur Ati antaranya yang melaporkan diri bersama dengan saya. Kita ada Suci Ram, khas gemuk katanya tengah bekerja pada waktu ini. Ati Azuriati. Kita ada Puteri Darisha, Sumi, Waginah. Kita ada siapa lagi, Lala Anggun. Kasut dah buruk juga turut hadir Abang Lori ya. Razak Black. Kita ada Ina 1075, Sabrizal, Bunga Larangan, Wawani, Mak Suna, Tuan Zek, Karamel Latif, Mona Rahim, Alang Su, Man Lara, Norma Dayana, Adik Kens, Fauzia Usman, Mawar Anggun, Bunga Kebangsaan, Aiman Man, Arman Man yang hadir. Pak Su, Tanker Shell KBDT hadir layan GB bersama dengan Abang Manis. Luncur katanya. Okey, luncur sampai pukul 6 pagi, janji ya. Ada WXNNS, salam Abang Manis, waalaikumsalam. Anggun katanya salam Abang Manis, waalaikumsalam. Yang memberikan salam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga anda terus sehat-sehat, kekal jaga kesihatan baik-baik ya. Dikala cuaca yang tidak menentu, jerebu juga masih ada lagi. Jangan lupa bagi kawasan yang terkena jerebu tu, banyak-banyak minum air, jaga kesihatan baik-baik. Kalau kita sihat, kita boleh cari rezeki untuk diri kita dan juga keluarga kita. Kalau kita sihat, macam-macam lagi aktiviti yang kita lakukan. Kalau kita sihat, kita yang paling penting kita dapat lakukan ibadah dengan lebih sempurna, dengan lebih baik ya. Okey, terus lagi berhibur menerusi lagu-lagu terbaik. Hashtagnya masih lagi teruntuk cinta hati. Menerusi lagu ini pula, lagu daripada persembahan Inka Christie dengan Gambaran Cinta. Terus dengar, terus layan National Game Buruh Hantu di National FM.

0: Selepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

sebuah lagu ciptaan Eddie Hamid, lirik oleh Romali S. Iklim dengan Bunga Emas. 3.27 minit pagi waktu ini. Terus dengarkan Nasional FM walau di mana jua anda berada. 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari setahun. Pastinya 24 jam itu dengan segmen-segmen yang menarik Nasional Pagi. Nanti untuk hari ini, jangan lupa dengarkan Nasional Aspirasi. Dalam Nasional Aspirasi pagi ini, kita ada Alpha 2.0 yang akan bersiaran pukul 10.30 minit pagi. Tajuk Alpha untuk Alpha 2.0 untuk pagi ini, pekerja gig dan juga perlindungan keselamatan sosial. Jadi bersama dengan panel jemputannya Muhammad Harun Osman, iaitu pengarah pejabat Perkiso Negeri Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Jadi kupasan-kupasan mengenai pekerja gig dan juga perlindungan keselamatan sosial, jangan lupa dengarkan Alpha 2.0 hari ini. Hari ini 10 September. Oh ya, untuk hujung minggu nanti, kita sama-sama sokong anak-anak kita, ataupun kita panggil adik-adik lah ya. 12 bintang, satu pentas, satu impian. Untuk bintang debaran bintang kecil peringkat Zon Semenanjung 2026 yang akan disiarkan di TV2 pukul 9 malam. Dan anda juga boleh datang beramai-ramai ke mana? Ke auditorium Tunku Puan Cik, RTM Negeri 9. Dalam kemuncak bintang kecil di peringkat Semenanjung ini, hanya 4 peserta saja yang akan terpilih juga layak ke kemuncak bintang kecil di Sarawak pada 25 September nanti. Okey, geng-geng berhantu. Ada Ben, ada Izzat, Suhaizi, Senon, Siti Zaleha, Lil 1182 dan 6979, Nia, Jun, J.A., Zuleika, Azurin. Kita ada Amri, Amran, Syah, Jamila, Ahmad, Hayati, Azifika, Abdullah juga turut bersama-sama. Khairu Anwar, Permaisuri, Cempaka Biru, Syirah, GBH, Tengku Din, Pong-pong-pong. Mantap, Violet Darat eh. Ain 67, Fatimah Latif, Shina Tasnim, Razlin Ras, Lia Syakilah. Kita ada siapa lagi? Dira, ada H dari Pekan. Mantap semua. Ain Noraini juga, Abi Hashim, Maron memberikan assalamualaikum, salam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, masih lagi segar mata. Ada yang nak tidur ke? Nak tidur silakan. Semoga dibuat mimpi yang indah. But SB masuk pom-pom-pom. Saya ramai, saya sebenarnya ramai geng-geng Pilot Darat melaburkan diri bersama-sama dengan saya. Saya mendoakan semoga anda selamat sampai ke destinasi, ke mana saja tujuan anda. Ke utara, ke selatan, ke barat, timur, Sabah, Sarawak, di seluruh negara. Pemandu-pemandu Malaysia, tapi dengan syarat ya. Dengan syarat ikut peraturan jalan raya yang telah pun ditetapkan oleh pihak yang berkuasa. Okey, jom waktu ini sampai jam 4 pagi, saya hentikan seketika menangis tepi bujur katil sebab kita nak layan lagu-lagu kenangan dengan hashtagnya kenangan lalu menerusi koleksi 80-an. Saya juga nak mengimbau kepada anda. Kita tahu Kuala Lumpur, kita tahu ibu negara kita. Kita tengok sekarang Kuala Lumpur maju, ada bangunan tinggi, pencakar langit. Tapi tahu tak Kuala Lumpur dahulu macam mana? Mula-mula dulu, satu, banyak perkampungan Melayu di tepi-tepi sungai. Zaman-zaman dulu tau. Jadi Kuala Lumpur dibina pada tahun bila? Pada tahun 1857 di Kuala Lumpur, iaitu antara Gombak dan juga di Sungai Gombak dan juga Kelang. Dan penduduknya bermula apabila seorang ahli keluarga Kerajaan Selangor, Raja Abdullah, membuka lembah Kelang untuk perlumbungan biji timah. Itu dulu. Dan selepas kemerdekaan, kita jadikan Kuala Lumpur sebagai ibu negara. Kemudian selepas membentukkan Malaysia, juga kita jadikan Kuala Lumpur sebagai ibu negara. Dan kini kita melihat Kuala Lumpur maju dengan cepat semenjak tahun 1990-an pada saya lah. Pencakar langit, bangunan-bangunan pencakar langit dibina di Kuala Lumpur. Persoalan dekat sini, bilakah kali pertama anda jejakkan kaki ke Kuala Lumpur? Bila? Bagi mereka yang lahir dekat Kuala Lumpur, itu tak kira lah. Tapi di luar Kuala Lumpur, sejak bila? Kalau bertanya saya, saya tahun 1986 kali pertama saya jejakkan kaki ke Kuala Lumpur. Elikat dengan Senyumlah Kuala Lumpur.
Ini lagu tahun 1982. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Gemburuh Hantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Natasha Sun, Pelumba Basikal Negara. Jaga diri, jaga keselamatan dimanapun kamu berada. Teruskan mendengar Sabah FM. Bagus, bang.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha, Datu Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
3: Sabah FM.
4: Sekilas renungan.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa alaihi tawakkalna wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad adada ma fi ilmillah salatan daimatan bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kathira wa ba'd. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apa kabar sahabat pendengar yang sangat setia ya bersama-sama dengan Sabah FM? Bagus bah, insyaallah mudah-mudahan ya bagusnya Sabah FM itu kita pun jadi bagus semuanya, insyaallah. Mudah saja sipirnya kan sahabat yang mulia, kalau kita selalu cakap yang bagus, dengar perkara yang bagus, akhirnya aura-aura yang bagus itu mengelilingi kita. Kalau kita duduk dalam lingkungan yang negatif, yang buruk saja, ya akhirnya hati kita, aura di sekeliling kita pun membentuk aura-aura yang negatif, yang buruk seumur-umur lah buruk. Nada yang bagusnya, waliyadzubillah. Kayaknya pilih-pilih tempat sahabat yang mulia, jangan sampai suasana itu membentuk kita ya menjadi yang tidak bagus, waliyadzubillah. Sahabat pendengar yang dimuliakan Allah, macam biasa pesan untuk diri saya dan kita semua yang dengar ini, tidak kira dimanapun bilang orang, yang setengah masak kah, setengah mengusai kah, setengah kerja kah, apa saja, jangan lupa ya selit-selit salawat sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi tidak pernah lupa sama kita ini. Kita saja selalu lupa sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, sahabat yang mulia, kita sambung. Masih bicara jalan menuju cinta hakiki. Banyak jalannya. Kita sudah sebutkan yang lepas, cara jalan, ada orang dengan jalan A, ada orang dengan jalan B, ada orang dengan jalan C, dan seumpamanya. Jangan nafikan jalan orang lain, dan jangan merasa jalan kitalah yang paling benar. Jangan. Baik, kemudian kita sambung. Apalagi ya jalan menuju cinta hakiki. Untuk mencapai cinta hakiki, sahabat yang mulia, latihannya apa? Latihannya adalah sentiasa mendahulukan Allah Subhanahu wa taala berbanding yang lain. Masya Allah. Allah bilang apa? Ayat yang kita sebutkan pada siri yang lepas, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang-orang yang beriman itu terlalu kuat cintanya, bersangatan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Biasanya sahabat yang mulia, kalau kita mencintai sesuatu, yang kita cintai itu akan menjadi keutamaan, betul kan? Ya, kita suka sama seseorang, maka orang itu kita utamakan berbanding orang lain yang mungkin kita tidak berapa suka, contoh ya. Begitu juga dalam hal-hal kehidupan kita. Makanya kalau nilai ini dibawa kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun urusan dalam hidup kita, kita akan mengutamakan Allah berbanding yang lain, maka itulah cinta yang hakiki. Latihannya di situ, sahabat yang mulia. Bukan pula berarti kita mengabaikan urusan yang lain, enggak. Tapi kita letakkan urusan-urusan hidup kita itu di jalan yang membawa kita kepada Allah. Jangan jadikan urusan-urusan hidup kita itu penghalang kita untuk sampai kepada Allah. Boleh nampakkan sahabat yang mulia, apa saja kita buat dalam hidup, silakanlah beraktiviti apa saja, tapi pastikan jadikan Allah Ta'ala keutamaan dan nilai tertinggi dalam kehidupan kita, itu yang paling utama. Contohnya apa? Ya kalau kita bersedekah, sedekah janganlah sekadar cari pahala lagi. Itu pastilah insya Allah, Allah sudah pahatkan dalam Al-Quran, wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan lipat gandakan lagi pahala. Tapi takkan kita hanya mengejar pahala, sahabat yang mulia. Ya, coba kita lakukan sesuatu, contoh macam sedekah tadi itu, Allah akan gandakan satu biji benih perumpamaannya itu, ya, menzahirkan atau menumbuhkan satu tangkai, satu pohon, setiap pohon itu ada satu tangkai, setiap tangkai ada 700 biji, Allah ganda-gandakan. Itu enggak payahlah kita kira, biarlah itu kerja Allah. Bahkan kerja kita apa? Pastikan kita buat itu karena Allah Subhanahu wa taala. Nawaitu kita jangan bercampur-campur, jangan ada karena itu atau karena ini, mau dikenang, mau diingat, mau dibilang kitalah paling berjasa, kitalah yang terpaling-terpaling, ya. Jangan begitu, itu enggak ikhlas. Itu bukan untuk Allah. Bagaimana amal yang kita kirim kepada Allah Subhanahu wa taala yang bukan kerana dia? Makanya pasti akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bila kita meletakkan Allah sebagai keutamaan, pasti Allah Taala akan menjadikan amal itu juga keutamaan dalam pandangan Allah. Kalau pula kita hanya buat, ya sekadar buat untuk meraih pandangan manusia, untuk memujuk hati manusia, Allahu Akbar, apalagi kalau untuk menunjuk-nunjuk, wal'iyadzu billah. Sahabat yang mulia, jauh betul cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena cinta Allah dengan kita tidak ada sebab. Allah sayang, Allah cinta dengan kita. Masya Allah, dalam keadaan kita ingkar, dalam keadaan kita mungkar, Allah Ta'ala tidak meninggalkan kita. Allah tetap buka pintu taubat untuk kita kembali kepadanya. Sahabat yang mulia, kita sambung perbincangan kita ini pada siri yang akan datang insyaAllah. Jangan kemana-mana, teruskan mengikuti kita di Sekilas Renungan hanya di Sabah FM. Bagus, baik insyaAllah. Jumpa lagi sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
4: Sekilas renungan
2: Sabah FM.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
6: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
6: Wa idh qul

0: مَثْوَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ.
1: Dan kenangkanlah ketika kami berfirman, masuklah kamu ke bandar ini, kemudian makanlah kamu dari benda-benda yang ada di dalamnya dengan sepuas-puasnya, apa sahaja yang kamu sukai, dan masuklah kamu melalui pintunya dengan tunduk, yakni merendah diri, dan mintalah ampun dengan berkata, Ya Allah, kami, supaya kami ampunkan kesalahan-kesalahan kamu, dan kami akan tambah pula pahala orang-orang yang berbuat baik.

0: الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون.
1: Kemudian orang-orang yang zalim yakni penderhaka itu mengubah perkataan, yakni perintah kami yang dikatakan kepada mereka dengan melakukan sebaliknya. Maka kami turunkan ke atas orang-orang yang zalim itu bala bencana dari langit dengan sebab mereka sentiasa berlaku fasik, yakni menderhaka.
0: وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرُ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ.
1: Dan ingatlah ketika Nabi Musa memohon supaya diberi air untuk kaumnya, maka kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu. Ia pun memukulnya. Lalu terpancutlah dari batu itu 12 mata air. Sesungguhnya, tiap-tiap satu puak di antara mereka telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Dan kami berfirman, makanlah dan minumlah kamu dari rezeki Allah itu. Dan janganlah kamu merebakkan bencana kerosakan di muka bumi.
0: Allahul Azim.
1: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.
2: Sabah FM

Ya Allah, berikan aku satu langkah, selepas satu langkah, sebelum lagi satu langkah. Aku tahu arah, aku berserah, aku mengerti.

0: cintaku pada yang satu, itu kamu.
1: Sabah FM

ramai kawan, kawan lepak, kawan memancing, kawan tinggal bola, tapi susah pula cari kawan masa kita sedih, masa kita susah, masa kita perlukan pertolongan. Jadi pandai-pandailah pilih kawan, jangan sampai kawan jadi lawan. Pesanan pilih kawan ini dari saya, Denny Majingga, dan Sabah FM, bagus banget. Engkau

الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا حامدين حمدا ناعمين حمدا شاكرين حمدا يعافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات Segala puji hanya layak untukmu ya Allah Tuhan yang memiliki alam ini Tuhan yang senantiasa memberikan nikmat yang tidak terhingga nilainya kepada sekalian hambanya. Salawat dan salam ke atas junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekeluarga serta para sahabatnya sekalian. Ya Allah, kami bersyukur kepadamu karena diberi peluang untuk terus hidup bagi mengejar dan memperjuangkan cita-cita untuk berbakti kepada agama, bangsa dan negara. Ya Allah, jadikanlah permulaan hari ini segala kebaikan bagi kami, pertengahan hari ini segala kejayaan bagi kami, dan engkau akhirilah hari ini dengan segala pencapaian bagi kami. Ya Allah, engkau jadikanlah hari ini bagi kami lebih baik dari semalam, dan engkau jadikanlah setiap pekerjaan yang kami lakukan hari ini lebih sempurna dari semalam. Kami memohon perlindungan kepadamu ya Allah dari sebarang kejahatan yang terdapat pada hari ini, pada hari sebelumnya dan pada hari selepasnya. Ya Allah, sesungguhnya kami menadah tangan memohon rahmat dan restumu ya Allah. Pimpinlah kami ke arah keridhaanmu. Kurniakanlah kami kesejahteraan yang berpanjangan, kenikmatan yang tidak berkesudahan, dan kedamaian yang tidak berpenghujung. Ya Allah, keluarkanlah kami dari kegelapan dan kejahilan kepada cahaya iman dan petunjuk. Perkayakanlah kami dengan ilmu yang berguna, hiasilah pribadi kami dengan sifat lemah lembut, sempurnakanlah agama kami dengan takwa, dan percantikkanlah tubuh badan kami dengan sifat afiat, serta jadikanlah kami sekalian sebagai hamba-hambamu yang soleh. Sesungguhnya kami berlindung denganmu dari segala sifat lemah dan malas, dari sifat bakhil dan bacul, dari bebanan hutang dan penindasan orang. Ya Allah, engkau bersihkanlah hati kami, engkau tambahkanlah ilmu kami, engkau permudahkanlah segala urusan kami, engkau ringankanlah bebanan kami, engkau tabahkanlah tekad kami, engkau kuatkanlah keyakinan dan iltizam kami, supaya dapat terus berbakti dengan jujur, bersih, cekap dan amanah kepada bumi kami yang amat bertuah ini. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillah.

0: pagi. Perintah pagi. Perintah pagi.
1: Hai, dengarkan Tau FM menerusi frekuensi 100.1, 93.6, 88.3 dan 99.1 MHz setiap hari. Tau FM, pilihan anda.

0: Punak, Beluran dan sebahagian Sandakan. 99.1 Felda Sahabat, 88.3 Sempurna. Terus dengarkan Tawa FM, pilihan anda.
1: Sebarkan positivity ke mana jua anda pergi bersama geng Ren Ren Ren Pop.

0: 6.18 minit pagi waktu ini.
1: Selamat pagi di mana juga ada pelanggan. 6.19 minit pagi.
0: Betul.
1: Hari kami semuanya dalam keadaan sihat-sihat diharapkanlah.
0: Ya, hari ini pun sudah 10 September 2026. Kita harapkan semua pendengar kita dalam keadaan yang baik-baik jalan hari ini kan. Alhamdulillah semalam hujan.
1: Pitirlah sambung menyambunglah.
0: Ada itu, ribut guntur.
1: Itu apa, meteorologi berjaya melahirkan banyak hujan.
0: Syukur Alhamdulillah kan.
1: Pembelian ya, akhirnya
0: sebab
1: berjaya.
0: Itulah beberapa hari ini masih lagi jerebu, kemarau, hujan jadi, apa ni dalam keadaan panas kan. Jadi semalam turunnya hujan. Hujan yang turun bagaikan
1: mutiara.
0: Gitu.
1: Tapi gitulah kadang-kadang menyebabkan kadang-kadang susah mau bangun.
2: Betul.
0: Kan? Betul.
1: Jadi itu anda kena semangat lah.
0: Iya. Kena semangat lah di awal pagi kita ni kan.
1: Nah, kalau anda tidak semangat, macam mana anda angan
0: apa?
1: Angan tu maksudnya ingin sama akan.
0: Iya.
1: Jadi angan akan meneruskan lagi perjalanan untuk hari
0: ini. Betul.
1: Hari yang ke berapa kita hari ini?
0: Hari ini hari yang ke Kamis.
1: Iyalah hari yang keempat lah.
0: Ya betul, hari yang keempat.
1: Keempat kita bersama-sama di apa namanya ni di tahun 2026 untuk meneruskan lagi perjalanan yang telah terancang. Kalau mau ikut sebenarnya hari ini ada lebih kurang ada 112 hari 17 jam. 112 hari, 17 jam, 39
0: 17
1: minit.
0: 17 jam, 39 minit untuk kita masuk ke 2027.
1: 2027. Wih,
0: ini di bawah 200 hari sudah nih.
1: Itulah.
0: 100 berapa tadi?
1: 127.
0: 127. Di bawah 130 hari sudah
1: 112
0: nih.
1: 112 hari. 112 hari aku mencintai.
0: Gitu ya.
1: Ya, itu drama AI nanti yang kami akan bikin.
0: Sekarang ni AI orang apa suka betul sudah tengok drama AI. Sama ada dia dalam bahasa Cina ke, English ke, Melayu ke kan.
1: Itulah,
0: aduh. Ada lagi satu tu kan yang drama tu kan yang monyet lah pula.
1: Monyet?
0: Tapi monyet tu bercakap macam orang besar.
1: Nama pun boleh
0: bikin. Bini, lucu.
1: Itulah tanda-tanda.
0: Ada lagi yang buah-buahan.
1: Itulah tanda-tanda kiamat begitu sekarang ini. Tanda-tanda kiamat. Binatang bercakap. Buah-buahan bercakap. Makanlah saya. Kerana saya akan membuatkan anda keluar angin. Halia yang bercakap pada masa itu. Kan? Jadi, banyaklah sekarang idea yang boleh kita apalahkan.
0: Betul.
1: Sekarang ini orang nak perlu tinggi pelajaran betul. Sangat untuk
0: yang
1: belajar.
0: Yang penting kalau dia kreatif, berusaha kan, Ai?
1: Kan? Mungkin yang membelajar sebenarnya itu kreativiti.
0: Betul.
1: Jadi, producer. Jadi, film tu?
0: Yang mana? Movie?
1: Bukan, film-film dia mau jadi, dia mau terbitkan satu film.
0: Jadi director, pengarah.
1: FDM lah perlu kan apa semua kan sekarang tak perlu. Kan jadi apa idea buat storyboard sudah storyboard. Buatlah kemarin kamera sedikit. Kalau mau serius buat tim lah. Ada bagian audio, ada bagian kan animasi. Sekarang ni kan kita mau ambil create kita punya berlakon sendiri pun boleh kan?
0: Betul, boleh.
1: Kan ambil gambar gambar saya apa semuanya.
0: Buat sendiri.
1: Habis tu kami berlakon lah kan. Jadi orang tua apa semuanya macam-macam lah. Jadi kreativiti tu sekarang ni tidak susah sudah.
0: Betul.
1: Asal mau saja kan. Yang penting inputkan yang baik-baiklah dalam minda.
0: Iya.
1: Kan.
0: Yang positif lah. Kan.
1: Banyak perkara-perkara sekarang ni yang boleh kita filter. Jadi ambil yang positif lah. Kurangkan gosip-gosip dalaman kan. Ada panggil tazkiyah tu nafsu dalam diri kita apa semuanya. Bawa gembira hati lah.
0: Iya, betul.
1: Makan yang baik-baik, input yang baik-baik dalam fikiran. Supaya kita boleh separate the good vibe.
0: Yes, insyaAllah yang baik-baik pun datang dengan kita.
1: Kita tarik dia kan.
0: Yes.
1: Sebab kita ni sebenarnya magnet. Perasaan tak perasaan sebenarnya kita magnet. Dalam ada satu teori Murphy and dia beritahu
0: apa?
1: Jangan terlalu fikir benda-benda yang tidak pasti. Ketidakpastian itu sebenarnya tu kalau kita risau kan, risau ini risau itu dia akan makin dekat dengan kita.
0: Betul.
1: Nah, jadi janganlah ya. Kita nikmati apa yang ada sekarang ni.
0: Yes.
1: Kalau kau tidak boleh kau minum teh, kau minum kopi saja. Kopi lah saja kau minum. Kan.
0: Jangan dipaksa benda yang tidak boleh. Jangan dipaksa.
1: Yang kemarin itu adalah satu pengajaran.
0: Jangan dipaksa untuk kau mencintainya.
1: Gitu. Mencintaiku, mencintainya dan mencintai segala-galanya yang kau tidak perlu cinta. Kan
0: betul.
1: Paling senang sekarang ni ialah cintai diri
0: sendiri.
1: Baru dah kalau boleh manfaatkan kecintaan itu kepada orang lain.
0: Betul kan?
1: Kan ini pagi-pagi semuanya cari masalah kepada orang lain. Kenapa dia begini? Kena come on lah.
0: Iya.
1: Kan sejuk nasi lemakmu tu. Kau fikir pasal itu saja. kan?
0: Uh-uh.
1: Itulah. Mana anda dengan hiburan juga ini maklumat.
0: Betul, sekejap lagi.
1: 10 ya, sekejap nanti.
0: Kami akan kongsikan tinjauan cuaca. Mm-hmm. Ada berita dari Sabah FM, ada info solat juga. Dan 7 pagi nanti, macam biasa, ada berita utama 7 pagi.
1: Terbaik di jam pertama, sekitar bersama dengan
0: Oda Gelanggang Rasa.
1: Di Rentak Pagi. Pagi.

0: Tinjauan cuaca untuk hari ini.
1: Ha, mari kita tinjau-tinjau keadaan cuaca untuk hari ini di di tahun dilaporkan untuk hari ini semalam lah. Pagi ribut petir di beberapa tempat, manakala petang itu tiada hujan sehinggalah ke malam. Dan untuk daerah Lahda tu dilaporkan untuk hari ini Sarpan juga dengan Tawau, cuma dia ini hujan pada pagi hingga ke petang di beberapa tempat, manakala malam tiada hujan dilaporkan untuk daerah Sempurna. Seperti juga Tawau, hujan ribut petir pada sebelah paginya, petang hingga malam tiada hujan dilaporkan. Dan keadaan-keadaan ini di Kunat sendiri pun hujan di beberapa tempat di sebelah pagi dengan petang hingga malam tiada hujan dilaporkan, dengan suhu di antara 23 darjah Celsius hingga 32 darjah Celsius.
0: Dan pagi perairan, cuaca perairan pantai timur Sabah, sebelah pagi ribut petir di beberapa tempat, petang tiada hujan, malam ribut petir di beberapa tempat. Angin bergerak dari utara barat laut dengan kelajuan 10 hingga 20 km sejam dengan ombak setinggi 0.5 hingga 1 meter. Dan terakhir sekali untuk cuaca perairan Lahda tu, pagi ribut petir di beberapa tempat, petang hingga ke malam tiada hujan, angin bergerak dari tenggara dengan kelajuan angin 10 hingga 20 km sejam dengan ombak setinggi 0.5 hingga 1 meter. Demikian tinjauan cuaca untuk hari ini.
2: Layari
0: www.met.gov.my
3: dan jangan lupa juga untuk muat turun aplikasi My Cuaca di Google Play Store, Apple Store ataupun Huawei App Gallery.

Malaysia bersedia menghulurkan bantuan kepada Indonesia sekiranya diperlukan bagi menangani kebakaran hutan dan tanah serta mengurangkan risiko jerbu rentas sempadan. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam, Dato' Sri Atta Joseph Kurup dalam kenyataan berkata, bantuan ditawarkan merangkumi keupayaan pemadaman kebakaran dari udara termasuk operasi pengeboman air menggunakan helikopter, sokongan pemadaman menggunakan pesawat amfibia serta pelaksanaan operasi pembenihan awan. Dalam pada itu, Dato' Atta berkata cabaran kebakaran hutan dan jerebu rentas sempadan perlu ditangani melalui tindakan awal, koordinasi rapat dan tanggungjawab bersama. Justru katanya kerjasama erat antara Malaysia dan Indonesia amat penting bagi menangani keadaan semasa serta memperkukuh kesiapsiagaan kedua-dua negara menghadapi risiko yang mungkin meningkat sepanjang tempoh cuaca panas dan kering.

Bagi mendepani cabaran ancaman zoonotik dan denggi, Malaysia dan Indonesia berhasrat memperkukuh kerjasama dalam bidang baharu seperti kesihatan digital, perubatan tradisional dan komplementari, penuaan sihat dan kesihatan persekitaran. Menteri Kesihatan Datu Sri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, perkara itu antara yang dibincangkan dalam pertemuan dua hala bersama delegasi Republik Indonesia di luar mesyuarat Menteri Kesihatan ASEAN AHMM ke-17. Katanya pertemuan itu turut menyentuh usaha memperluas pelaksanaan memorandum persefahaman MOU kesihatan yang dimeterai di Jakarta pada 29 Julai 2025. Sekian berita tadi disunting Alicia Michael dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam hormat.

Bersenamlah mengikut kemampuan fizikal bagi memastikan kita sentiasa cergas minda dan fizikal. Bagi yang berumur dari 5 hingga 17 tahun, disarankan melakukan aktiviti fizikal seperti bermain, beriadah, bersukan, di rumah, di sekolah atau dalam komuniti sekurang-kurangnya 60 minit setiap hari.

0: Renta Pagi.
1: Renta Pagi.
2: Lampat 7 minit pagi waktu ini.
3: Hai, selamat pagi kepada mereka baru saja bersama dengan kami. Apa kabar anda, Yani? Sihat?
2: Oh,
3: saya punya kawan ada nama dia Handayani. Dia hari ini dia sibuk. Kasih hidup monitor. Hidup mati, mati.
2: Kasih hidup mati, hidup mati.
3: Ya, sebab mudah-mudahan semua dalam perjalanan dengan lancar lah ya. Yang penting kita siap siaga sajalah untuk suatu perkara-perkara yang tak pasti.
2: Iya, betul.
3: Kan?
2: Jadi hari ini pun hari kami sudah anak-anak masih lagi bersekolah.
3: Sekolah.
2: Dan dorang dalam minggu exam lah. Ya, dalam minggu peperiksaan. Minggu
3: siapa?
2: Ni,
3: SPM
2: minggu depan. Bukan. Ada yang trial, ada percubaan. Yalah, kalau ujung tahun ni kan ada peperiksaan besar. Ya kan? Kalau yang budak tingkatan 5, SPM. Pasti. PM ada lagi yang apa ni? Bukan PMR, bukan panggil PMR sekarang kan? PT3 ke apakah?
3: Oh, PT3
2: tu. PT3 begitu. Jadi sibuklah masing-masing
3: apa ni? Cikgu kan?
2: Cikgu-cikgu.
3: Membuat susun jadual kan?
2: Betul.
3: Sebab dia ada beberapa rancangan pengajaran tu. Rancangan pengajaran harian, rancangan bulanan, mingguan. Jadi kesibukan-kesibukan dia orang tu semuanya.
2: Ya, cikgu pun boleh stres.
3: Jangan cakap stres. Anda yang ni sekarang ni stres ni dia tu. Kenapa ini? Sudah pasang dia boleh hidup. Jadi kesianlah kawan-kawan kan apa semuanya kan? Jadi yang penting kamu macam anak-anak ni apa semuanya bagi semangat.
2: Bagi semangat dengan diorang kan.
3: Tapi jangan terlampau push dengan diorang. Sebab ada budak-budak ni, itu pasal kenapa ada satu program.
2: Diorang pun betul ada limitnya.
3: Lagipun kita ni di Malaysia kan, ada sudah program-program apa ni, pendidikan dan event.
2: Betul.
3: Bermaksudnya kalau dia nak boleh dalam perkara akademik kan, diorang boleh pergi bagian-bagian yang teknikal. Kan banyak yang boleh ya sekarang diguna apa dia panggil ni, guna pakai untuk diorang develop.
2: Betul.
3: Self development diorang tu, kalau tidak pergi pendidikan akademik, diorang boleh pergi technical.
2: Bagian technical, betul.
3: Macam saya dulu gitu kan, saya suka sebenarnya technical.
2: Technical.
3: Tapi beliau suruh pergi akademik juga kan. Jadi waktu saya mau masuk tu dulu tu sekolah menengah teknik tu panggil sekolah vocational.
2: Vocational, betul.
3: Kan. Jadi aku mau masuk vocational dilarang, dia cakapnya situ sekolah ini lah banyak lah, kan. Jadi geram aku situ. Dia suruh

0: sendiri mau berusaha.
1: Dan peranan orang tua itu ialah support.
0: Betul.
2: Ya, bukan
0: untuk membantu berikan sokongan.
2: Bagi dengan diorang semaan kan, bagi peluang diorang mana diorang buat kan.
0: Betul.
2: Sebab kejayaan itu bukan harus ada pada akademik saja.
0: Yes.
2: Kadang-kadang teknikal. Macam sekarang kan orang hafal Quran. Pas hafal Quran pergi kerja workshop. Boleh
0: juga kan.
2: Dia lain kan begitu dia. Jadi implementasi dari dua cara pembelajaran itu gabung jalinkan lah. Kan budak-budak ini kan makin sekarang makin mahir.
0: Betul.
2: Nak minat dia belajar. Suka buat animasi saya suruh pergi AI.
0: Betul.
2: Kan.
0: Dorang sendiri apa ni muda-muda pun kreatif juga sudah.
2: Sama dengan dorang apa semuanya
0: itulah. Kan. Tapi itu dengan didedahkan dengan yang baik lah, pendidikan yang baik.
2: Kan supaya dorang boleh kembangkan bakat dorang.
0: Betul, bakat dorang. Ada bakat terpendam kan?
2: Sangat.
0: Jadi serlahkan bakat tu ke arah yang betul. Gitu.
2: Kalau dia suka mencuri kan, ajar dia macam mana mencuri hati orang.
0: Hati orang.
2: Apa kita punya tajuk bagusnya? Nanti kita cerita lah ya.
0: Nanti kita akan upkanlah kita punya tajuk pagi, okey?
2: Tajuk macam mana dia.
0: Terima kasih Abang Timbo. Pagi lagi antarkan salam ucapannya.
2: Assalamualaikum. Selamat pagi semuanya.
0: Salam
2: solat subuh katanya ya. Buat semua lah kawan-kawan semuanya. Akan tahu FM. Mana juga berada.
0: Iya, itu daripada Abang Timbo kita. Ada lagi daripada siapa tu? Faldi Sari.
2: Faldi.
0: Assalamualaikum Abang Ai dan DJN. Apa khabar hari ni? Selamat bertugas geng kami. Assalamualaikum. Terima kasih.
2: Lagi dari siapa?
0: Agak Rojalia kita dari Kampung Jawa, Kongsi 10. Assalamualaikum dan selamat pagi Abang Ai dan N. Semoga kita semua dalam keadaan sehat
2: walafiat.
0: Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih Akak.
2: Terima kasih.
0: Ya, Amanhan pun ada. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani DJ berdua yang sweet katanya. Assalamualaikum. Selamat bertugas dari sini.
2: Kencing manis.
0: Kamu pagi nak keningau. Mengucapkan selamat pagi kepada semua pendengar setia Tau FM. Semoga ceria sentiasa. Ada pantun di pagi yang hening ini.
2: Memang selalu siakmal.
0: Ya,
2: siaman ni.
0: Siaman. Sayang perahu patah kemudi. Kemana pergi tidak menentu. Orang ku rindu sudah pergi. Kemana lagi hendak mengadu. Buat DJ, mulakan hari anda dengan senyuman yang manis. Amankan. Salam rindu buat DJ. Terima kasih.
2: Terima kasih lah. Banyak tempat boleh. Sandarkan kenangan. Sandarkan bahu. Ini siapa ni?
0: Emma Melati dari Taman Semarang. Assalamualaikum DJ.
2: Hai.
0: Ucapan selamat pagi untuk semua pendengar Tawa FM. Sahabatnya Jumari Amin, Rindiani, Kak Rianti, Abi, Kak Raima, Fazia, Gasman. Buat semua sahabat-sahabat lama Tawa FM, salam rindu ingatan selalu. Buat semua DJ, selamat menjalankan tugas. Terima kasih. Itu daripada rakan kita.
2: Hampir pukul 7 pagi nanti kita akan ikuti berita di pusat berita di RTM Kuala Lumpur.
0: Betul, seketika nanti akan dikongsikan info solat. Lagu dulu bersama dengan Farisha Iris. Hello.

0: jangan tapau cinta.
1: Sebarkan positivity ke mana jua anda pergi
2: bersama geng Ren Pak Pagi.
3: Kini waktu solat hari ini. Berikut disampaikan waktu solat untuk hari ini, Khamis 10 September 2026 bersama dengan 28 Rabiul Awal 1448 Hijrah bagi Zon 3 solat jadwal hadatu. Silabukan kuna sahabat sempurna tungku bagian tawau barat dan tawau timur dan kawasan sama waktu dengan yang masuk solat fardu zuhur pada tengah hari nanti pada pukul 12.05 tengah hari, asar 3.05 petang, maghrib 6.09 petang, isyak 7.19 malam dan manakala esok subuh 4.50 pagi. Dan untuk daerah zon 4 pada tawau Balung Merotai Kelabakan dan kawasan yang sama waktu dengannya masa solat fardu zuhur untuk hari ini 12.09 tengah hari, asar 3 petang 3.09 petang, maghrib 6.12 petang, isyak 7.22 malam dan subuh esok 4.53 pagi. Demikian tadi waktu solat untuk hari ini.
4: Surat tadi merujuk pada pejabat mufti negeri Sabah.
5: Satu saat kelalaian anda, 5 jam anggota bomba bertarung nyawa.
6: Bara puntung rokok boleh mencecah 900 darjah Celsius. Apabila jatuh ke rumput kering, ia boleh mencetuskan kebakaran besar. Hentikan tabiat membuang puntung rokok dari kenderaan. Dan ingat, memijak puntung rokok bukan jaminan bara telah padam. Hormati wira kita. Jangan biarkan kecuaian kecil membawa kemusnahan besar. Cegah sebelum terbakar. Keselamatan tanggungjawab bersama.
7: 16 September 1963 merupakan detik lahirnya sebuah negara Malaysia. Persekutuan Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak disatukan dengan satu semangat perpaduan. Hari Malaysia bukan sekadar sejarah tetapi bukti kebersamaan, kekuatan dan kasih sayang kita sebagai rakyat Malaysia. Walaupun berbeza bangsa, budaya dan agama, namun kita tetap bersama. Selamat menyambut Hari Malaysia daripada RTM, teman setia anda.

Jihan Anda.

0: Nahas helikopter, segala bantuan sokongan diberi kepada keluarga mangsa. Operasi perkhidmatan doktor udara diteruskan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi. Identiti kesemua 5 bangsa nahas helikopter terhempas di Long Lelang Ulu Baram, Sarawak berjaya dikenal pasti. Menurut Pesuruhjaya Polis Sarawak, Dato' Muhammad Zainal Abdullah, pengancaman awal dibuat berdasarkan barangan peribadi pada jasad mangsa. Kesemua jasad mangsa dibawa ke Hospital Miri untuk bedah siasat selepas proses pengancaman selesai di lokasi kejadian.
1: Kita telah pun mengambil sampel DNA mereka untuk kita buat pengecaman, walaupun kita kenal pasti ke semua mereka, yang mana tidak ada satu pun jasad yang sempurna.
0: Mangsa terdiri daripada juruterbang Kapten Zainul Afiq Bisham, pegawai perubatan Dr. Ainul Barwah Kamarudin, penolong pegawai perubatan Alexan Adit Henry serta dua jururawat Debra Moset dan Jesse Payajob. Dalam pada itu, Dato' Muhammad Zainal memaklumkan siasatan lanjut bagi menentukan punca sebenar nahas dikendalikan Biro Siasatan Kemalangan Udara Kementerian Pengangkutan.
1: Berdasarkan pada siasatan awal kita, helikopter ini tidak mempunyai voice recorder dan juga tidak ada kotak hitam, black box tak ada. Jadi setakat ini kita tidak ada maklumat berkaitan dengan adanya emergency call daripada pilot. Jadi walau bagaimanapun, bahagian siasatan kemalangan udara akan menjalankan siasatan yang lanjutlah berkaitan dengan punca sebenar kejadian ini bagaimana ianya berlaku.
0: Menurut beliau, helikopter berkenaan menjalani penyelenggaraan pada 24 Ogos lepas dan dibenarkan beroperasi sehingga 100 jam penerbangan. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim menyatakan ucapan takziah kepada seluruh keluarga dan waris mangsa nahas terbabit. Beliau juga menghubungi Bisham Ahmad, bapa Allahyarham Kapten Zainul Afiq. Kerajaan Madani katanya akan memastikan segala bantuan dan sokongan diperlukan keluarga Allahyarham serta keluarga mangsa lain diberi perhatian sewajarnya.
2: Inilah sahabat yang bantu dalam keadaan kita susah dulu, bawa ke sana ke sini. Very nice guy, sopan. Salam nak naik, salam nak turun. Doa bersama.
3: Saya dengan ada 7 orang daripada Semenanjung balik ke sini. Saya berhasrat untuk bawa dia balik ke Selawang Negeri Sembilan lah.
2: Okey. InsyaAllah nanti saya diminta semua apa-apa yang boleh jentera kita bantu untuk memudahkan, insyaAllah. Ya, tetapi tolong sampaikan salam takziah, doakan insyaAllah rohnya dicucuri rahmat Allah SWT. Dia orang baik, dia banyak bantu kita dan kita kenang jasa dan khidmat dia. Dan apa yang patut kita bantu tu yang bagi tahu staff saya, dan insyaAllah saya akan permudahkan. Beritahu keluarga dia semuanya lah.
3: Terima kasih banyak. Tapi lah kami dah berusaha.
2: Tak apa, yang itu tak apa. Yang ini pun ujian Allah SWT. Dan saya juga nak kontak yang lain-lain, yang doktor, nurse semua sekali. Kita samalah, kita bantu semua sekali lah.
3: Baik, terima kasih banyak.
2: Baik, doa semua saya tambah. Ya.
3: Saya
2: terkejut
3: dengan
2: call saya. Tak ada. Saya pun terkesan. Bila saya ingat bila dia orang hantar foto tu, saya lagi terkesan. Jadi saya hantar kepada Izzah, keluarga semua, dia orang pun mendoakanlah, sedih semua juga.
3: Terima kasih banyak.
2: Baik. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Dato' Seri Anwar Ibrahim. Dalam perkembangan berkaitan, operasi perkhidmatan doktor udara akan diteruskan walaupun berlaku insiden nahas helikopter berkenaan. Menteri Kesihatan Dato' Seri Dr. Zulkifli Ahmad memaklumkan perkhidmatan berkenaan penting dalam memastikan akses perkhidmatan kesihatan khususnya buat komuniti di kawasan pedalaman.
4: Kita akan meneruskan, ya, tidak ada sebab keperluan khidmat itu berterusan. Dan antara perkara yang penting untuk kita capai dalam services FDS ini adalah apa yang dikatakan sebagai liputan keselamatan kesihatan sejagat, ya. Jadi kita akan teruskan dengan kita double down dan kita akan memperkasa. Dan
0: Dato' Seri Dr. Zulkifli Ahmad. Flying Doctor Service bukan sekadar membawa rawatan dari udara, tetapi menjadi talian hayat bagi masyarakat pedalaman Sarawak sejak lebih 5 dekad lalu. Jasa dari Langit Borneo, Vanessa Mering ada laporannya.
5: Sekiranya perkhidmatan FDS tidak datang ke kawasan mereka, maka mereka ini tidak akan mendapat rawatan ataupun follow up yang sepatutnya, terutamanya kepada ibu-ibu mengandung dan juga bayi-bayi yang baru lahir.
6: Bagi penduduk pedalaman Sarawak, kemunculan pasukan Flying Doctor Service atau perkhidmatan doktor udara FDS sering dinanti. Di kawasan yang jauh daripada hospital dan sukar dihubungi melalui jalan darat, seorang doktor, jururawat atau penolong pegawai perubatan yang turun dari helikopter membawa makna yang sangat besar.
7: Perkara yang paling menyentuh hati ialah sambutan daripada komuniti setempat. Setiap kali pasukan FDS tiba di sesebuah lokaliti, penduduk sudah menunggu dan bersedia menyambut kami. Hubungan antara anggota kesihatan dan komuniti adalah sangat rapat, macam sebuah keluarga besar. Mereka memang sangat menghargai kehadiran kami.
6: FDS bukan perkhidmatan baharu. Ia telah diperkenalkan di Sarawak sejak 1973 dan meliputi lebih 100 lokaliti di Bumi Kenyalam. Di sebalik setiap angka itu, ada seorang ibu, seorang warga emas, seorang kanak-kanak dan sebuah keluarga yang memerlukan rawatan.
8: Kalau tak ada perkhidmatan seperti ini, memang penduduk kampung mereka tak tahu apa penyakit yang ada dalam badan mereka, sama ada mereka sihat ke atau macam mana, mereka tak tahu tu.
6: Itulah kisah sebuah pasukan yang selama ini datang dari langit membawa rawatan kepada mereka yang jauh daripada kemudahan. Tarikh 8 September 2026 menjadi saksi kepada sebuah tragedi. Namun, jasa mereka tidak terhenti di situ kerana setiap kampung yang pernah mereka singgahi, ada manusia yang mengingati mereka, ada keluarga yang pernah mereka bantu. Mungkin selepas ini, apabila bunyi kipas helikopter bergema di langit pedalaman Sarawak, kenangan terhadap mereka akan sentiasa ada. Kerana bagi masyarakat di sini, mereka bukan sekadar pasukan perubatan. Mereka adalah wajah yang datang ketika bantuan diperlukan. Mereka datang dari jauh untuk memastikan yang jauh tidak dilupakan. Dan hari ini, dari kampung-kampung dan komuniti yang pernah mereka kunjungi, hanya satu yang ingin disampaikan oleh masyarakat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Flying Doctor.
9: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

0: Ish, lambat juga kereta di depan ni. Mesti main telefon ni.
1: Oh no.
0: Kenapa perlu pegang telefon ketika memandu? Bukankah itu satu kesalahan jalan raya? Dan hormatilah pemandu di belakang anda. Pesanan mesra ini untuk kita semua hanya di Tawo FM. Ingat tu.
2: Rentak pagi Isnin hingga Jumaat. Rentak pagi.
3: Assalamualaikum dan mari ke belum. Kau apa kau bad bad apa bad man.
2: Rentak pagi. Rentak.

0: 7.25 minit pagi waktu ini.
1: Selamat pagi.
0: Kita doakanlah semuanya selamat sampai ke destinasi masing-masing. Sekarang ni pun yang dalam perjalanan pergi tempat kerja kan. Ada yang baru hantar anak dari sekolah. Jadi yang keluar mencari sarapan. Ataupun yang masih lagi di rumah. Tengah bersiap-siap, tengah menyiapkan sarapan pagi pun ada juga kan?
1: Ada banyak lah. Ataupun aktiviti-aktiviti anda untuk kerja untuk hari ini, yang penting rancang. Benda nak merancang ni kan, ada dalam ilmu perang, dia bilang kalau 5 orang merancang banding dengan ada 300 orang tidak merancang, 300 itu boleh dikalahkan dengan 5 orang. Yang penting perancangan anda tu, yalah. Itu ada istilah-istilah brainstorming, kan, apa ni, pencambahan minda untuk mendapat suatu kualiti, memang begitulah. Jadi kadang-kadang kita tidak boleh menyalahkan satu pihak tertentu. Yang penting kita berbincang, mau bincang, okay, mau bertenang, jangan bertendang, tendang lain, tendang lain.
0: Ya betul, kan? Lain tu.
1: Kan sebab apa, kadang-kadang quality to end dia datangkan dengan brainstorming. Tapi kalau ada kawan yang jenis cawan minda dia bagus kan?
0: Iya.
1: Bila dia tidak ada rasa macam kehilangan. Itu tajuk kita.
0: Betul. Pasal kehilangan ni.
1: Kan.
0: Kehilangan lebih kurang macam tajuk andulah lagu si anda tu, Judika.
1: Yes. Apa lagi dia?
0: Lagu aku bisa aku gila gitu. Tajuknya aku kehilangan. Itu.
1: Jadi semua orang pernah mengalaminya.
0: Iya betul. Sama ada dia kehilangan seseorang ataupun dia kehilangan benda kan.
1: Kehilangan rasa.
0: Kehilangan rasa.
1: Kan. Jadi kenapa kita cerita begini, sebab ini satu keadaan yang kadang-kadang kita pandang sepele. Kita pandang mudah. Tapi betul. Sebenarnya itu dia sebenarnya mempengaruhi kehidupan anda pada hari itu. Ataupun sesuatu yang mungkin telah lama kehilangan, tidak dikenang. Kan?
0: Betul.
1: Jadi satu yang kita boleh refresh kembali, kita boleh recap kembali. Aku kehilangan nota masa aku belajar geografi lah hari itu. Itulah cikgu hari itu dia tanya. Kan, kenapa kau tidak boleh jawab? Aku kehilangan nota. Itu kehilangan nota. Daripada aku, kau kehilangan cikgu.
0: Iya.
1: Dia bilangnya.
0: Ataupun aku baru-baru ni kehilangan duit bang, bilangnya. Aku kehilangan duit. Aku kehilangan orang tersayang. Aku kehilangan kucing kesayanganku.
1: Kawan ku tu gitu.
0: Iya, hilang kucing ku yang aku.
1: 10 tahun.
0: Ih, lamanya. Duh. Ya.
1: Dari umur kucing tu 3 tahun. Nama dia Rabia. Nama kawan ku saya tu Rabia. Rabia Rauku. Jadi dia kehilangan.
0: Nama kucingnya Rabia?
1: Bukan. Nama Toby.
0: Nama kucingnya Toby.
1: Toby.
0: Oh, nama kawan Ai Rabia.
1: Toby, namanya Toby.
0: Oh.
1: Ya.
0: Sangka nama kucing tu Rabia. Bukan.
1: Toby ya.
0: Okey, okey.
1: Ya, jadi yang kawan saya tu nama dia Rabia.
0: Jadi
1: waktu dia pergi umrah tu, dia sempat pesan, jangan keluar-keluar, nanti kena gigit anjing liar, bilangnya apa semuanya. Rupanya itu penyebab daripada kematiannya itu ialah anjing.
0: Jadi betul lah, dijumpa juga, digigit
1: sempat
0: anjing.
1: Sempat dijumpa, ya.
0: Aduh, isiannya.
1: Jadi dia bayangkan 10 tahun. Peneman daripada umur 3 tahun.
0: Lama batu. Kalau dengan anaknya sekolah juga sudah tu kucing tu.
1: Pokoknya begitu dia, belajar membaca sudah dia. Tapi begitu bunyinya miau-miau juga. Jadi itulah waktu dia bagi tahu baru-baru je ni. Minggu lalu lah.
0: Orang yang apa?
1: Orang yang ada begitu siap baru faham.
0: Betul, yang memang pencinta kucing je faham ni, mak-mak, bapak-bapak kucing yang faham je kehilangan apa kucing tersayang ni.
1: Kan. Itulah kita menceritai satu, kenapa kita sebut dia sebagai satu kehilangan, sebab kita merasai bahawa itu kita punya kepunyaan.
0: Betul.
1: Selagi kita mempunyai rasa punya, itu jadi kehilangan itu suatu yang bermakna lah.
0: Yes, tapi ingatlah.
1: Ya. Ingatlah bahawa itu sebenarnya bukan kita punya.
0: Betul. Kan ingatlah.
1: Semuanya
0: akan
1: itu
0: diganti dengan lebih baik.
1: Jadi
0: macam ceramah pula sih kan.
1: Oh, okay. Macam Nur.
0: Nur.
1: Nur Sakina.
0: Nur Sakina setengah nanti.
1: Setengah ya. Jadi apa yang akan dibicarakan dibicarakan oleh ustazah nanti kita dengarkan. Jadi kita cerita pasal kehilangan lah.
0: Ya betul.
1: Kita duduk relax-relax makan kopi, minum kopi apa semuanya sambil kemakan. Aku baru saja kehilangan. Ceritalah kepada
0: kami. Sebab hilang ni banyak.
1: Ya, maksudnya itu dia punya nilai sentimentalnya tu kan.
0: Ya, betul.
1: Dia punya value tu kamu yang tahu. Kami ni mau cuba, apalah, bukan merasakan lah. Cuba menyelami.
0: Menyelami perasaan kamu.
1: Perasaan, betul. Perasaan kehilangan kamu tu.
0: Mana tahu cerita tu apa betul-betul bikin terharu.
1: Mungkin kan? Dapat pelajaran kan?
0: Betul.
1: Aku kehilangan cinta dimensi. Sudah aku minta lagu. Balik-balik minta lagu.
0: Ya, minta lagu rupanya.
1: Minta lagu.
0: Aku kehilangan.
1: Kehilangan cinta dimensi, bang. Cinta. Bang, boleh pusing gak, bang? Inilah kayakmu nih.
0: Aku kehilangan cinta tiga dimensi.
1: Ya, itulah kan.
0: Aku Salim.
1: Biar dari sudut.
0: Okay. Di jam yang kedua nih, sekejap lagi kita akan bersama untuk apalagi yang tular. Lagu dulu bersama dengan Kakak Azraf. Thank you very much.
1: Dia runtah pagi.

0: 7.33 minit pagi waktu ini.
1: Satu saya, yang kita boleh menjadikan inspirasi.
0: Betul, dan saya suka cerita yang sebegini kan, sebab ini betul memotivasikan dan juga sangat memberikan inspirasi terutamanya anak-anak muda di luar sana.
1: Menjadikan cari satu idola-idola kan.
0: Betul, kalau lagi umur dorang ni baru 11 tahun. Tapi sudah sapu emas berpidato air. Tapi bukan pidato di Malaysia.
1: Bukan di Malaysia,
0: di UK.
1: UK.
0: Dan yang paling menariknya, adik ni tiga terbaik lagi keseluruhan kan. Dia berpidato dalam bahasa English.
1: Itulah, Nur Emily, Sofia, betul. Sapu emas ya. Mm-mm. Kamu umur 11 tahun pergi sapu apa? Sapu di rumah. Bang, mama aku suruh. Syukurlah betul
0: ada. Okey lah betul ada dia kan, buat. Dapat kan. Juga.
1: Ha, dapat juga pahala.
0: Dapat juga pahala.
1: Ya, bukan apa-apa ya, bukan calang-calang pencapaian kan. Mm-mm. Apabila umur tahun 5
0: ni. Tahun 5 ni.
1: Amelia.
0: Safia.
1: Safia.
0: Muhammad Zabari Izian yang berusia.
1: Pingat emas dalam pidato umum di UK. Selepas sebelum ini turut mencipta kejayaan di Dubai.
0: Wow. Mesir, ya. Jadi dan, kejayaan murid sekolah kebangsaan SK Permatang Tok Mahat itu ternyata membanggakan Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlan Siddiq kita yang menyifatkan pencapaiannya pada usia muda sebagai contoh keyakinan yang perlu diterapkan dalam diri murid.
1: Dulu kita pun ada juga Emelina yang apa ni yang jadi doktor apa semuanya kan. Jadi ini Nur Emily saja ya, bukan saja muncul sebagai juara ketika di public speaking pada pertandingan IWISE London Global Final 2026 di University of Surrey.
0: Ya.
1: Yang malah turut berada dalam
0: top 3 lah.
1: Top 3. Peserta terbaik keseluruhan bagi kategori bahasa Inggeris.
0: Bayangkanlah dia berpidato dengan ramai orang. Lepas
1: good morning, selamat pagi.
0: Kan? Katanya good morning, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Itulah sebab Februari lepas dia baru je berucap di Dubai.
1: Di Dubai
0: dan baru-baru ni itulah dia itu dia pulang dengan pingat perak. Lepas yang Ogos baru-baru ni dia terbang lagi ke United Kingdom membawa pulang emas telah pula.
1: Itulah, kan?
0: Jadi kali ini bukan saja menang emas public speaking, malah menjadi tiga peserta terbaik keseluruhan bagi kategori bahasa Inggeris.
1: Seluruh dunia tu.
0: Betul.
1: Kan sebagai jadi menteri pun ada gembira lada. Jadi kan sebagai menteri pendidikan inilah keyakinan juga yang kita mahu tumbuhkan dalam diri untuk anak-anak kita.
0: Betul.
1: Sebagai ini dan seterusnya itulah percambahan-percambahan yang perlu dibawa pulang oleh anak-anak muda kan.
0: Ya, dan
1: berkualiti.
0: Betul. Lebih menarik kejayaan adik tu Nur Emily bukan sekadar tentang pingat yang dibawa pulang. Dalam pertemuan tersebut menteri pun bukan Perdana Menteri, Menteri
1: Pendidikan
0: turut menyampaikan sebuah tablet lah kepada murid berkenaan bagi membantu pelajarannya serta menjadi teman untuk terus menerokan lebih banyak perkara.
1: Begitulah ya, yang cuba disampaikan oleh menteri sendiri.
0: Itulah.
1: Atas pencapaian Nur Emily sendiri yang sebenarnya satu proving lah ya, membuktikan bahawa murid-murid pada usia muda sebenarnya ni boleh mempunyai ruang yang luas untuk berkembang.
0: Yes. Kalau di betul diasah digirap lagi kan air boleh pergi jauh.
1: Belakang parang kalau diasah makin tajam kan.
0: Betul.
1: Jadi tidak ada kebanggaan kita kepada suatu yang bersifatnya tertentu saja. Pidato dia boleh.
0: Betul.
1: Kan.
0: Jadi
1: tapi biasanya orang budak-budak introvert selalu begini ni.
0: Iya, selalu yang begitu. Budak-budak introvert dan dia akan macam diorang akan jadi lebih yakin bila
1: buat macam ni public speaking.
0: Dia nampak diam je tapi bila dia sudah keluar depan mikrofon baru public speaking situlah
1: dia nampak dia menyerlah ya.
0: Yes.
1: Menyerlah dia punya apa ni bakat yang terpendam kan. Katanya saya suka melihat sebenarnya anak-anak begini.
0: Yes.
1: Sama lah kami pun menteri kan. Itu pasal penggarapan kita ini terhadap ilmu itu perlu diteruskan.
0: Betul.
1: Ya kan, dari segi perkataan, cara dia berucap apa semuanya kan. Pembenaran perkataan. Jadi sebenarnya ini untuk melangkah yang lebih jauh lagi lah. Untuk mencipta lebih banyak kejayaan pada masa akan datang. Kita harapkan kepada adik.
0: Kita harapkan adik lagi ini, kan? Untuk terus lagi berkembang, maju, terus lagi membanggakan Malaysia. Jadi perjalanan adik ini juga Nur Emily ke pentas antarabangsa sebenarnya bermula dari Malaysia apabila dia menyertai pusingan kelayakan secara dalam talian. Bermula di situ dalam talian dulu air. Lepas tu mungkin
1: tali itu bagus.
0: Ya, tali itu bagus.
1: Jadi bawa dia ke
0: jadi Dubai. Sampai ke betul
1: Dubai
0: antarabangsa.
1: Global.
0: Yes. Yeah. Sampai dia di Dubai dia menang, dia bawa pulang pingat perak, dan di UK dia membuktikan baru-baru ni dia bawa pulang emas lah pula.
1: Kan antara tiga terbaik.
0: Betul. Baru dia punya peserta akhir 500.
1: 500 orang.
0: 500
1: dari
0: orang.
1: Dari 29 negara tu.
0: 29 negara. Ah. Jadi Adik Nur Emily ni bersaing dengan 50 peserta untuk anugerah best performer sebelum berjaya menduduki tempat ketiga. Kan. Dan dalam kelayakan secara dalam talian membawa pulang perak dari Dubai dan akhirnya meraih emas di UK. Jadi perjalanan adik ni yang berusia 11 tahun, Nur Emily menjelaskan sejauh mana murid sejauh sekolah rendah mampu pergi apabila berani mencuba.
1: Kenapa sekarang saya cakap pasal budak introvert yang selalu begini? Sebab ini berlaku dalam diri di dalam diri keluarga saya sendirilah. Macam anak saya Aisyah ni kan, dia tak banyak, tapi bila dia balik kan, bawa dia pingat.
0: Diam-diam anda bawa pingat.
1: Dia tak tahu bila dia masuk sijil. Apa semua tiba-tiba bawa
0: ada pingat. Ada dia menang dalam pertandingan kan?
1: Sangat banyak.
0: Itulah.
1: Jadi kalau pergi masuk bilik dia kan dulu tengok laku piala-piala dia tu kan yang pernah dia menangnya. Kebanyakannya yang begini. Ucapan-ucapan umum.
0: Iyalah.
1: Speaking, choral speaking.
0: Dan kebanyakan yang biasa budak-budak begini ni yang mungkin tak banyak kawan. Kawannya pun satu dua orang
1: je. Dua tiga orang gitu kan.
0: Tapi bila ikut pertandingan dia paling menyerlah dan dia situ extrovertnya keluar.
1: Ya.
0: Jadi, tapi cuma dalam pertandingan tu.
1: Itulah. Jadi sebagai bapa ni kan kecewa sebenarnya. Sebab kita mahu anak-anak kita berkomunikasi bagus kan. Perumahannya dari situ saya dia apa semuanya. Jadi develop lah. Develop kemahiran anak-anak.
0: Betul. Kalau macam ibu bapa kan, kalau dari kecil kan kita boleh nampak sudah apa diorang bakat diorang di mana. Kan. Contoh kalau macam minat main bola, asal diorang. Rajin siap bawa main bola ataupun sama jugalah pertandingan mungkin yang pertandingan permain dalaman kan, banyak. Chess apa semua kan. Boleh kan. Tu sebenarnya.
1: Jadi develop lah.
0: Ya, betul.
1: Sebab anak anda, anda lah yang tahu.
0: Ya.
1: Bagaimana keadaannya kan.
0: Ya, itu ini satu kisah lah yang kita bawakan. Sangat kisah yang inspirasi, memberikan inspirasi pada adik-adik di luar sana. Jadi jangan malu, jangan segan, serlahkan bakat anda.
1: Ya, gitu. Bagi tahu dengan orang tua kan. Tapi kadang-kadang ada yang tak boleh cakapkan anak-anak kan.
0: Ya, ada
1: orang
0: tu.
1: Orang tua lah kena yang alert lah.
0: Alert sendiri.
1: Pengembangan diorang kan.
0: Betul.
1: Itulah yang paling penting.
0: Yes, itu kita kongsikan menerusi apa yang tular.
2: Nantikan Zone Pilihan. Apa yang tular seterusnya. Setiap Isnin hingga Jumaat dan iklankan produk anda di Zone Apa Yang Tular dengan menghubungi kami di 089 77 3397 untuk maklumat dan tempahan.

0: Positif Pagi bersama dengan Bro AK.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi. Macam biasa, pagi ini bersama saya Bro AK dalam rancangan Positif Pagi Tawau FM, stesen pilihan anda. Pendengar Positif Pagi sekalian, kita sambung perbincangan kita ya yang kemarin. Hari ini adalah hari yang ketiga kita membincangkan topik yang sama dan bersambung-sambung, kan? Nah, sebelum kita sambung, kita refresh kembali tentang topik kita kemarin dan juga yang kemarin dulu, yaitu tentang menggunakan nikmat mata dengan sebaiknya dan menggunakan nikmat telinga dengan sebaik yang mungkin. Dan kita berhenti di persoalan yang saya tinggalkan kepada anda, yaitu tentang Tuhan menjadikan telinga ada dua, mata pun ada dua, tapi mulut Tuhan hanya jadikan ianya hanya ada satu sahaja. Kenapa? Jawabannya, Tuhan menjadikan kita dua mata, satu mulut, mata lebih banyak daripada mulut, supaya kita menjadi manusia yang lebih banyak melihat daripada bercakap. Tuhan mengurniakan kita dua telinga, satu mulut, telinga lebih banyak daripada mulut, itu supaya kita lebih banyak mendengar daripada berbicara. Dan sedarkah kita, Tuhan telah mengurniakan kita dua tangan, dua kaki, satu mulut. Tangan dan kaki lebih banyak berbanding mulut. Itu kenapa? Itu supaya kita lebih banyak bekerja, lebih banyak bertindak, lebih banyak beramal daripada bercakap. Sebab kalau kita hanya sekadar bercakap tapi kita tidak bertindak, maka tidak akan jadi apa-apa. Umpama tin kosong, kuat bunyinya tapi kosong dalamnya. Begitukah? Ingat ya guys, kalau kita bercakap sesuatu tapi tidak kita amalkan, Allah sangat benci orang-orang yang banyak bicaranya tapi sedikit pada amalannya. Mana buktinya? Allah sebut dalam Quran, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun, yang bermaksud sangat besar kebencian Allah kepada mereka yang berbicara tentang sesuatu tapi mereka tidak lakukan apa-apa. Kan senang cerita beginilah, mulut kita yang satu ini Tuhan sudah ciptakan dan berikan kepada kita itu supaya kita menggunakan sebaik yang mungkin. Kurangkan bicaranya, kawal setiap tutur kata yang ingin kita lontar keluar daripada mulut. Sebab mulut ini adalah part yang paling susah kita mau jaga. Setujukah? Sebab itulah kan Tuhan jadikan ianya cuma satu. Bayangkanlah kalau dua, bagaimanalah keadaan kita menjaganya tuh ya. Masya Allah. Ringkasnya, nikmatilah kehidupan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Manfaatkan dengan sebaiknya setiap part yang Tuhan sudah pinjamkan kepada kita. Syukurilah apa yang telah Allah jadikan kepada kita. Sekian Positif Pagi Bro AK, ceriakan pagimu, nikmati hidupmu. Assalamualaikum.
0: Positif Pagi bersama dengan Bro AK. Sebarkan positivity ke mana jua anda pergi bersama geng rentak pagi.
2: Pagi 7.54 minit pagi.
3: Itulah, ada yang menyanyi lagi, biar dari sudut manapun kau. Itu cerita pasal lagu Tiga Dimensi.
2: Nah, itulah.
3: Jadi tadi tu pun Ustaz pun kawan untuk Bro AK pun bagi tahu tentang kepentingan kita memanfaatkan apa yang telah diberikan oleh Tuhan secara percuma.
2: Betul.
3: Pandangan pertama awal kita berjumpa. Itu kalau Handayani tu, yang Hajah Handayani kalau dia menyanyi tu, wey. Pokoknya
2: iya.
3: Terus pandai gelap tu keadaan.
2: Mati karan ya.
3: Pandangan pertama. Jadi kita cerita pasal kehilangan.
2: Iya.
3: Ya, kadang-kadang ada macam ada atau sama ada mitos atau tidak. Kalau kadang banyak-banyak makan ubat kan, pendengaran pun boleh hilang.
2: Betul. Kan.
3: Jadi jagalah kesihatan. Dia ada istilah dia tu, jadi lekangan makanan tu sebagai ubat.
2: Ubat.
3: Bukan ubat sebagai makanan.
2: Betul. Kalau kita apa yang kita makan itulah
3: yang akan memberikan kesan pada diri kita.
2: Yes. Kalau banyak makan yang baik-baik, yang contoh
3: yang bergizi lah.
2: Betul. Macam banyakkan serat. Kan. Banyakkan minum air putih. Sekarang ni pun cuaca masih lagi kemarau, jerebu. Jadi kena banyakkan
3: minum air putih. Walaupun syukurlah kan pembunian awan berjaya.
2: Ya betul, semalam.
3: Banyak beranak awan kita.
2: Iya. Syukurlah. Kan, biarpun bacaan IPU pun berkurangan dan juga dalam keadaan yang sederhana.
3: Tapi kita punya alert tu, yes. Ya, tentang...

0: apa ni, pencemaran.
1: Pencemaran. Ya, lagi-lagi masih, betul. Ya. Jangan amalkan pembakaran terbuka. Dan kalau boleh yang merokok tu, puntung rokok, betul-betul lah padam.
0: Padam ya.
1: Sebab boleh menjadi puncak kepada pembakaran.
0: Menjentik-menjentik begitu saja kan. Tapi akhirnya berlaku.
1: Boleh menjadi
0: kebakaran besar ya.
1: Api ni kecil-kecil jadi kawan. Besar jadi lawan.
0: Oh, lawan tu. Kan? Kawan. Jangan main api.
1: Itulah.
0: Jadi itulah perkara-perkara yang perlu kita titik beratkan dalam diri kita agar kita boleh sentiasa lebih apa ni, cakna lah.
1: Ya, betul.
0: Perkara-perkara yang kadang-kadang pandang simple saja, rupanya itu membawa kesan yang lebih besar.
1: Benda-benda yang kita nampak mudah, yang simple, dan kita tidak pernah terfikir, tapi akhirnya boleh menjadi kesan yang buruk dan memberi kesan yang tidak baik pada orang lain.
0: Baik kan perkataan-perkataan kita yang biasa-biasa sini, membuatkan orang hati, dalam hati diorang tu kan terbakar apa semuanya kan. Jadi akhirnya ada kebencian. Jangan buat begitu ya. Kalau kita tak boleh kita tak boleh gembirakan kawan-kawan kita ke apa semua orang
1: nanti
0: lain kan.
1: Tidak berkawan sudah.
0: Jangan susahkan hatinya. Kalau kita pun tak boleh menggembirakan kan. Bawa dia begitulah.
1: Hidup ini tenang-tenang saja.
0: Sedang-sedang saja.
1: Kan. Okey, 8 pagi nanti kita nantikan berita dari Sabah FM. Nanti kita bacakan kamu punya respon di jam yang seterusnya. Jadi kamu terus respon pasal kehilangan. Ya, untuk berdialek pun boleh juga.
0: Aku kehilangan selera makan.
1: Ya, itu paling senang lah tu. Aku kehilangan selera makan. Kalau kamu mau tambah-tambah kenapa hilang selera makan?
0: Iya,
1: sebab aku sakit kah? Putus cinta kah?
0: Gitulah kamu kan, putus duit.
1: Putus duit.
0: Duk, sian. Kan sabarlah ya.
1: Iya. Boleh juga ya.
0: Boleh saja.
1: Oke, okay, nantikan berita dari Sabah FM 8 pagi nanti, terus setia bersama kami di Rentak Pagi. Siku para keranamu, kini ku
2: tara keranamu. Rentak. Kayus pagi akan pergi, kayus hitam akan datang. Di sini cari rezeki demi hidup semalena. Rentak.

0: Budak Pagi.
1: Yang berhormat, Teo Ni Ching, Timbalan Menteri Komunikasi.
2: Salam sejahtera dan salam kemerdekaan buat seluruh rakyat Malaysia yang saya kasihi. Kemerdekaan bukan sekadar sejarah yang kita raikan, tetapi ia adalah sebuah amanah berharga untuk kita terus mempertahankan keharmonian negara. Membawa semangat ini, saya dan seluruh warga Kementerian Komunikasi teguh dengan komitmen kami. Kami mahu memastikan jaringan komunikasi yang menyeluruh serta penyampaian maklumat yang tepat terus menjadi nadi yang menyatu padukan kita semua. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dihormati. Merdeka, merdeka, merdeka.

Tajuk-tajuk berita utama pagi ini. Perdana Menteri dijadual hadiri mesyuarat MA63 di Sabah. Malaysia sedia bantu Indonesia tangani kebakaran dan jerebu. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Wahida Abdullah dalam berita Sabah FM. Berita sepenuhnya. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dijadual mengadakan lawatan kerja 2 hari ke Sabah bermula